untuk penyegaran dan peningkatan kinerja, serta meminta pejabat baru segera beradaptasi, meminta karakteristik di wilayah hukum Polres Bintan, dan memperkuat komunikasi dengan personel. Selain itu diperkenalkan pula Ibtu Floresia Nirmala Widya Pertiwi sebagai Kasubag Binkar bagian SDM Polres Bintan dengan rangkaian kegiatan meliputi pembacaan keputusan Kapolda Kepri, pengambilan sumpah, serta penandatanganan berita acara dan fakta integritas. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, di Kemilau Kepri pagi ini kita akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 berdasarkan informasi daripada laman bmkg.go.id Tanjung Pinang. Untuk Tanjung Pinang Barat, hari ini diperkirakan akan mengalami cuaca dengan hujan ringan dengan suhu berkisar 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara pada 69 hingga 84%. Kemudian Tanjung Pinang Timur juga akan merasakan hujan ringan sedara perempat di suhu berkisar 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara pada kisaran 66 hingga 88%. Dilanjutkan dengan Tanjung Pinang Kota akan merasakan hujan ringan juga dengan suhu di kisaran 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara pada 69 hingga 86%. Serta terakhir di Bukit Bestari, Sedara Perompat, dengan cuaca sama, hujan ringan juga, intensitas suhu berada di 27 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara pada 70 hingga 84%. Untuk itu, Sedara Perompat dengan suhu yang normal dan juga di cukup tinggi 32 derajat ya, ini kita siapkan payung, takut nanti tiba-tiba hujan atau bahkan kepanasan secara perompat dan pastinya tabir surya yang untuk melindungi kita dari panas teriknya matahari serta juga nikmatilah waktu libur Anda di Tanah Gurindam tercinta kita ini.

Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak dalam keluarga itu memang tak dapat dielakkan ya. Adanya perbedaan generasi, cara berpikir orang tua dengan anak pun tentu tak selalu sama. Begitu juga dengan melihat masalah menggunakan teknologi, bahkan dalam menyampaikan pendapat. Tapi, saudara, perbedaan ini janganlah pula menjadi jarak. Sebab, keluarga tetaplah tempat pertama untuk kita saling memahami dan juga saling menguatkan. Psikolog Mirta Yolanda mengatakan, salah paham ini sering terjadi sebab orang tua dan anak punya cara yang berbeda dalam memahami suatu pesan. Anak yang memang tengah nyari jati diri tentu membutuhkan ruang untuk menyampaikan apa yang tengah dirasakan. Jadi sebelum cepat memarahi atau menyalahkan atau bahkan menghakimi, sebagai orang tua seeloknya cobalah dengar dulu, tanyakan apa yang tengah terjadi, dengar ceritanya, baru kemudian berikan nasihat, saran, dan juga masukan. Komunikasi dalam keluarga pun juga sangat berkaitan saudara dengan kondisi emosi. Kalau orang tua tengah penat, banyak pikiran, atau terbawa masalah dari luar rumah, jangan sampai emosi itu pula diluahkan kepada anak sendiri. Jadi sebagai orang tua, mesti pandai-pandai curi-curi waktulah, ambil waktu sekejap saja untuk menenangkan diri. Sebab kadangkala bukan maksud kita yang salah saudara perompak, tapi cara menyampaikannya yang pada akhirnya membuat anak-anak merasa tak dipahami kalau orang tua sendiri.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta,

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Riau Lingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi, adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Loh, kok udah?
1: Ya udah.
0: Sarap lagi, sarap, sarap. Tanggung, Mas.
1: Ya gini.
0: Lu siap?
1: Siap, standby. Agak jauh di
0: tengah. Oh iya,
1: siap. Oke, standby ya. Standby.

0: Kapra FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari perempat, teknologi pun jadi salah satu perkara yang ternyata bisa loh mengubah cara anak-anak berkomunikasi hari ini. Jadi bagaimana orang tua menyikapinya? Dikatakan oleh penulis dan akademis Rajabul Amin, kalau perkembangan teknologi membuat generasi muda semakin mudah untuk mendapatkan informasi, baik melalui media sosial ataupun juga kecerdasan buatan. Sebab tuh, orang tua ada PR lagi nih semasa anak-anak udah mulai dewasa, saudara. Mesti ikut belajar lagi dan beradaptasi dengan teknologi. Supaya apa? Supaya nantinya anak-anak kita tetap terjaga dan tetap terpantau penggunaan media sosialnya. Ya, tak semestinya setiap penggunaan gawai ataupun juga handphone dianggap buruk ya, saudara. Yang penting, sebagai orang tua, mesti tahu apa yang tengah dibuat oleh anak kita, dengan siapa mereka berinteraksi, dengan siapa mereka berkawan, dan bagaimana pula teknologi itu memengaruhi kehidupan mereka. Nah, pada akhirnya ya, saudara berempat, komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga ini tak mesti dimulai dengan perkara yang besar sangat. Tak, cukup luangkan waktu untuk duduk bersama dengan anak-anak kita, makan bersama, tanya-tanya kabar, ataupun juga sekedar mendengar cerita Anda. Handphone ini pun boleh saja kita gunakan, tapi janganlah pula sampai menggantikan kehangatan pertemuan keluarga. Sebab anak ini bukan hanya perlu aturan, tapi juga mereka perlu didengarkan secara perempat. Dan orang tua ini bukan hanya perlu dihormati, tapi juga mau untuk dipahami. Lantas perbedaan generasi boleh berbeda cara, tapi kasih sayang dalam keluarga tetap satu tujuan.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: benar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Siapa main? Akak tak bisa main kompang.
1: Ih, konsang-konsang. Kronsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan kronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.
4: Memakai cincin dari suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, harus diakui memang di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga memiliki pesona pantai yang istimewa. Nah, satu lagi, pantai Teluk Daras ini tidak hanya memanjakan birunya air laut dan pasir putihnya yang bersih, tapi eksotisme sunset tanpa jelas di depan mata memandang. Seakan-akan wisatawan akan menikmati tiap detik tenggelamnya matahari di ufuk barat. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang belum begitu banyak wisatawan yang datang, jadi serasa berada di private island. Kita beralih ke maklumat lain. Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau dengan garis pantai yang luas menjadi tantangan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Karena dimanfaatkan pengedar melalui pelabuhan tidak resmi dan transaksi antar kapal. PLT Kepala BNN Kota Tanjung Pinang AKBP Jamaluddin Syarif Nur mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan warga pesisir untuk aktif melaporkan kegiatan mencurigakan serta tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan mudah dengan imbalan besar karena berpotensi dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting mengingat pengawasan aparat tidak dapat menjangkau seluruh wilayah pesisir dan jalur laut. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

0: Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah,
1: seni sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, hutan tropis Indonesia ialah salah satu ekosistem terkaya di dunia. Di dalamnya hidup pula orang utan Kalimantan, Sumatera, kemudian juga gajah, harimau, burung, enggang, dan jutaan lagi makhluk lain yang saling bergantung. Orang utan nih misalnya, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di pohon, saudara. Mereka nih sering sangat buat sarang ketika malam hari, mencari buah, daun, dan kulit kayu untuk dimakan. Ketika hutan dibakar, ais, mereka kehilangan tempat tidur, kehilangan makanan, dan juga seringkali kehilangan anak mereka yang bahkan belum mampu menyelamatkan diri, saudara. Di beberapa lokasi yang memang sempat dilahap api ya, saudara Perempat ya, ternyata api sempat mendekati pusat rehabilitasi orang utan. Abu terbang pun masuk pula ke kandang. Jadi tim penyelamat ini masih siaga memindahkan para satwa ke tempat yang lebih aman lagi. Ini cerita bukan sebuah fiksi ya, saudara, tapi terjadi di lapangan langsung. Hewan yang lebih diselamatkan daripada ancaman perburuan atau hilangnya habitat, aduh, sekarang harus pula menghadapi ancaman baru yang sama mematikannya. Banyak sekali orang utan ini masih, maksudnya tuh orang manusia ya, yang masih memandang orang utan itu sebagai lahan yang kosong, yang bisa dibersihkan untuk kebun atau juga perkebunan. Padahal kalau kita lihat ya secara logika saja dulu, itu deretan pohon tuh ada komunitas kehidupan yang lah jauh ada sebelum manusia datang membuka jalan. Jadi kalau kita membakar hutan, sama saja dengan membakar rumah orang lain tanpa izin, kemudian menganggapnya sebagai hal yang biasa saja, saudara Perempat. Ini kan hal yang miris ya. Bayangin deh, kita bangun pagi, tiba-tiba kita menjumpakan rumah kita dilahap sama api. Atap kita roboh, dinding kita hitam, dan tak ada lagi tempat lain untuk berlindung. Ya inilah yang mereka rasakan, saudara, yang dialami oleh ribuan orang hutan dan juga satwa liar di hutan Indonesia saat ini. Mereka tak ada pilihan, mereka tak bisa lari ke kota minta bantuan. Hutanlah satu-satunya dunia yang mereka kenal, saudara Perempat. Nah, di sekarang ini ya, sebagian besar kebakaran hutan dan juga lahan tak terjadi secara alami. Banyak orang yang memulakan daripada upaya membuka lahan dengan cara cepat dan juga murah. Kayu itu ditebang, lalu sisa vegetasi pun kena bakar. Lah, musim macam gini, api kan sulit untuk dipadamkan, saudara. Susah untuk dikendalikan. Tambah lagi dengan angin yang ngebawa bara ke lahan gambut yang mudah menyala dan juga sulit dipadamkan. Gambut yang terbakar tuh bisa menyimpan api di bawah tanah selama berhari-hari loh. Bahkan berminggu-minggu, saudara.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Kau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan pakai.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedari perempat, pada musim kering, api susah dikendalikan. Angin membawa bara ke lahan gambut yang mudah menyala dan juga sulit dipadamkan. Gambut yang terbakar pun bisa menyimpan api dekat bawah tanah selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, saudara. Tahun ini, luas lahan yang terbakar sudah mencapai ratusan ribu hektar. Ini angka terus bertambah. Bahkan juga ada masalah yang memang tidak selesai hanya memadamkan api saja, saudara. Selama pola membuka lahan dengan api ini masih dianggap praktis, maka ancaman satu ini akan terus kembali di setiap musim kemarau. Lantas apa nih yang bisa kita lakukan, saudara perompak? Karena hewan-hewan itu nggak akan bisa minta kita untuk berhenti. Mereka pun tak bisa memadamkan api sendiri, dan kita bisa memilih ya, kita bisa menolak produk yang berasal daripada lahan hasil pembakaran. Kita pun juga bisa mendukung upaya konservasi dan rehabilitasi satwa. Kita juga bisa menyebarkan pemahaman kalau lahutan ini bukan tanah yang kosong, tapi ada makhluk hidup yang tinggal dekat sana. Karena setiap keputusan kecil ini punya dampak dari perompak. Sekali je hutan tuh hilang, sekali pula orang hutan kehilangan rumahnya. Memulihkannya pun juga bukan sebentar, butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Bahkan mungkin itu nggak akan kembali utuh seperti sebelumnya, saudara perompak. Tapi ini bukan hanya sekedar tentang isu lingkungan nih ya, tapi soal tanggung jawab. Rumah mereka ini tengah dibakar dan mereka tengah menunggu kita untuk kembali menjaga, saudara, bukan merusak. Karena dengan menjaga tanah kita sendiri, saudara perompak, ini kita juga menjaga makhluk hidup yang memang tidak bisa bersuara itu. Hutannya pun milik bersama, saudara, termasuk milik mereka yang juga tidak punya suara untuk mengajukan protes mereka.

0: Wewe, aku baru check out bareng Lua. Brandy, Limiti. Memang mahal sikit, tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tak engkau layan.
0: Helah, buatan kita itu biasa-biasa aja. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam, ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam, hitam berpadu mengandung adat.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara perempat, benar-benar empuk pasir putih pantainya yang akan membuat siapapun akan merasakan kenyamanan ketika berada di pantai Teluk Empuk. Pantai ini masih sangat asri berjajarnya pohon kelapa yang tak rapi yang menjorok ke pantai semakin membuat wisatawan nyaman dengan keteduhannya. Ombaknya yang tidak begitu besar semakin terlihat berkilau kebiruan, mengundang wisatawan untuk berenang atau hanya sekedar berendam. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Dusun Sembulang, Desa Penuba Timur, Kecamatan Selayar. Kita beralih ke maklumat lain. Asap karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Raja Haji Fisabilillah RHF Tanjung Pinang. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara RHF Tanjung Pinang Muhammad Setiadi Darmawan Wakan mengatakan penerbangan masih aman dan lancar dengan jarak pandang mencapai 10 km. Meski demikian, pihak bandara terus melakukan mitigasi dan berkoordinasi dengan BMKG serta Airnav Indonesia untuk memantau kondisi cuaca, arah angin, dan jarak pandang guna mengantisipasi potensi masuknya asap karhutla ke Tanjung Pinang. Selama kondisi cuaca tidak memburuk, operasional penerbangan dipastikan tetap berjalan normal. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hotsmasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Perempatan Riau Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat di pagi hari ini, acara Sembang Komunitas sudah hadir bersama dengan Sedana Perempat menemani Sabtu cerah Anda. Hingga nanti pukul 10 bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio Perempat Tanjung Pinang. Yang mana pada pagi hari ini kita kehadiran model-model cantik, saudara ya, yang nantinya akan menjadi penerus generasi bangsa dan sepertinya akan membawa harum nama Kepulauan Riau. Karena sudah pun nampak di kamera kita, Anda kalau mau melihat model-model cantik kita di pagi hari ini, kunjungi saja YouTube kita yang tengah live di YouTube-nya akun RRI Tanjung Pinang, LPP RRI Tanjung Pinang, dan juga dekat Facebook Perempat RRI Tanjung Pinang, empatnya huruf ya saudara, serta pastinya di aplikasi RRI Digital yang sudah menghiasi halaman handphone Anda di pagi hari ini. Nah, tentunya nanti pun juga yang mau bergabung, tanya-tanya atau menyapa-nyapa narasumber kita pagi hari ini, silakan melalui line telepon 0771-4000-9050 dan juga di WhatsApp kita 0811-7048-8660. Kita sapa dulu saudara perempat di pagi hari ini, sudah hadir ya yang lagi cantik, ada kakak Alea Nadifa Arwan. Halo, halo, halo kakak. Halo. Hai. Iya, langsung kalem gitu ya. Ini Alea ya. Panggilannya Alea. Kemudian Alea ini peraih winner favorit juri kategori A usia sampai 10 tahun. Kemudian kemarin ini ya pemenang Fashion Show Festival Kopi Merdeka. Lalu berikutnya di sampingnya pula ada Keisha Jehanau Valin. Halo.
1: Hai.
0: Hai. Iya. Ini runner up kategori B usia sampai 20 tahun ya.
1: Iya.
0: Kalau Keisha berapa usianya sekarang? 10 tahun. Kalau Alea?
2: 5
0: tahun. Oh, beda 5 tahun ya. Tapi udah saling kenal gitu ya.
2: Udah.
0: Baik. Nah, kemarin pun juga udah berapa kali adik-adik kita ini dari perempat meraih juara. Kalau kita lihat ini background-nya Alea ini luar biasa. Sempat meraih juara favorit Fashion Show Festival Kopi Merdeka 2026, kemudian juara Harapan 3 Tanjung Pinang Bermunajat ya. Ini kategori A usia 5 tahun hingga 9 tahun, lalu juara 2 Cafe Jatra Fashion Show Casual Tanjung Uban. Nyampe Uban juga. Kampung saya itu, Kak. Iya. Ini kategori A 5 tahun sampai 9 tahun dan juga lain-lainnya. Bahkan udah mengkoleksi 22 piala ya. Dari usia 5 tahun, baik juara 1, 2, runner up, juara favorit, dan juga lain-lainnya. Pun begitu juga dengan Keisha Jehan Naufalin ya, yang juga meraih runner up Fashion Show Festival Kopi Merdeka kemarin ya, sedara perempat. Lalu ada 24 piala Fashion Show dari berbagai tema lomba selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2024 hingga tahun ini ya, Ibu ya. Kemudian juga winner cabang tari FLS 3N tingkat SD seprovinsi Kepri tahun 2025, juara 3 cabang tari FLS 3N tingkat provinsi tahun ini. Itu bulan berapa ya kemarin?
3: Bulan 6.
0: Oh, berarti baru juga ya. Luar biasa. Nampak nih dari muka-mukanya, muka-muka berprestasi banget ya. Dan juga di samping-sampingnya ada ibu kandungnya, saudara perempat. Sapa dulu dong Bu ke kamera kita. Halo. Nah, ini ngebahas tentang raihan prestasi dari adik-adik kita sesuai dengan tajuk kita di pagi hari ini, langkah kecil prestasi besar. Gimana sih kisah Alea dan Keisha di panggung Festival Kopi Merdeka dan panggung-panggung lainnya deh. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu dengan Alea. Tadi Alea kelas 5 SD ya? Kelas berapa?
2: Alea sekolah.
0: TK. Oh, TK masih. Oh, tapi umurnya 5 tahun.
2: 5 tahun.
0: TK. Oh, umurnya 5 tahun ya. Masih TK. TK dekat mana?
2: Di mana nama sekolahnya?
4: TK Negeri Pembina 1.
0: Pembina 1. Oh, baik. Nah, Alea, udah berapa lama nih ikut ajang-ajang fashion show gini?
2: Berapa lama ikut modelnya, Nak?
0: Berapa tahun gitu?
2: Udah 1 tahun.
0: Yang mana nih? Yang benar?
2: Dari 4. Dari umur berapa?
0: Umur 4 tahun.
2: Ah, dari umur 4 tahun.
0: Sampai umur sekarang. Ya. Berarti udah setahun mulainya lebih. Itu setahun lebih dari awal masuk TK atau sebelum masuk TK?
2: Sebelum.
0: Oh, sebelum masuk TK.
2: Dia baru masuk TK-nya.
0: Baru
2: bulan 6 kemarin masuk TK.
0: Baru bulan 6. Oke. Berarti sekarang sekolah sambil modeling juga. Disupport sama ibunya ini ya. Kemudian kalau Keisha, ini umurnya 10 tahun.
3: Iya.
0: Kelas berapa?
3: Ikut kategori yang atas.
0: Oh, yang atas.
3: Wow. Kategori atas tuh dia 11 sampai 20.
0: Bisa tapi
3: Kemarin chat panitia boleh, yang penting anaknya mampu, katanya begitu.
0: Oh gitu, dan terbuktilah ya, anaknya sangat mampu, luar biasa. Tapi Ibu, saya penasaran, kenapa akhirnya Ibu memilih kategori yang atas?
3: Sebenarnya simpel sih, saya males. Kan kategori yang bawah itu kan baju adat pakem ya.
0: Oh, beda ya kategori ininya ya,
3: kalau kriterianya. Yang di 10-20 itu dia casual etnik.
0: Oke.
3: Ini bajunya yang dipakai kebetulan.
0: Oh ini, oke. baik-baik. Dan nampak sedara ya dekat kamera kita. Ada baju yang digunakan. Nanti boleh berdiri kali ya nanti aja. Tapi jangan sekarang. Yang kemarin sempat digunakan ketika fashion show. Oh akhirnya milihlah kategori yang atas. Dan akhirnya mendapatkan runner up. Itu dia ininya, sashnya ya. Yang didapatkan. Kemudian ikut model ini dari usia berapa ini? Kakak Keisha.
4: Kalau nggak salah dari umur 7 atau nggak 8 atau 9.
0: Oh, yang mana nih yang benar nih?
3: 2 tahun lah.
0: Oh, 2 tahun ya.
3: Dari 8.
0: Dari usia 8 tahun, berarti sekitar kelas berapa
3: kelas
0: SD?
3: Kelas 3 SD.
0: Oh, kelas 3 SD, udah
3: sekarang
0: mulai.
3: Kelas
0: 5. Di SD mana nih sekolahnya?
4: 004 Tanjung Pinang Timur.
0: Ah, Tanjung Pinang Timur. Nah, ini ngebahas sekolah. Ini gimana nih cara dari ini dulu lah ya, dari Keisha dulu ya. Dari ibu nih ngebagi waktu anak antara sekolah ya. Ini kan udah serius ya sekolah SD dengan dunia modeling nih ibu.
3: Oh gitu. Sebenarnya dia waktunya padat banget ya. Dari Senin sampai dengan Sabtu itu sampai dengan Minggu malah.
0: Wow.
3: Waktunya memang udah ada les-lesnya.
0: Jadi udah terjadwal.
3: Senin, Rabu, Jumat itu kita malam les ngaji. Selasa, Kamis itu les bahasa Inggris. Sabtunya itu paling mungkin free, minggunya nari.
0: Oh, nari.
3: Kemarin pernah sih ikut les modeling, di kelas modeling selama 7 bulan, tapi sekarang udah enggak lagi.
0: Oh, jadi sekarang belajar
3: sendiri sama
0: saya. Oh, tidak.
3: Ya.
0: Oh,
3: kemarin sudah pernah ikut ya dasarnya.
0: Dasarnya ya. Oh, udah tahu lah ya basically-basically-nya lah ya. Nah, Keisha gimana Keisha? Awalnya mau terjun ke dunia model. Ini apakah dorongan dari ibu atau ibu mau deh Keisha ke model kayak kakak itu gitu. Kan cepat ada inspirasi sendiri ya kan? Gimana Keisha?
3: Awalnya senang lihat apa?
0: Senang lihat orang atau memang didorong ada dorongan dari ibu gitu.
4: Awalnya itu kami suka lihat ini orang pakai baju-baju cantik gitu.
0: Terus mereka jalan-jalan catwalk lah gitu ya.
4: Yeah.
0: Oh, senengnya lihat di handphone atau langsung di sini?
3: Dulu pernah lihat di Kopi Merdeka waktu 2 tahun yang lalu.
0: Temennya
3: salah satunya kemarin ada ikut lomba, jadi dia tertarik gitu. Jadi udah saya les kan.
0: Ada
3: dari situ.
0: Ngomong gitu ya Keisha berarti ya.
3: Benar. Memang anaknya yang mau.
0: Yang mau ya. Ibunya tinggal support aja nih, support uang ya. Support finansial, support lain-lainnya ya Ibu ya. Nah, Keisha sendiri udah ngerasain ini apakah ada apa ya? Halangan-halangan, hambatan kayak capek lah ternyata ikut kayak gini, harus seminggu enggak ada waktu main, enggak ada waktu istirahat. Ini gimana Keisha? Atau enjoy aja ya?
4: Kalau itu kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang ada.
3: Dia seneng aja sih.
0: Oh iya.
3: Terus lagian kan event-event itu kan nggak setiap bulan juga.
0: Betul, betul. Jarang-jarang juga ya, kayak. Iya. Oke, berarti Keisha jalannya enjoy gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau Alea sendiri gimana nih? Ini awalnya tahu dunia modeling. Ini kan masih kecil ya, masih TK usia 5 tahun nih. Ini ibunya nih, jangan-jangan nih.
2: Tidak, memang dari chat kamu.
0: Oh ya sendiri.
2: Mau model dari kenapa?
0: Ah, kenapa nih pengen jadi model nih Alea?
2: Dia suka.
0: Seneng gitu ya. Ngomong dong, pengen denger suaranya Alea. Gimana Alia?
1: Gak tahu.
5: Awalnya
2: dia udah mau ketiga kali loh. Kenapa? Dia suka model itu kenapa?
5: Kenapa?
2: Jadi dia tuh memang suka fashion ya, suka suka make up gitu.
5: Oh, emang suka make up.
2: Dia suka kan men. Ya, dia suka make up.
5: Oke. Ini jangan-jangan make up sendiri nih Alianya?
1: Iya.
5: Oh, enggak di-make-upin sama Mama?
2: Dibantu.
5: Oh, dibantu sedikit lah ya, tapi Alia juga ada make up sendiri.
2: Dia suka make up, dia suka baju-baju gitu. Memang sebelum model pun dia tuh kalau kita dandanin, kita ikatin rambut, kita pakai baju. Ini dia enggak rewel dari bayi, dari kecil. Jadi memang kayaknya memang dia suka fashion memang dari kecil gitu.
5: Oke.
2: Jadi kita sering nonton acara ya. Model, jadi dia mau ikut gitu, katanya dia yang mau gitu. Malahan saya nggak kepikiran sama sekali kak.
5: Oh iya. Oke. Berarti Alia emang suka ya. Iya. Terus sekarang ini kan udah mulai masuk sekolah nih Alia, ya kan? Nah masuk TK. Gitu, ada nggak sih yang membedakan ketika sebelum masuk TK sampai sekarang teman-teman udah tahu nih, ih Alia model gitu.
2: Banyak nggak yang udah tahu?
5: Enggak, belum. Oh, belum.
2: Di sekolah.
5: Di sekolah.
1: Belum.
5: Oh, belum.
2: Udah kemarin yang itu waktu dia dapat juara favorit kopi Merdeka kan ketika dapat penghargaan itu dari pihak sekolah support itu mereka di foto rame-rame di lapangan.
5: Oh, mungkin Alianya aja yang ini kali ya, belum. Enggak mengerti. Iya, enggak apa-apa. Yeah. Tapi gimana Alia respon teman-teman Alia? Alia model nih gitu.
1: Senang.
5: Alhamdulillah. Nah, ketika kemarin mau naik panggung nih, ini kan Kopi Merdeka yang ikut berapa peserta ya kira-kira kemarin?
3: Kalau yang A kalau nggak salah 36, yang B itu 21.
5: Oh, 21.
2: Yang nah, kategori A-nya ramai mereka 36 orang dari umur 4 tahun sampai 10 tahun.
5: Sampai 10 tahun.
2: Dan winner-nya masing-masing kita 4 ya?
3: Iya.
2: 4 orang. Masing-masing kategori cuma 4
3: yang terpilih 36 itu.
5: Wow, ini dan adik-adik cantik inilah yang kepilih pada akhirnya ya. Alia, kakak mau nanya sama Alia dulu deh. Alia jawab ya. Ketika sebelum naik panggung, Alia berlenggak-lenggok gitu kan. Apa yang Alia rasain? Deg-deg-deg gitu enggak?
1: Iya.
5: Ada rasa takut juga enggak?
1: Enggak.
5: Oh, enggak. Terus gimana ngelihat penonton Alia? Gimana?
2: Dia ada. Alia selalu bilang kalau ngeliat penonton tuh dia senang.
5: Oh, senang.
2: Kalau makin ramai makin dia senang gitu. Apalagi kalau misalnya kalau di panggung itu penonton kayak dukung gitu, semakin meriah tuh dia semakin kayak senang.
5: Senang.
2: Iya, gitu. Benar begitu?
1: Iya.
5: Oh, berarti enggak pernah nangis di panggung?
1: Enggak.
5: Oh, enggak pernah. Nah, ketika awal kali nih Alia, usianya berarti 4 tahun ya?
2: Iya, 4 tahun.
5: Ini apa yang Alia rasain ketika pertama kali naik panggung?
2: Gimana rasanya?
5: Ada rasa takut atau malu-malu atau masih ibu ikut ya bu naik panggung juga gitu?
2: Pertama kali gimana?
5: Ada grogi gitu?
2: Enggak
5: ada juga. Oke, berarti enjoy aja lah ya. Iya. Nah, kalau Keisha sendiri gimana nih? Ini kan udah 2 tahun ya, Ibu ya ikut dalam ajang model ini. Pertama kali berarti usianya itu 8 tahun kala itu. Apa yang Keisha rasain ketika pertama kali ikut ajang pageant ini?
6: Deg-degan tapi enggak malu.
5: Oh, enggak malu.
6: Iya.
5: Oh, berarti udah dasar percaya diri ya yang tercipta. Oke. Berarti ada rasa aku cantik nih, jalanlah gitu dengan indah gitu ya. Sudah ada pernah insiden-insiden dekat panggung entah itu nangis atau kepleset gitu belum ada?
6: Belum ada.
5: Jangan sampai lah ya. Tapi kami rasa sih kalaupun ada pasti akan dilakukan dengan profesional ya. Entah dengan cara apapun lah itu ya. Nah, sebelum ajang-ajang perlombaan kayak Festival Kami Merdeka gini biasanya butuh berapa lama nih persiapannya?
2: Maksudnya untuk
5: persiapan ikut lomba apapun lah di ajang-ajang ini.
3: Palingan semingguan lah ya, karena kan biasanya flyernya pun keluar 10 hari sebelum biasanya.
5: Oh.
3: Paling kita cuma siapin kostum untuk anak-anak sesuai dengan tema yang dia lomba.
5: Oh.
3: Itu sama koreo yang dia mau bawain nanti di panggung kayak mana sesuai dengan baju yang dia bawakan.
5: Oke, okay. Tapi Bu ada kesulitan nggak mencari baju untuk anak?
3: Kita rata-rata selama ini jahit sih.
5: Oh jahit sendiri?
3: Iya. Jahit.
5: Berarti ini jahit juga?
2: Iya. Apalagi badan Alaya kecil ini yang kita jahit.
5: Ah, betul, tak mungkin sewa ya. Karena kan tampil di depan tuh kan bajunya harus pas ya. Di body anak-anak kita ya.
2: Terus tema setiap lomba itu dia kan berbeda-beda.
5: Oh berarti selalu jahit setiap lomba.
3: Iya, benar.
5: Wow, ini benar nih harus nguras dompet sedalam mungkin gitu ya. Demi anak pokoknya ya Ibu ya.
3: Kepentingan Ayah seneng aja.
5: Senang, Masya Allah. Tapi Bu, ini kan pasti ada kesulitan sendiri Bu. Karena harus nyetain ide lagi. Yang diujud lah kreativitas.
3: Biasanya di ujung-ujung aduh udah mentok kan. Di ujung-ujung pasti dapet di gitu.
5: Oh gitu.
2: Biasanya tuh memang
3: 3 atau 4 hari sebelum kerja biasanya baru dapet.
2: Mepet waktu itu yang benar-benar kadang ide
5: muncul gitu ya.
2: Kita harus mikir gimana sesuaian apa tema acara, gimana nanti anaknya nyaman membawakan busananya gitu kan.
5: Oke,
2: tapi benar-benar kita pikirin itu sih yang agak sulit ya kan ya.
5: Iya ya, tapi selalu berhasil ya selama ini. Dan alhamdulillah. Nah, ada kesulitan enggak Bu selama mikirin ide nih Bu?
2: Kesulitannya sih kalau saya sih kadang menyesuaikan bahannya ya sama Alia kan masih kecil nih.
5: Kadang-kadang
2: dia ada sedikit rewa bunda badannya bahan ini gatal gitu, jadi yang itulah yang kita gimana ya cara ya kan mengatasinya nih di enak nih dia pakai gitu.
3: Apalagi kayak contohnya kayak kebaya gitu ya,
2: kan tema gitu kan,
3: kebaya
2: songket,
3: kan pasti ada rasa gimana gitu di
2: bahannya
3: dalam
2: kan. Betul. Ya itu tuh yang bikin anak-anak biasanya tuh nggak nyaman di bahannya sih sebenarnya, jadi kita ngakalin aja gimana ya caranya nih anak-anak tetap mau pakai nyaman gitu.
5: Okay,
2: karena kita juga nggak terlalu memaksakan ya karena nah, makanya yang sulit itu di situ gimana mereka mau pakai tanpa terpaksa gitu.
5: Baik. Dan itu tidak menghambat kreativitas ibu semua ya. Tapi cari bahan-bahannya di mana Bu?
3: Di pasar.
5: Oh, di pasar ya,
3: 9 di toko-toko itu.
2: Di toko offline sih.
5: Oh, nggak ada online.
3: Kalau online sih tergantung flyer. Kalau misalkan kayak ini kan temanya etnik ya.
5: Yeah.
3: Etnik ini kan ini ulos. Ini apa namanya? Sejenis ulos gitu kan. Kalau di Pinang mungkin agak susah nyarinya. Kalau ini kemarin kebetulan memang di online sih.
5: Oh, di online. Itu berarti kekejar-ngejar ininya pembeliannya.
3: Ya itu makanya biasanya kalau 2 minggu flyernya keluar kita langsung gitu.
5: Oke. Berarti kalau buat
3: idenya
5: baju
3: kapan idenya buat bajunya seperti apa ya belakangan gitu.
5: Yang penting
3: bahannya datang.
5: Bahannya betul. Tapi Bu biasanya nyari ide itu di mana Bu? Di media sosial kah atau ada Pinterest?
3: Kadang kepikiran sendiri, kadang Pinterest.
5: Kadang gitu.
3: Scroll TikTok. Tapi kan kita nggak bisa lihat detail, misalkan ini cantik nih gitu. Kita nggak bisa jiplak karyanya dia, nggak bisa. Kita harus punya karya sendiri gitu.
5: Berarti secara nggak langsung ibu ini punya ini juga nih, punya skill menciptakan satu pakaian. Iya ya. Udah berapa baju nih Bu yang diciptakan Bu untuk anaknya?
3: Sebanyak yang dia lomba.
2: Sebanyak dia lomba karena
5: selalu berarti
2: karena, tapi
5: ya.
2: Tapi ada juga sih beberapa yang kita
3: ya, nanti lomba yang udah dipakai, baju yang dipakai lagi
2: tapi
3: ada.
2: Tapi kita harus dimodifikasi lagi kan. Tambahin apa lagi gitu.
5: Iya, iya,
2: karena
5: iya.
2: Dia juga punya
3: mungkin
2: satu
3: 20 baju.
2: Baju
3: ada.
5: Wow, 20 baju. Oh, belum sampai karena ada 2 tahun ya tadi ya Gensha.
2: Iya,
5: ya.
2: Baru setahun kan.
5: Iya. OTW.
3: Tapi baju itu kan kadang ada juga yang sewa.
2: Nah, kita bisa sewakan lagi.
5: Oh,
2: gitu.
5: Tapi kalau sewa
3: baru sekali.
5: Kalau sewa aman, Bu?
3: Aman.
5: Ya. Aman ya. Tapi lebih seringnya buat.
3: Lebih sering. Bukan, maksudnya baju yang udah kita pakai itu yang kadang
2: buat.
3: Ada juga yang model lain yang mau sewa gitu.
5: Oh gitu.
3: Iya benar.
5: Nah itu dikasih enggak tuh?
3: Dikasih.
5: Oh dikasih juga. Oh jadi buka sewa juga lah ya. Iya menjadi cuan juga ya balik modal.
2: Jajan mereka kan dari kemana gitu.
5: Iya. Jajan anaknya malah dipikirin bukan jajan ibunya loh ya. Iya luar biasa. Nah kemudian pernah ngerasain gugup enggak Alia sama Keisha?
1: Enggak.
5: Oh enggak pernah? Aduh, saya kalah ini ya. Oh, berarti gak pernah sama sekali?
1: Enggak.
5: Ngerasain gugup, grogi pun juga gak pernah?
1: Kalau pas pertama kali lombanya aja.
5: Ah, pertama kali aja itu
2: aja pas bunyi panggung kan.
3: Pas bunyi panggung deg-deg-deg, tapi gitu pas aja. Udah di jalan udah luwes aja mereka.
5: Oke, okay, berarti udah ada skill untuk menguasai panggung.
3: Harus berani tampil di depan umum.
5: Depan ya. Umum. Pernah ada ini enggak fans mungkin yang udah nyampe ke tangan-tangan adik-adik? Oh, udah pernah?
3: Udah. Kebetulan Kay, dia punya IG Keisha underscore Jehan12 itu followersnya udah 3000-an lebih sih, 3,7.
5: Wow. Waduh. 3,7. Luar biasa. Ada banyak berarti ini fans-fansnya ya. Karena udah sampai Kepri udah pernah berarti Ibu ya. FLS 3N kemarin ya. Udah sampai ya. Itu mewakili sekolah juga.
3: Iya.
5: Ntar lagi Alea nih, wakil sekolah juga ya.
3: Oke. Okay. Udah 2 tahun berturut-turut ikut tari itu.
5: Iya, luar biasa. Selain model, ada ikut fokus di bidang lainnya juga?
2: Ada.
5: Apa nih?
1: Nari.
5: Oh, nari. Kalau Keisha?
1: Sama.
3: Sama.
5: Nari juga. Narinya nari Melayu atau nari Nusantara?
3: Kebetulan kalau Kay di Lembayung sih.
5: Oh, Lembayung. Oh, ikut komunitas.
3: Iya.
5: Oh, sanggar.
3: Sanggarnya dia dari kelas 1.
5: Oke, okay, oke. Okay.
3: Sampai dengan sekarang.
5: Sampai sekarang.
3: Iya.
5: Oh, sebelum masuk ya?
3: Sebelum masuk SD sekolah. Dia udah masuk Lembayung.
5: Oh, oke. Okay. Berarti bisa nari juga lah ya.
3: Makanya kepilih dari sekolah FLS 3N di cabang tari.
5: Oh.
3: Yang juara 1 sekota Tanjung Pinang, SD Kota Tanjung Pinang tahun 2025 sama yang 2026 ini. Bahkan udah ke provinsi kan, juara satu provinsi kemarin. Wow. Waktu tahun lalu, tahun ini yang juara 3.
5: Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu deh untuk adik kita nih, ya Allah. Saya speechless ya liatnya ya. Nah, selama Keisha sama Alea tampil, ada pernah nampak dan juga terbuat momen lucu nggak di panggung? Secara nggak sengaja mungkin?
2: Alea pernah?
5: Sampai akhirnya enggak. Jadi momen berkesan gitu. Oh, nggak pernah Alea. Kalau Keisha gimana?
6: Sama juga nggak pernah.
5: Oh, nggak pernah. Tapi momen yang buat berkesan di panggung pernah ada tercipta?
2: Kenapa Alea? Pernah nggak Alea ngerasa?
5: Dari Alea sama
2: berkesan gitu?
1: Nggak pernah.
5: Oh, nggak pernah juga. Pokoknya semuanya berkesan gitu ya. Iya. Dan sejauh ini memang festival yang selalu diikuti itu Kota Tanjung Pinang ya, sampai Uban juga. Dan
2: sampai ke Batam.
5: Oh, sampai ke Batam juga pernah.
3: Iya, Kay pernah.
5: Wow.
3: Dapat juara 2.
5: Wow.
2: Alea juga pernah sekali ke Batam.
3: Di Uban juga juara 2 juga.
5: Luar biasa. Lupa Aleanya. Emaknya yang ingat ya. Berarti di rumah. Di rumah udah terkumpul puluhan piala tadi ya yang kita sebutkan. Piala berapa piala Alea sekarang?
1: 22.
5: Kalau Kak Keisha berapa nih?
1: 26. Kalau duanya lomba tari, 24-nya di lomba fashion show.
5: Love fashion show itu rumah itu penuh dengan piala itu ya. Nah, sejauh ini nih ibu-ibunya ya yang memang selalu support nih. Ini kan juga jadi inspirasi untuk ibu-ibu selanjutnya nih yang jadi ibu kan atau kayak Gen Z lah ya. Ini apa nih Bu rasanya dari posisi sekarang anak-anak ternyata mereka ada keinginan untuk mengenal jati dirinya. Mereka punya skill, punya passion bahkan diketahui sejak usia kecilnya nih Bu. Nah, dari ibu ini dulu deh, ibunya Alea. Oh, dari ibunya Keisha dulu deh boleh. Apa nih Bu yang merasakan?
3: Yang pasti seneng banget, terus bangga gitu ya. Kadang ada juga teman kantor bilang, "Hah, Keisha menang lagi," gitu.
5: Lagi-lagi ya.
3: Bangga gitu ya kan, punya anak yang punya skill gitu. Dan Kay ini juga dia enggak hanya di luar, tapi dia di akademik dia juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 4.
5: Oh, berarti enggak ketinggalan ya akademiknya?
3: Enggak, alhamdulillah enggak.
5: Contoh ini dari perempat. Oke, okay, berarti Ibu ada cara untuk ngatur waktu belajarnya?
3: Iya.
5: Dia
3: memang ada les private sendiri untuk les pelajarannya.
5: Oh, juga ada. Keisha tidak stres.
3: Makanya dia kadang ngerasa capek gitu ya kan, karena aktivitasnya memang udah padat hari-harinya.
5: Betul.
3: Gitu.
5: Oke, okay. Keisha capek itu wajar ya. Kalau mengeluh ngeluh aja nggak apa-apa karena kamu masih kecil, oke? Okay? Jadi jangan dipendam gitu. Kayak mengeluh, ibu Keisha capek nggak apa-apa tapi tetap jalani gitu ya. Ibu ada tips nggak bagi waktu anak Keisha supaya stabil antara les belajar iya, kemudian juga fashion show juga iya, nari pun juga iya bu, dan main juga iya bu. Rahasia ini apa nih Bu untuk kita semua ini?
2: Kalau ini kadang-kadang kita malah liburan bareng.
0: Oh, liburan bareng.
2: Jadi kita ini memang kadang-kadang ngumpul nggak hanya di lomba. Okay. Kan itu maksudnya salah satu juga anak-anak tuh semangat kan.
3: Iya. Jadi waktu hari pas hari libur hari Sabtu, ayo kita ngumpul gitu.
0: Oh.
3: Memang anak-anak nanti, model aja.
0: Oh iya.
3: Makanya mereka udah deket banget.
2: Udah deket sih, nggak hanya di di pas lomba gitu. Jadi memang di luar lomba gitu kan. Karena pun saya senang Alaya kecil itu punya teman-teman kakak-kakaknya yang berprestasi kan,
0: tapi
2: kayak non akademis, akademisnya itu kan kayak gitu.
0: Jadi inspirasi juga ya untuk Alea ya,
2: pengaruh positif kan untuk buat Alea kan. Jadi memang rata-rata teman-teman model mereka itu di sekolah itu memang juga berprestasi kan. Rata-rata semua sih anak-anak itu.
0: Oke. Ini menjadi bukti ya, saudara perempat. Lihatlah adik-adik kita ini yang memang sudah membawa pulang 20-an piala lebih ya di rumahnya. Kalau Anda penasaran, itu lebaran datang deh ke rumah Alea sama Keisha ya, supaya lihat itu piala terpajang cantik di rumahnya. Ternyata nggak meninggalkan prestasi akademiknya. Yeah. Yang terbukti lihatlah Keisha ini, si cantik lagi jelita, tetap mendapatkan juara satu. Aduh. Itu bukannya gampang ya Ibu ya, harus pertahanin ya. Karena yang diasah lagi dan lagi otak itu ya. Fashion show juga pasti ngasahnya otak kan, dan juga keterampilan lainnya. Tapi Keisha, ternyata saya juga cukup kaget, ternyata Keisha juga juara satu di sekolahnya. Ini ada kebanggaan tersendiri pastinya ya Keisha ya. Nah, sejauh ini apa yang Keisha rasain? Boleh dong kasih tahu kita rasanya di posisi Keisha itu gimana?
1: Senang.
0: Oh, senang. Selain senang apa lagi gitu Keisha?
1: Bangga sih.
0: Bangga sama diri sendiri ya. Sampai kelas 4 SD masih juara 1 ya di sekolahnya. Tapi Keisha pernah ngerasain semacam hambatan atau keluhan sampai akhirnya udahlah gak usah belajar dulu kan udah sering juara 1 gitu?
1: Enggak pernah.
0: Oh, enggak pernah. Jadi semangat belajar itu terus ada semangat belajarnya ya?
1: Iya.
0: Selalu ada gitu. Itu biasanya belajarnya tuh pas les aja ya Bu ya?
3: Enggak juga. Biasanya kalau memang ada waktu malam saya coba suruh
0: belajar lagi
3: sendiri.
0: Oke.
3: Pas ujian juga.
0: Ujian pasti ya itu.
3: Biasanya kalau kita udah tahu nih jadwal ujian bakalan ini gitu kan. Kadang sebulan sebelum dia udah saya suruh baca. Bukunya juga harus lengkap gitu. Kadang saya agak biasanya kan kalau di sekolah tuh kadang dibagiin, kadang tidak gitu. Tapi saya paling nanya ke gurunya buku apa yang dipelajari, saya beli sendiri. Jadi pun dia kalau ngeles bawa buku sendiri gitu.
0: Ini
3: buku
0: sih
3: cetaknya.
0: Luar biasa. Didukung juga sama ibunya ya. Ibunya oke, anaknya lebih oke ini ya.
2: Nanti harus jadi orang tua ya.
0: Yang suportif ya. Iya. Nanti Alea habis nih gitu juga nih Alea. Ini pasti titikannya prestasi kan? Juga ini. Nah, Alea ketika juri mengumumin juara nih, ini di hatinya Alea ada rasa aku yakin pasti aku juara nih ya. Ada rasa itu enggak terbesit? Kan udah sering nih menggait juara.
2: Kalau pengumuman tuh nunggu-nunggu gitu, namanya gitu, udah sering nggak ngerasa gitu, kemenang.
0: Iya.
2: Terus nunggu-nunggu gitu, nunggu pengumuman,
0: Juara
3: ini malah nggak nungguin kali ya?
2: Malah
3: pergi.
2: Biasanya kan kita nungguin ya karena karena kita.
0: Karena yakin menang gitu, Bu. Bilang aja gitu, Bu. Gak apa-apa.
2: Cuman kemarin memang kita kaget juga, agak yakin sih itu karena.
0: Kenapa gak yakin?
2: Karena memang
3: karena rame banget kan.
2: Rame 36 banget.
3: 36 peserta.
2: Iya, udah gitu kan pesertanya juga memang
3: bagus-bagus. Bajunya
2: terus,
3: keren-keren.
2: Mereka memang persiapannya untuk Kopi Merdeka ini kan termasuk salah satu event terbesar ya di Pinang memang.
0: Betul.
2: Ya anak-anak model itu tunggu gitu. Otomatis kan orang tua benar-benar siapin tuh
0: prepare sekali ya.
2: Dan yang turun itu juga anak-anak yang sering juara ya kak, ya itu kakak-kakak yang di atas dia itu kan sampai 10 tahun banyak kak, jadi ya udah deh nggak apa-apa, yang penting turun, yang penting dia berani itu udah lah gitu kan. Kita jadi kita nggak nungguin kemarin, malahan kita lagi
3: jajan.
2: Bazar lagi jajan.
0: Paling kuliner ya.
2: Penonton yang ngasih tahu.
0: Oh iya.
2: Ya gitu. Ini anaknya nomor 04 ya, itu menang loh.
3: Jadi dia ke depan. Sama Dike juga kan kan kita ngambilnya di atas kemarin. Memang belum pernah ikut lomba yang sama kakak-kakak. Jadi aku agak aduh masuk nggak nih
5: pesimis ya, dikit lah ya bu ya.
3: udah nguatin dia kan. Oke, kalau misalnya nggak masuk nggak apa-apa ya, yang penting kayak udah cantik, udah tampil bagus di panggung. Alhamdulillah ternyata
5: masuk. Masya Allah, runner up lagi itu.
2: Iya, runner up.
5: Fashion, runner up ya, fashion show. Oke, Festival Kopi Merdeka. Oh beda ya Selempangnya ya.
2: Beda ya. Karena ini juara favorit.
5: Iya karena ini kategorinya juga berbeda ya. Iya, turun-turun itu sashnya itu. Oke, boleh kali kita lihat dulu hasil daripada tangannya ibu-ibu. Ini hasil tangan ibu juga ya?
2: Apanya?
5: Bajunya Ale ya?
2: Rancangannya iya.
5: Rancangannya.
2: Kita kan masing-masing udah punya tukang giat sendiri, jadi.
5: Nah boleh berdiri sebentar nggak? Kita mau lihat nih tadi yang ditunjukkan bajunya Ale ya sama bajunya Keisha. Buka sekejap aja, mundur sedikit. Masya Allah. Oke, kita lihat.
2: Gimana?
5: Ini anak-anak prestasi hebat ya dari perempat. Dan ini baju yang kemarin digunakan oleh adik-adik kita.
2: Oh, kalau Alia bukan, Kak.
5: Alia bukan.
2: Karena
5: ya?
2: Beda tema.
3: Lihat, tulisan Kopi Merdeka.
5: Kopi Merdeka. Oke, itu dia. Boleh berputar sedikit, Keisha. Masya Allah. Rambutnya juga cantik banget. Oke. Nah, Alia mundur sedikit, Alia. Oke, silakan Alia. Ini baju kapan ini, Ibu?
2: Nah, ini kebetulan juga baju Festival Kopi Merdeka tahun 2025. Dan dia juga menang juara favorit waktu itu masih 4 tahun.
5: Masih 4 tahun, luar biasa. Baju juga masih cukup, iya, masih cantik. Lambai itu dong ke kamera kita ini, lambai-lambai. Nampak kali ya, dada. Iya. Oke, di pinggang. Baik. Oke, sudah cukup. Silakan duduk kembali. Seperti itu ya, dada perempat hasil rancangan daripada desainer di ibu sendiri. Ini ternyata nggak butuh ini desainer luar-luar ya ibu ya. Ibu ya sendiri.
2: Jadi baju mereka ini juga kalau Alea itu saya lebihkan pasti selalu
5: kainkan
2: di jahitan minta dadi nanti ketika dia udah ini kayak gini kan tahun
5: jaga Alea. Waduh. Size-nya tak. Oke.
2: Nah, gimana jadi tuh? Ini kan baju tahun lalu. Jadi ketika tahun ini dipakai lagi, itu tukang jahitnya lagi untuk dibuka jahitan
5: tangannya.
2: Jadi dia bisa di agak besar lagi gitu.
5: Betul. Masih bisa digunain lah ya, Bu ya, ketika usia dewasa dan disewain gitu.
2: Iya. Jadi tidak benar-benar pas di baju, tapi masih bisa nanti dibuka lagi untuk dibesarin sedikit. Jadi biasanya baju-baju yang dijahit itu Alea, kalau Alea punya tuh seperti itu.
5: Oke. Tapi kalau Keisha gimana nih, Bu, bajunya? Di ini juga dilonggarin juga ya?
3: Enggak.
5: Dilebihin. Oh enggak.
3: Dia selalu ngepas sih badannya. Yang penting aku kalau jahit dia enggak terlalu kelihatan seksi.
5: Ah betul, karena masih usia kecil juga ya.
3: Palingan bagian lengan gitu. Tapi bagian sininya apa ngepas gitu.
5: Ngepas. Ah betul.
3: Enggak yang kelihatan perut.
5: Betul. Selayaknya model lah ya dan juga anak-anak gitu. Iya. Nah, tapi Keisha, kan ini udah 2 tahun jadi model.
1: Iya.
5: Masih ada waktu untuk bermain juga?
1: Ada.
5: Oh, ada. Berarti waktu bermain itu ketika pulang sekolah kah? Oh iya, pulang sekolah. Itu pulang sekolah jam berapa ya, Bu?
2: Saya enggak lengkar kan. Makanya
5: pulang sekolahnya.
3: Dia pulangnya jam
1: buka.
2: Oh iya.
3: Dia pulangnya jam 12.40.
5: Oke.
3: Tapi habis itu nanti les lagi 1.30 sampai jam 3. Nah, dari Masya jam Allah. 3 ke mau jam 6 itu dia main karena jam 6 sampai jam 8.30 dia ngaji.
5: Oh, ngaji. Iya, jadi
3: ada lah waktu seimbang. Beberapa jam.
5: Betul. Setidaknya ada ya untuk bersosialisasi dengan kawan-kawan ininya ya sebayanya. Tapi Ale ya. Dan selain prestasi nih yang Ale dapatin dari Festival Kopi Merdeka, ada pengalaman lain enggak yang akhirnya jadi pengalaman tambahan nih ketika Ale ikuti di Festival Kopi Merdeka kemarin? Apa tuh? Apa? Piala kah? Piala pasti iya gitu. Teman-teman baru lagi kah?
3: Dapat kakak-kakak yang baru.
5: Kakak-kakak baru lagi.
2: Apalagi pas malam waktu
5: puncak
2: itu ya, penghargaan itu mereka juga tampil ulang dengan kakak-kakak Capri Carnaval itu. Jadi mereka tampil lagi terus barengan dengan kakak-kakak yang Capri Carnavalnya juga show gitu, tampil kita perform, jadi bareng-bareng
5: teman baru juga lah ya, berarti yang didapati.
2: Jadi pengalamannya itu kali ya, bisa satu panggung, maksud satu acara sama Capri Carnaval itu ya.
5: Capri Carnaval, iya, orang-orang profesional di bidang itu ya, kakak ya.
2: Profesional bidang itu.
5: Oke, nah Alea, kalau Alea mau tampil lagi setelah ini mau tampil di mana nih? Keinginan Alea?
1: Di Batam.
5: Amin ya Allah setelah ini ya. Tampil di Batam. Kalau Keisha gimana?
1: Di luar daerah.
5: Luar Kepri ya. Ada tempat impian yang pengen dikunjungi? Jakarta Fashion Week barangkali, atau langsung Paris Fashion Week. Aduh.
3: Oh, doain ya.
5: Doain iya, amin.
3: Doain ya, tante, gitu. Semoga bisa tercapai.
5: Amin ya Allah ya. Tapi ada keinginan enggak untuk ikut JFW itu?
3: Insya Allah sih ada.
5: Ada ya. Oke.
3: Masih belajar dulu.
5: Masih belajar, betul. Tapi kalau untuk saat ini daerah yang pengen Keisha kunjungi sebagai model ini ada nggak?
2: Oh ya nanti ya.
3: Mana? Jakarta.
5: Jakarta atau apa ya? Bali atau di mana gitu? Pekanbaru barangkali.
1: Jakarta.
5: Oh Jakarta ya. Iya. Karena di sana kan emang juga ada ya.
3: Karena ada nenek di sana.
5: Oh berarti bisa tuh, harusnya tuh ya kan? Ikut-ikut event-event seperti itu ya. Nah setelah ini ada event lagi yang mau diikuti sama Alea dan juga Keisha, Ibu?
3: Kalau untuk bulan ini sih off dulu, kayaknya bulan depan ada lagi.
2: Bulan depan.
5: Oh iya, di Pinang juga?
2: Iya, di Pinang.
5: Masya Allah.
3: Minggu ini sebenarnya ada ya di Uban.
2: Uban hari ini, cuman karena bulan ini tuh udah padat banget.
3: Udah full
2: ya.
3: Kali.
2: Mereka kemarin udah berapa kali lomba.
3: Kasihan, capek kan, istirahat dulu lah.
2: Iya, tapi kayak Alea kemarin bulan ini ke RRI kemarin, terus TVRI dia.
5: Oh udah juga.
2: TVRI dia kan, abis itu belum lagi dia itu hari sekarang tuh latihan harinya tuh tambahan untuk persiapan dia lomba ke Singapura nanti sama teman-temannya gitu. Jadi masih padat jadwalnya.
5: Terus
2: itu hari ini ada lomba di Uban ya kak. Ya,
5: oh di Uban
2: kita,
5: ada.
2: Tapi apalagi di persiapan Gopimerdeka kemarin aja. Terus.
5: Energi, nguras uang juga.
2: Iya.
5: Betul. Karena juga ada, jangan terlalu diforsir lah ya. Untungnya ibunya nih sangat-sangat baik sekali gitu. Karena kan ada ya ibu ya, ibu-ibu yang memang nuntut tantangnya harus ikut ini, ikut itu, sampai akhirnya kesehatannya terganggu gitu.
2: Tidak sih kalau kita.
5: Enggak ya. Tapi untuk ibu-ibu sendiri nih, menjaga kesehatan anak-anaknya di sela padatnya aktivitas ini gimana nih Bu?
3: Kalau kayak sih setiap hari memang ada vitamin D-nya.
5: Oh ada vitamin.
3: Memang dia setiap hari makan.
5: Oke, kalau Alea gimana?
2: Ya, dia kadang-kadang juga ada vitamin. Terus minum apa ya itu, jamu ya kan ya, yang jamu yang untuk penambah nafsu makan sekalian jaga badan dia.
5: Jaga badannya. Oh, jamu apa tuh yang Alea suka?
2: Apa tuh namanya?
5: Apa namanya?
2: Jamu apa? Yang katanya rasa kayak apa? Dia bilang rasanya kayak teh.
5: Oh iya. Oh, kencur kah?
2: Tidak, apa itu? Dia itu jamunya lamandel. Dia tuh sebenarnya untuk apa tuh? Amandel dia juga, tapi dia bisa untuk ke kesehatan daya tahan tubuh sama penambah nafsu makan.
5: Iya. Berarti itu juga harus diperhatikan juga ya Ibu ya.
2: Sama vitamin C kalau dia.
5: Nah, Keisha, ini kalau diberi kesempatan nih Keisha, jumpa idola nih. Keisha pengen jumpa siapa nih idola dalam ajang pageant ini? Sudah ada kan role model Keisha?
2: Ada.
5: Ada siapa tuh?
1: Axel Ramanda.
5: Axel Ramanda. Itu orang mana ya, Ibu?
1: Jakarta.
5: Ibunya enggak tahu loh.
1: Kalau enggak salah Jakarta.
5: Axel Ramanda. Enggak,
3: itu penyanyi.
5: Oh, penyanyi. Oh, tapi enggak apa-apa. Oh, cowok ya?
1: Iya,
3: itu penyanyi.
5: Penyanyi kapan itu? Iya, lagi saya juga karena asing.
3: Kemarin kalau enggak salah pernah ke Pinang ya isi Axel itu.
5: Oh, oke. Okay. Kemudian
3: dia nonton live-nya langsung.
2: Oh, berarti anak-anak.
3: Makanya dia masih mengingat. Ingat
2: soalnya ini artisnya kali ya.
5: Iya. Oke. Selain Axel Ramanda di kalau di dalam dunia fashion, pengen jumpa Ivan Gunawan barangkali.
3: Iya
5: kan?
1: Iya
5: katanya. Iya kan?
2: Namanya yang mau.
5: Dikasih baju nanti. Betul.
3: Biasa kalau bisa jumpa kan.
5: Iya, amin ya Allah. Berarti ada mimpi besar ya yang ingin dicapai juga ya. Kalau Alea pengen jumpa siapa idola Alea?
2: Artis.
5: Siapa tuh?
2: Kemarin. Bang Stefan. Oh, jadi kemarin itu di
0: Stefan Masa Ribu.
2: Iya, kemarin di Kopi Merdeka tahun 2005 itu kan dia dinner favorit juga. Jadi dia bisa sepanggung nyanyi waktu penutupan. Jadi dia diajak nyanyi sama Stefan, terus digendong lagi dada-dada. Jadi tuh kayak berkesan
0: banget.
2: Iya, jadi dia kayak ngidup apa yang dia tahu artis tuh itulah gitu.
0: Stefan ya, iyalah tante. Kalau saya juga dia digendong ya. Siapa yang enggak ingat?
2: Sampai histeris gitu kan orang-orang ramai itu.
0: Iya pasti.
2: Dia ke panggung nyanyi bareng dan digendong lagi.
0: Masya Allah, rezeki itu rezeki Alea ya. Nah, kalau Alea sendiri, ini kalau kakak tanya, Alea lebih suka latihan atau tampil?
2: Keduanya. Latihan juga suka enggak?
1: Suka.
0: Tapi lebih sukanya di mana nih? Kalau latihan kan paling enggak pakai makeup gitu kan? Apakah juga enggak ya?
3: Enggak
0: kan? Enggak pakai baju bagus gitu kan, baju biasa barangkali. Nah, lebih sukanya pakai lebih sukanya latihan atau tampil nih?
1: Latihan.
0: Oh, latihan lebih sukanya.
2: Karena
0: kenapa?
2: Kita tuh suka
3: kalau latihan gabung sama
2: teman-temannya. Jadi mereka kita bebas main, siap latihan main, nanti pergi bareng, makan es krim kah, atau pokoknya main bareng nanti ke playground. Nah, jadi itu juga jadi satu tips sih buat kita ya, Kak ya. Nyatuin anak-anak tuh biar mereka latihan itu ngerasa enggak tertekan, happy.
0: Betul.
2: Gitu. Karena kan mereka juga enggak latihan model aja, banyak latihan nari lagi, les lagi, ngaji lagi. Jadi memang momen latihan model itu benar-benar nanti kita barengan sama kakak-kakaknya, teman-temannya, terus kita selingin dengan main di situ anak-anaknya gitu. Jadi mereka memang nunggu-nunggu kalau dibilang latihan.
0: Oh iya.
2: Iya, jadi mereka
0: lebih semangat.
2: Jadi mereka minta sendiri kapan latihan Bunda gitu, kapan latihan gitu.
0: Oh gitu ya. Nah, kalau Keisha nih suka yang mana nih?
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya imbang berarti. Oke. Okay. Kenapa suka dua-duanya? Tadi kan kalau Alea kan karena memang ada waktu mainnya juga ya. Terus tuh juga jumpa sama kakak-kakak lebih enjoy gitu. Nah, kalau Keisha sendiri gimana? Kalau latihan, senengnya gimana? Sama juga Kak, kalau tampil gimana senengnya nih?
3: Seneng bisa dilihat orang.
0: Iya. Oke. Okay. Berarti seneng dilihat orang juga lah ya. Oke, baik. Nah, kalau disuruh pilih nih Alea sama Keisha. Ya,
2: Alea.
0: Ini pilihnya ini tampil di panggung besar atau ikut lomba? Kalau ada dua pilihan di hari yang sama nih. Ibunya juga mikir nih. Itu minta anak-anaknya dulu nih. Kalau dari Keisha dulu deh. Keisha milihnya tuh tampil di panggung yang memang udah besar, misalnya di Batam, Kepulauan Riau nih, jangkauan tapi di kota Batam. Atau pilih ikut lomba yang memang menjamin Keisha juara nih.
2: Ayo.
1: Lomba.
0: Oh, lomba. Kenapa tuh?
1: Kalau juara kan dapat piala.
0: Oke, okay, dapat piala, dapat uang gitu ya. Oke. Okay. Kalau ibunya kemana nih?
3: Tergantung.
0: Oh, tergantung.
3: Yang event yang besar itu apa runway contohnya gitu.
0: Oh, boleh apa aja nih. Ya, ini semisalnya aja gitu. Karena kita enggak kayaknya enggak mungkin ada deh ya. Jangan sampai lah ya. Oke, tapi kalau Keisha milihnya tadi lomba ya. It's okay, enggak masalah kan itu pilihan Keisha. Kalau Alea gimana?
2: Lebih milih tampil
1: yang besar.
0: Yang besar.
2: Yang
0: kenapa itu Alea?
2: Kenapa? Lebih senang panggung yang besar?
0: Kenapa?
1: Panggung yang besar lebih rame, banyak penonton.
0: Ah, banyak penonton. Oke.
2: Bilangnya sedang banget kalau penontonnya itu ramai.
0: Oh gitu. Oke, karena seru ya kalau nonton yang ramai ya. Dan kalau ada yang gitu kan. Itu nambah semangat juga pasti kan? Saya belum pernah di situ soalnya. belum pernah ya. Ini kita melihat aja ya, melihat adik-adik kita yang tampil. Nah, setelah ini ibu-ibunya pengen ada daftarin anaknya ikut ajang nasional kah? Misalnya suatu saat ketika ada dewasa nih. Karena kan kita tahu ada Putri Indonesia. Kemudian apalagi ya Miss Indonesia dan putri-putri lainnya gitu. Ini apakah suatu saat kalau ada kesempatan pengen didaftarkan di ajang seperti itu ibu-ibu?
3: Insya Allah. Kalau misalkan memang rezekinya pun ada.
0: Oke. Kalau ibu Alea gimana?
2: Iya, beda.
0: Oh, sama juga.
3: Dan anaknya
0: juga
3: masih baru-baru. Mau.
0: Oh, okay.
3: Nanti dia udah gede kan malah sukanya malah yang lain lagi.
0: Oke, okay, betul.
3: Kan sekarang kan masih anak-anak.
0: Alhamdulillah ya, ibunya nih sadar sejak masih kecil gitu.
2: Ya, cuman kok saya nggak sangka juga sih dia.
0: Oh iya, nggak nyangka juga.
2: Nggak tahu juga dia tuh kenapa bisa seneng ini sama dunia fashion model itu. karena memang saya nggak ada ngarahkan ke situ dari kecil. Oh. Karena memang dari dianya, lihat dari dianya senang, dia yang minta, dia yang mau kan. Malah kadang orang beranggapannya karena dia kecil ini
5: ibunya nih
2: yang terobsesi nih, bundanya nih, padahal tuh tidak. Malah yang sering maksa bunda ya.
5: Oh iya.
2: Iya, sekarang dia fokus kan model ya, karena saya bilang kalau memang dia memilih itu, kalian tuh harus tanggung jawabkan sama pilihan belajar, maksudnya dia kan kecil, belajarlah dia untuk disiplin latihan, belajarlah dia untuk bertanggung jawab sama pilihannya. Kita tidak memaksa gitu kan. Dia udah latihan model, terus dia minta lagi latihan nari. Itu dari dianya sendiri memang, jadi
3: belum
2: udah
3: lagi berenang.
2: Belum lagi dia
5: berenang juga.
2: Terus nanti belum dia ngaji. Wow. Dia suka berenang, dia ada latihan renang. Belum lagi dia ngajinya, ikan sekolahnya gitu. Itu memang semuanya dia yang
5: pengen.
2: Mana dia yang pengen memaksa?
5: Alia, ini sebenarnya reinkarnasi kah? Ada yang masuk ketemu Alia kah atau gimana ini? Enggak ya. Emang keinginan sendiri ya.
1: Iya,
5: ini emang saatnya anak-anak mengeksplor juga ya Ibu ya. Dan alhamdulillahnya memang lagi dan lagi kalau ibunya dukung nih, kita sebagai anak juga seneng Bu. Apalagi segala hal ibunya selalu mendukung dan tidak ada menjudge ataupun juga melarang yang kamu tuh nggak pantas gitu. Itu kan kata-kata yang memang nggak layak ya untuk anak-anak kita ya. Dan ini gimana nih dari keluarga nih Alia sama Keisha, apakah ada dukungan tersendiri? Misalnya gini, nanti kalau Alia sama Keisha juara apa gitu, misalnya juara favorit atau juara runner-up gitu, juara deh minimal, nanti ibu kasih ini gitu, ada nggak dukungan seperti itu dari keluarga-keluarga gitu?
2: Ada.
1: Kadang-kadang.
5: Oh, kadang-kadang katanya. Alia ada.
2: Alia ada.
5: Alia gimana nih?
2: Makanya dia tuh makin senang karena memang nggak keluarga aja, temen juga.
5: Temen juga.
2: Kalau Alia menang nanti onti dari tantenya kasih ini, om kasih ini atau Alia harus menang ya, nanti kita kesini-sini pokoknya dari om, tante, nenek, teman-teman gitu, teman-teman dia. Nah itulah yang bikin dia tuh
5: semangat, dijanjiin-janjiin ya. Dan itu pun ditepati ya sama orang-orang.
2: Iya, dijanjinya juga harus menang juga. Maksudnya kalau Alia bisa tampil sesuai kayak latihan yang itu, nanti kita kesini ya. Tapi kalau juara lebih lagi nih hadiahnya gitu kan.
5: Iya.
2: Makanya makin semangat kan, sering dikasih hadiah.
5: Berarti ditepati selama ini janji-janji yang Alia?
2: Ada nggak yang
5: bohongin
2: Alia janji?
5: Ada. Kok ada?
2: Janji yang nggak ditepati gitu.
5: Nggak ada. Oke. Berarti selama ini selalu ditepati ya. Iya.
2: Apa dibeliin apa?
5: Besok minta rumah gitu. Minta mobil Alphard gitu, langsung gitu Alia. Nah kalau Keisha gimana nih? Ada nggak dari orang-orang terdekat atau tadi katanya kadang-kadang? Jangan dong kadang-kadang, harus selalu ada gitu. Gimana?
3: Jarang sih.
5: Oh jarang.
3: Iya. Okay. Paling cuman hadiah lombanya aja buat dia jajan. Oh buat apa gitu?
5: Okay. Biasanya minta apa Keisha kalau dari hadiah lomba?
3: Jajan lah.
5: Oh jajan. Oh berarti habis dari lomba langsung keliling lah ya bazar. Oh ini hasil lomba itu apakah ditabung atau emang pure untuk beli sesuatu gitu Ibu?
3: Sebenarnya kalau lomba itu kadang nggak nutupin juga sih sebenarnya.
5: Betul sih.
3: Kan tergantung event.
5: Tahu ibunya. Iya juga ya Bu.
3: Tergantung event yang ngadain. Kalau kayak kemarin Kopi Merdeka lumayan ya.
5: Alhamdulillah.
3: Bisa. Masalahnya kan kalau dilihat dari kostumnya, makeupnya sama dan lain-lain pernak-pernik apa yang dia buat kadang. Kalau casual itu 500 tuh nggak kemana.
5: Wow, melayang gitu ya.
3: Kalau yang lain bisa sampai 1,5 juta.
5: Wow.
3: Bisa 1 juta gitu.
5: Oke. Tapi untuk makeup yang ini gimana Bu? Ini makeup sendiri?
3: Oh, kalau ini dia makeup sendiri.
5: Keisha yang makeup. Ajarin kagak dong.
3: Kalau lomba kita punya ada damua yang
5: memang
3: biasa dipakai.
5: Langganan lah ya. Baik. Nah, terakhir nih kita di penghujung masa ya untuk Keisha sama Alia. Kamu dengar dong suaranya.

0: dari enggak sih dari kemarin. Jadi artis.
1: Padahal
0: kan udah kecil ya, dokter, biasa
1: Masya
0: aja,
1: Allah.
0: Polisi, guru. Gak mau lah jadi guru. Ya jadi guru enak loh ya gitu. Enggak.
1: Enggak mau.
0: Artis dia.
1: Jadi artis ya. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Berarti habis nih PR ibunya nih. Yang ngebuka jembatan untuk menuju ke artis sana ya. Enggak perlu jauh-jauh sih. Di sini pun juga bisa jadi artis ya, Ibu ya. Artis aja fashion show juga bisa. Artis itu kan artinya orang mengenal kita gitu kan. Siapa yang enggak kenal sama Ale ya? Ya kan? Nanti Ale jadi modeling terhebat deh sekepulauan Riau tuh suatu
0: amin.
1: Saat, amin. Oke, okay. Kalau Keisha sendiri gimana nih? Apa harapannya setelah ini, Keisha?
2: Mau jadi artis atau enggak jadi
1: oh,
2: orang
1: sama.
2: Sukses?
1: Orang sukses, amin. Oh, sama berarti ya? Iya. Ini dari visual memang udah menjual sih, Bu, jadi artis. Udah bisa ini, Bu. Mungkin setelah ini berarti PR Ibu Ella lagi nih.
0: Iya, mau cari gimana.
1: Iya.
3: Tapi benar sih, maksudnya kemarin kan ada isi biodata ya di sekolah gitu. Terus pas pulang ditanyain nama dan yang lain, hobi, cita-cita. Memang nulisnya artis sih.
1: Artis.
0: Ya, berarti sama ya sama Lea berarti ya.
1: Oh, iya, betul.
3: Oke, okay, emang enggak ada cita-cita lain.
1: Gitu, ibunya yang ragu gitu ya.
3: Artis sama kayak gitu.
0: Berarti sama tuh sama Kak Ke tuh juga mau jadi artis.
1: Iya, siapa tahu.
0: Sampai heran nih. Ya cita-cita jadi artis, gak mau jadi dokter, gak polisi, enggak.
1: Gak mau.
0: Pokoknya dia artis katanya.
1: Siapa tau nanti kesampaian, gue kan gak ada yang tahu nanti ya masa
3: tapi
1: depannya.
3: Tapi karena event-event kayak gini nih, kita jadi banyak kenal orang sih
0: orang.
1: Betul, relasi ya Bu ya, tercipta ya. Ini luar biasa. Habis ini siapa tahu ada relasi yang menjembatani Keisha dan juga Alia menuju jadi artis ya. Artis cilik kan juga bisa kan sekarang ya.
0: Artis Tanjung Pinang ya.
1: Tanjung Pinang juga bisa. Oke, baik. Terima kasih untuk Keisha dan juga Alia, pagi hari ini luar biasa sudah hadir di Perompat Tanjung Pinang. Sudah pukul 10 pagi sudah ada perompat. Dan itu artinya kita mesti pamit dari Ruang Dengar Anda untuk edisi Kenal Anda pagi kali ini bersama dengan narasumber hebat kita yang sangat hebat. Ada Alia Nadifa Arwan dan juga Keisha Jehan Naufali. Namanya cantik sekali ya, sesuai dengan parasnya. Semoga nanti habis ini segala hal yang diimpikan, dicita-citakan tercapai ya untuk Keisha dan juga Alia. Dan jangan pernah patah semangat ya, sekalipun ada orang-orang mungkin yang barangkali gak suka. Lihatlah ibu-ibu yang orang tua teman apa Keisha dan juga Lea yang sampai saat ini masih berjuang ngebuatin baju, ngeluangin waktunya, bahkan menyusun jadwalnya bagaikan manajer ya ibunya ya. Lihatlah ibu kalian berdua ini yang luar biasa, yang ada selalu di belakang layar ya Ibu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Iin dan juga Ibu Herlina yang telah menghubungi kita untuk hadir pada pagi hari ini. Selepas ini kita akan nyumbangin lain masa dengan prestasi-prestasi yang luar biasa lagi. Kita tunggu ya kehadirannya di Perompat Tanjung Pinang. Saya selalu Aulia dan saya Alia dan
2: Keisha.
1: Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Lugu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

disiarkan dari kawasan Jalan Anyar di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara Perempat di hari ini. Happy weekend yang sedang libur ya, atau juga yang tentunya tiada hari tanpa kerja, juga semangat selalu baik itu di pasar sedang berjualan, semoga dagangannya laris manis, amin ya. Di swalayan yang sedang menata barang juga semangat, di kasir juga jangan lupa banyak-banyak minum saudara Perempat ya. Yang ada di perjalanan, di toko, di sekolah yang masih mengajar atau sedang belajar, dimanapun berada, di lapangan yang mungkin masih melaksanakan kemerdekaan kegiatan lombanya juga semangat selalu ya. Karena kenapa, yang di rumah jangan pernah risau, jangan pernah sedih, walaupun tak bisa pergi keluar ataupun tak bisa pergi jalan-jalan di hari ini, tenang, ada saya Jela Puspita ya, kemana-mana hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat segantang lada tengah hari. Jelajah aja ke Pulauan Riau akan hadir sembang UMKM Belese hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat di hari ini walaupun terasa sulit di hari kemarin, semoga saja di hari ini terasa lebih ringan, karena suatu hal yang dikerjakan bersama akan lebih indah, lebih mudah, lebih nyaman jika hanya dikerjakan sendiri tapi dengan hati yang terpaksa. Oke, nanti kita bahas ya mengenai tema kita, dan juga yang di jalan, yang di perjalanan, yang sedang menikmati indahnya pemandangan atau sedang ingin pergi bersama keluarga ke pantai juga semangat, dan tetap berhati-hati dan jaga keselamatan.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dah lah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

0: Iyalah, ibu-ibu pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Kis kau ni. Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo.

101,3 MHz Prambanan RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Prambanan, di hari weekend tempat ini juga pas untuk kita kunjungi, dan bahkan saudara Prambanan, ini adalah tempat wisata yang tidak hanya warga lokal yang datang, tapi juga berbagai macam ada warga dari daerah-daerah lain juga datang ke Kepulauan Riau, khususnya di daerah Lingga, untuk berwisata ke tempat wisata ini. Ini ada namanya wisata Air Nanga Batu Kacang. Tentunya ini juga salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi kalau berlibur, dan ini bisa menjadi salah satu tempat wisata yang pas untuk keluarga ya. Nah, Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga ini sudah banyak sekali ternyata orang ingin datang ya. Dan tentunya saudara Prambanan, pemerintah desa juga sudah mencoba mengubah kawasan perairan ini menjadi tempat wisata keluarga. Tentunya lewat peresmian wisata Air Nanga yang menawarkan permainan beca air dan juga perahu karet. Nah, Kepala Desa Batu Kacang, Suhar Koveni, mengatakan untuk mengurangi wisata tersebut menjadi langkah desa juga untuk menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih variatif. Menurutnya, desa tidak bisa terus bergantung pada sektor ekonomi jika ingin berkembang lebih cepat. Dan juga di lokasi wisata ini, sedang ada pengunjung juga dapat menikmati permainan air dengan konsep sederhana tapi ramah keluarga. Nah, di mana pemerintah desa tampaknya sadar, kadang kan warga ini kan kita kan nggak terlalu butuh tempat yang mewah, tapi kita butuh tempat yang nyaman tapi aman gitu, saudara Prambanan ya. Dan tentunya kawasan wisata desa ini sangat pas untuk yang berkeluarga, karena ini bisa dibilang tuh salah satu destinasi wisata baru yang bisa juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, dan ini kemarin itu juga sudah diresmikan. Jadi peresmian wisata Air Nanga ini juga menjadi bukti sinergi antar pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mengoptimalkan potensi daerah. Kehadiran wisata tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dengan konsep wisata yang terjangkau dan juga ramah keluarga, wisata Air Nanga diharapkan tidak hanya menjadi tempat hiburan warga, tapi juga menjadi salah satu kontribusi terhadap pendapatan desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar ya. Kalau kita bicara tentang tempat wisata, pasti banyak di Kepulauan Riau, saudara Prambanan, tapi yang tempatnya tuh nyaman, pas untuk keluarga ya kan, terus juga terlalu jauh gitu. Nah, ini juga pas ya, pokoknya kalau ingin berwisata silakan datang ke Lingga, tepatnya itu di Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, yang pas untuk dikunjungi wisata keluarga.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Cari makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis, MBG. Terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, atau Dapur Makan Bergizi Gratis, MBG, yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan. Nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat tidak jauh dari pantai Teluk Empuk. Terdapat pantai Teluk Mabuk yang pesonanya betul-betul memabukkan dan tak mampu membuat siapapun yang datang tak beranjak ke tempat lainnya. Gradasi warna air dan hijau ke biru menjadi sajian utama tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Ada bebatuan di pinggir pantai, semakin menambah estetika pantai Teluk Mabuk, semakin terlihat cantik. Lokasinya berada di desa yang sama seperti batu pantai Teluk Empuk dan memang cukup berdekatan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan memprioritaskan putra-putri daerah untuk mengisi posisi Direktur PT Bintan Karya Bahari atau Persoroda. Namun kesempatan tetap terbuka lagi bagi calon di luar daerah yang memiliki kompetensi manajemen kepelabuhan. Sekda Bintan sekaligus Ketua Pansel Roni Kartika mengatakan hingga batas pendaftaran sebelumnya belum ada warga Bintan yang mendaftar. Sehingga masa pendaftaran diperpanjang hingga 3 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pansel menargetkan sedikitnya 3 calon direktur mengikuti seleksi yang meliputi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, serta wawancara. Sementara untuk posisi komisaris serta 6 orang telah terdaftar dan mendaftar dari internal PMK Bintan maupun luar pemerintahan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Rompet edit Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kalau sahabat ingin mencari yang manis-manis, kemudian juga harganya affordable dan rasanya menggugah selera, saudara perempuan bisa datang ke sini untuk mencoba makanan satu ini adalah varian martabak manis. Dan juga biasanya varian-varian seperti ini tuh agak jarang ya kita temukan dekat kita Tanjung Pinang nih ya. Tapi kat sini bolehlah kita cuba saudara perempuan ya. Dimana ini itu isiannya mulai dari coklat, keju, dan juga ada yang paling besarnya yang paling suka adalah martabak manis durian dengan toppingnya tuh super super melimpah ya, yang tentunya enak. Dan mereka juga banyak topping-toppingnya, ada nangka. Saya belum pernah sih coba martabak kemudian toppingnya nangka. Nangka, keju ya, kemudian kismis dan masih banyak varian-varian lainnya. Pokoknya pas lah kalau ingin makan seperti ini ya. Nah, selain martabak manis, mereka juga menjual pukis yang tentunya teksturnya lembut, saudara perempuan Dan juga ada isiannya selai nanas. Rasanya sudah pasti asam, segar. Pokoknya unik lah. Harus cobain Apa nama dia, Jum? Namanya adalah martabak di Simpang Al Baik ya. Namanya tak ada sidahnya, ada nama saja. Pokoknya alamatnya ada di Jalan Hanjoyo Putro, kilometer 8 atas. Pokoknya masuk dari Simpang 3 Al Baik, lampu merah tuh, arah mau ke Areka, seberang ke PU Tanjung Pinang. Mereka buka itu dari pukul 17 sore hingga pukul 22 malam dengan sensasi rasa yang menggugah selera dan harganya juga cocok lah.

Karena permakultur sudah ada makanan yang manis-manis atau juga camilan yang bisa dinikmati di sore hari dan malam hari. Kalau ini ada salah satu tempat nongkrong atau ini bisa dibilang kafe, tapi tidak hanya sekedar untuk makan, tapi juga ada tempat untuk olahraganya. Jadi habis olahraga, biasanya kalau habis olahraga tuh lapar sudah berambat. Tapi kalau saya dulu waktu tinggal di kampung tuh kalau habis mandi di sungai itu biasanya lapar ya, karena kayak macam lapar lah gitu ya. Tapi ini di sini ternyata mereka juga di selain kafe, mereka juga ada tempat gymnya. Ini salah satu kafe terbaik juga dengan view-nya yang sangat bagus karena kita bisa melihat sunset dan juga menunya itu enak-enak sedara perempat ya. Kafe ini itu vibe-nya tuh nyaman. Apalagi kalau menjelang petang hari nih, kita akan tengok di punya matahari terbenam tuh. Kita akan nampak matahari terbenam tuh. Dan juga di mana lagi di sini mereka juga tersedia fasilitas gym yang lengkap di bawah. Ya. Kemudian juga ada tempat live music. Jadi kalau kita nak makan habis olahraga berkeringat terus makan, kemudian ingin melihat matahari terbenam dan dihibur dengan lagu-lagu, ada sedara perempat ya. Namanya adalah Panorama Cafe Kijang. Lokasinya tuh di Lengkuas di Waduk Kolong 6. Kijang Bintan ya, dan tentunya harus dicoba sih. Makanan juga affordable, murah-murah lah, sesuai lah ya. Apalagi kayak ayam sambal hijaunya itu, ayam penyet itu dari harga 20.000. Nasi goreng juga ada, persoto-sotoan juga ada. Jadi kalau nak dekat sini nah, milih ngejim sambil makan atau temenin kawannya ngejim kita makan juga boleh, saudara perempat.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Shh, dengar-dengar Pelangi Nusantara.
1: Kalau kita campak batang ubi, ubi jadi tanaman.
2: Iya.
1: Kemudian dapat kita makan singkongnya, ya, buahnya dalam tanah.
2: Nanam ubi juga gampang. Dimanapun dia ditancapkan, pasti situ hidup.
1: Nah, ini ya. Karena ubi pun nampaknya serbaguna.
2: Serbaguna, ya? Mas, betul, Mas. Pokoknya berbagai kue yang dari ubi itu banyak sekali. Kayaknya malam ini kayaknya acaranya UMKM ya. Bagi yang UMKM.
1: Betul, yang mana tahu ada masyarakat kita yang membuat produk UMKM-nya dari singkong.
2: Iya, betul, bolehlah bercuap-cuap di sini, bersembang-sembang di perus kawan dengan Mas Ardi.
1: Dengan Jeng Mami yang pentingnya. Oke, Jeng.
2: Iya, Mas Ardi.
1: Kira-kira nih, Jeng, maka ubi ini kan serbaguna nih, Jeng. Direbus juga oke.
2: Digoreng juga.
1: Boleh. Dibuat tapai apalagi.
2: Dibuat kolak juga seger.
1: Itu dia, Jeng, kan? Masih banyak lagi.
2: Dikukus, direbus, digoreng.
1: Apalagi?
2: Buat tape tadi, tape juga bisa digoreng.
1: Itu dia.
2: Untuk campuran cendol.
1: Betul.
2: Ya kan, Mas?
1: Pengganti makanan berat ya boleh juga, gitu kan?
2: Yang penting jangan banyak-banyak makan tape ya. Karena dia ada gasnya ya, Mas.
1: Betul.
2: Ya. Ada gasnya.
1: Kalau kena yang ada penyakit asam lambung, kurang-kurangan.
2: Kuranginlah. Boleh makan.
1: Ya, makan dengan tape, makan minum dengan es cendol pun enak juga.
2: Boleh.
1: Iya, semua masuk kan, ubi ini semua masuk nih.
2: Pokoknya semuanya itu makanan bisa dimakan.
1: Itu
2: kan,
1: dia.
2: Kalau kebanyakan ya janganlah ya. Pokoknya yang sedang-sedang saja. Tapi penyakit bukan dari makanan loh, Mas. Dari hati.
1: Kalau
2: hatinya tenang, bahagia, duit banyak pasti, Mas.
1: Iya, insyaallah Allah menjaga.
2: Iya, betul ya, Mas.
1: Betul. Tapi jangan kalau untuk khas Jawa sendiri, Jam.
2: Kalau di Jawa itu, Mas, kalau ubi ya bisa dibuat gethuk. Gethuk juga bermacam-macam. Ada gethuk goreng.
1: Gethuk goreng.
2: Ada gethuk yang dikukus. Nanti ada cetakannya sendiri itu, Mas. Namanya gethuk lindri.
1: Gethuk lindri.
2: Mas Ardi pernah kan nampak kue gethuk lindri yang dijual di pasar ke di tepi?
1: Yang warna-warni itu bukannya ya?
2: Ya,
1: yang warna-warni bukan?
2: Betul. Namanya gethuk lindri.
1: Gethuk lindri namanya.
2: Ada lagi, Mas, yang gethuk cuma ditumbuk kasar, enggak sehalus gethuk lindri itu yang warni-warni ya. Itu nanti dikasih gula merah. Itu lebih sedap, Mas.
1: Itu
2: apalagi dicampur dengan kelapa parut.
1: Tadi ada gethuk lindri. Kemudian ada
2: gethuk goreng.
1: Gethuk goreng. Habis itu
2: bisa dicampur dengan pulut, Mas.
1: Beda antara gethuk lindri dengan gethuk goreng apa nih, Jang? Bahan-bahannya
2: sama sih.
1: Kita sama-sama dari ubi nih. Beda yang menjadi pembedanya apa nih, Jang?
2: Bedanya kalau gethuk lindri itu kan pakai gula putih, terus dikasih warna-warni. Terus nyetaknya juga pakai yang mesin itu ya, Mas, yang diputer-puter itu ya, Mas.
1: Mesin
2: ya.
1: Ya.
2: Iya, betul.
1: Kirakan apa ya? Pakai
2: macam ampia itu loh. Tapi yang bulat.
1: Terus
2: kalau yang gethuk goreng tuh, Mas. Ya, ada yang ditumbuk lembut, ada yang ditumbuk kasar. Terus pakai gula merah, Mas. Pakai gula merah, lalu digoreng.
1: Coba
2: tadi beli gethuk goreng dulu ya. Sambil ngopi ya. Jadi nggak jauh juga dari kopi. Sekarang kopi banyak macam ya.
1: Iya, banyak-banyaknya.
2: Ada kopi ini, kopi itu, sampai bingung. Kok banyak kali nama kopi? Makanya sekarang di Tanjung Pinang diadakan Kopi Merdeka ya, Mas ya.
1: Kopi Merdeka aja ya. Tapi
2: terus selain dibuat tape, dibuat gethuk tadi ya, untuk keripik, Mas.
1: Itu penting ya.
2: Untuk cemilan ya.
1: Apalagi musim ini, Jeng, ya, piala dunia ini, Jeng.
2: Betul.
1: Sambil nonton TV. Ya. Nonton bersama keluarga ya, kan.
2: Bilalah keripik original ada, keripik pedas ada.
1: Boleh apa-apa aja, variannya aja ya.
2: Iya, betul. Tapi aksi juga, Mas. asik nak ngemil, tahu-tahu iya. Udah habis
1: betul,
2: satu toples ya mas ya.
1: Nah, itulah masalahnya aja.
2: Iya.
1: Tapi pun kadang-kadang kalau masalah singkong nih memang banyak makanannya.
2: Iya betul, bermacam-macam. Terus dibikin keripik itu keripik yang dibumbu original juga ada mas. Keripik kalau di Padang dibumbu balado.
1: Balado.
2: Habis itu di yang rempah-rempah yang pakai kunyit itu mas.
1: Apa itu?
2: Kan pakai yang pakai rempah gitu. Ada kan warna kuning-kuning itu.
1: Oh iya.
2: Kan?
1: Oh iya betul. Agak-agak pakai rempah-rempah.
2: Iya. Ada yang keripik pedas. Mm-hmm. Udah banyak macam mas kalau
1: lagi pun jangan bukan hanya makanan tradisional aja makanan yang kayak cemilan anak-anak sekarang yang bungkusan besar-besar gede-gede tuh jangan
2: iya betul
1: ya apa nama itu cuba-cuba tuh
2: iya betul ya.
1: Enak kali tuh
2: tela-tela terus iya yang dipakai anu ya mas apa itu namanya mas ya Allah
1: apa itu
2: yang terluang namanya ya mas ya.
1: Kadang-kadang kalau nama makan sering lupa kita jeng
2: iya betul
1: tapi kalau ada depan matanya
2: telaku apa-apa ya mas
1: iya banyak kali makanannya yang dari
2: banyak
1: uji
2: yang bungkus-bungkus yang di
1: produk-produk lokal di Indonesia
2: iya betul mas gitu, kan? Padahal itu cuma ubi mas tapi mahal juga ya mas
1: iya makanya
2: isinya sikit kali ya mas harganya mahal
1: iya.
2: Tapi dasarnya ya ubi
0: itu. Pelangi Nusantara Rompat RRI Tanjung Pinang setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perantai Kabupaten Lingga memang tergolong sangat komplit objek wisatanya. Dan satu lagi destinasi wisata yang cukup menarik adalah pemandian air panas Dabo Singkep. Selain memanjakan mata karena panorama sekitar pemandian masih sangat asri, ada juga sudah bisa dengan mandi air panas. Setidaknya bisa menghilangkan penyakit kulit dan juga begal-begal di badan. Akses jalan menuju tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup mudah dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Untuk lokasinya juga masih berada di wilayah Kecamatan Singkep yang hanya 20 menitan dari Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain, pergerakan pesawat di Bandara Raja Haji Bisabilah Tanjung Pinang turun sekitar 7% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Salah satunya dipengaruhi berhentinya operasional Garuda Indonesia sejak 9 Februari 2006. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara RHF Tanjung Pinang, Muhammad Setiadi Darmawan Wakan, mengatakan rata-rata pergerakan pesawat kali ini sekitar 7 penerbangan per hari, turun dari 9 hingga 10 penerbangan pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang juga turun sekitar 12% menjadi sekitar 560 orang per hari. Sementara sektor kargo justru meningkat 1 hingga 2%. Saat ini penerbangan komersial dilayani Citilink dan Batik Air. Dengan operasional bandara tetap berjalan lancar, serta adanya penyesuaian jadwal membuat waktu kedatangan sejumlah penerbangan lebih awal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Pada pukul 12.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin. Ya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara berempat, nanti malam lomba gerak jalan 45 km dalam rangka tri lomba juang dan merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga menjadi salah satu kegiatan yang dinantikan masyarakat Tanjung Pinang. Tapi dengan tingginya antusiasme masyarakat, tentunya perlu kita imbangi dengan pengawasan agar kegiatan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban. Nah, pengawas sosial Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan untuk gerak jalan ini sudah menjadi tradisi yang melekat dalam perayaan kemerdekaan di Tanjung Pinang. Karena kegiatan ini itu harus tetap dijaga agar berlangsung sesuai dengan tujuannya dan tidak menjadi ruang bagi aktivitas yang mungkin bisa membuat perayaan kemerdekaan itu menjadi tercoreng gitu ya. Nah, rangkaian tri lomba juang selanjutnya ini akan dilanjutkan dengan gerak jalan kategori 45 km yang dijadwalkan berlangsung mulai 29 Agustus malam. Kegiatan tersebut akan dimulai pukul 20 dari kawasan Bundaran Tugu Provinsi Kepulauan Riau. Dompak. Tentunya mengingatkan kepada orang tua juga yang nantinya ya, pokoknya nanti dimulainya startnya jam 8 malam dari kawasan Bundaran Tugu Provinsi Kepulauan Riau. Ditentunya bagi orang tua yang mengajak anaknya untuk meningkatkan waspada terhadap anak, terutama nih ketika kegiatan berlangsung di luar jam sekolah dan pada malam hari. Orang tua tentunya perlu mengetahui tujuan serta aktivitas anak-anak selama di lokasi gerak jalan. Pokoknya nanti kalaupun nak nonton, pokoknya untuk rutenya dimulai dari Jembatan Dompa di Tugu Dompa. Jadi yang aja anak-anaknya tetap dipantau juga sehingga nantinya bisa aman juga ketika kita menontonnya.

Apa tanda sebatang kayu? Kayu jati hinggap tempua. Apa tanda orang Melayu? Baik budi, elok bahasa.

0: Bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan pertumbuhannya di dalam masyarakat Indonesia. Hingga sekarang, menjadi akar dan bahasa resmi di Indonesia. Masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah untuk orang pribumi. Hal ini dilakukan karena bahasa Melayu telah berfungsi sebagai lingua franca di Nusantara.
1: Bahasa Melayu ya, yang berkembang di Kepulauan Riau dan eksistensinya di Kepulauan Riau sampai di akademisi, terutama di perguruan tinggi, bahwa kita coba berangkat dari sejarahnya dulu ya, bahwa setelah merdeka dan bersatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak hanya memiliki budaya nasional yang begitu luar biasa, tapi juga ada salah satu hal yang lahir dari sebuah kemerdekaan itu, yaitu bahasa nasional atau bahasa yang kita kenal hari ini, bahasa Indonesia. Dan bahasa nasional itu ya lahir dari bahasa Melayu yang dulunya dikenal dengan bahasa Melayu Riau Lingga. Itu sejak 2 Mei 1926, kemudian dikukuhkan pada 28 Oktober.
0: Mempunyai bahasa yang dianggap mudah dikuasai karena struktur sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa, membuat bahasa Melayu lebih aksesibel dan mudah dipelajari oleh berbagai kelompok masyarakat. Banyaknya dialek yang dimiliki bahasa Melayu membuat adanya perbedaan yang terlihat jelas dari segi pengucapan dan kosakata.
1: Seiring dengan itu, maka bahasa Melayu ini terus berkembang dan dilestarikan lebih khusus pada masyarakat Kepulauan Riau. Ya. Walaupun memang banyak dialek-dialek yang memiliki ciri khas khusus ya, dari masing-masing daerah yang ada di Kepulauan Riau, tapi tetap itu bagian dari khazanah bahasa Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Misalnya di Lingga dengan di Anambas itu ada beberapa dialek yang memang membedakan beberapa kalimat yang dituduhkan. Ya. Misalnya kalau di Lingga itu kan ada bahasa Melayunya mau kemana, nggak mau kemana, nggak kemana gitu. Kalau di Anambas itu atau ya itu bahasanya lebih ke daerahan lagi, lebih khusus lagi. Misalnya jawabnya nak ke sana, nak ke sinon gitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dialek-dialeknya yang menarik.
0: Bahasa Melayu tidak hanya menjadi alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
1: Kemudian ketika kita melihat di dunia perguruan tinggi atau di kampus, bahasa Melayu ini tetap dilestarikan oleh baik itu lembaga perguruan tinggi itu sendiri maupun pada penerapan kurikulum pembelajaran. Dan bahkan dalam praktik sehari-hari mahasiswa-mahasiswa itu ya masih sangat-sangat kental untuk melestarikan bahasa Melayu itu, walaupun memang ketika proses perkuliahan memang ada beberapa yang memang wajib menggunakan bahasa Indonesia karena memang itu menjadi sebuah

0: dari faktor geografis, interaksi budaya dari luar, dan faktor kebiasaan masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi perkembangan bahasa. Ditambah proses interkulturalisme menyebabkan adanya pertukaran kosakata dan ungkapan dari berbagai budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan variasi dialek yang kaya raya.
1: Faktor yang mempengaruhi dialek itu ya biasanya sih kebiasaan masyarakat. Jadi masyarakat-masyarakat itu kan, atau masyarakat-masyarakat daerah itu kan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama yang di antara daerah satu dengan daerah yang lain, dan juga dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi antar budaya yang dari luar seperti itu. Sehingga bisa jadi komunikasi-komunikasi yang antara budaya luar dengan komunitas masyarakat setempat yang juga mempengaruhi dialek dari munculnya dialek-dialek Melayu itu sendiri seperti itu, yang beragam ya. Misalnya kalau di Lingga itu ya karena memang cenderung lebih mudah dipahami dengan bahasa Melayunya orang Malaysia seperti itu, walaupun memang secara intonasi dan beberapa kalimat juga berbeda, tapi lebih mendekati dengan bahasa Melayunya Malaysia. Dan kita tahu bahwa bahasa Melayunya Penyengat Lingga itu adalah bahasa Melayu yang memang merupakan dasar dari bahasa Indonesia sebenarnya, bahasa Melayu. Karena memang kalau kita coba amati, memang bahasa Melayu Penyengat, Pulau Penyengat dan Melayu Lingga itu memang dekat dengan bahasa Indonesia, sangat dekat sekali, perbedaannya sangat tipis. Dia tidak terlalu dialeknya tidak terlalu ke daerahan seperti itu, tidak terlalu dalam lah, kan memang ada kalimat-kalimat dalam.
0: Berkembangnya komunikasi digital membuat tantangan tersendiri bagi bahasa Melayu, sebab adanya penggunaan bahasa campur bisa mempengaruhi kesucian bahasa Melayu itu sendiri. Namun, positifnya ialah banyak platform yang menawarkan pembelajaran kosakata Melayu.
1: Digitalisasi dan modernisasi hari ini kan kita nggak bisa menampik ya bahwa kita memang dituntut untuk terus berkembang, dituntut untuk terus maju, bersaing ya, ya otomatis bahwa kita akan mudah untuk terpengaruh dari budaya-budaya asing, sehingga bahasa-bahasa Melayu yang memang dulunya terus digaungkan, dilestarikan, memang pada hari ini menjadi tantangan generasi Z ya, generasi Z, generasi muda. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang menjadi tantangan mereka. Mereka merasa bahwa ketika menggunakan dialek Melayu atau bahasa Melayu, mereka menganggap bahwa mereka merasa ketinggalan, atau mereka merasa canggung, atau merasa malu dan sebagainya, tidak percaya diri. Padahal kenyataan bahwa ketika mereka benar-benar mengedepankan bahasa daerah, kemudian bangga dengan bahasa Melayu ya, itu tidak sedikit pun mengurangi kualitas mereka gitu di mata orang lain. Bahkan orang-orang di luar sana kan sangat membutuhkan hal-hal baru yang belum mereka temukan sebenarnya. Tapi ya karena itu tadi, karena mereka merasa kurang percaya diri, sehingga hal-hal ini mulai membuat mereka tidak pede dengan menggunakan bahasa Melayu.
0: Lestarinya hasanah bahasa Melayu sebab kesadaran anak muda yang paham dan bangga akan bahasa Melayu dengan berkomunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa Melayu.
1: Saya pribadi meyakini bahwa anak-anak muda di Pulau Riau ini masih tetap menjaga khazanah itu, menjaga bahasa Melayu itu sampai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Memang di momen tentu saja mereka memang agak sering aktif menggunakan bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi dalam interaksi sehari-hari mereka, saya yakin bahwa mereka masih sangat aktif, masih sangat bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Terutama di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di proses perkuliahan pun saya masih melihat umumnya orang-orang di Pulau Riau ini masih tetap bangga dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi PR kita adalah menjaga itu, mengedukasi terus, memberikan sebuah pemahaman agar mereka itu bangga akan bahasa Melayu itu sendiri.
0: Kosakata dan tata bahasa Melayu klasik dan modern tidak ada perbedaan khusus. Hanya saja, pada Melayu klasik banyak kosakata tradisional yang mencerminkan budaya lokal dan sulit diucapkan dibandingkan dengan bahasa Melayu modern yang menyesuaikan perkembangan komunikasi antar generasi.
1: Tidak ada perbedaan sih menurut saya antara dunia sekarang, karena memang ya itulah bahasa Melayu sebenarnya. Cuman mungkin karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman, jadi ada beberapa kalimat-kalimat orang Melayu itu yang kemudian mungkin terpengaruh dengan bahasa-bahasa modern hari ini, atau bahasa-bahasa gaul hari ini. Tapi kalau bahasa Melayu sih menurut saya dari dulu sampai sekarang ya itu bahasa Melayu itu tidak ada perbedaan.
0: Pada bahasa Melayu yang digunakan oleh generasi tua, sering menggunakan komunikasi formal. Berbeda dengan generasi muda yang cenderung menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.
1: Ada beberapa orang itu yang memang ketika hal-hal yang formal, seperti ini kan formal gitu, mereka lebih kadang-kadang cenderung untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal seperti itu. Tapi ada juga memang yang memang di situasi yang santai, di interaksi-interaksi sosial yang santai, mereka akan terus eksis menggunakan bahasa Melayu. Memang kalimat-kalimat yang Melayu-Melayu, orang-orang Melayu dulu bicarakan, sampaikan itu, pasti ada yang jarang sekali disampaikan lagi, jarang disebutkan kali. Maka kadang-kadang anak-anak muda kita juga kadang tidak paham gitu, kalau seandainya ada beberapa kalimat yang terbaru gitu. Kalimat-kalimat yang sudah lama kemudian disampaikan lagi, sehingga mereka bertanya, ini apa nih artinya? Tapi saya rasa ada ya.
0: Demikian bersama narasumber Romi Akmal, Ketua Pusat Studi Melayu STAINSAR. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah

0: hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Negara perempuan dengan garis pantai yang cukup panjang, maka banyak masyarakat lokal menamakannya Pantai Pasir Panjang. Pesona keindahan pantai ini sungguh mempesona, tidak hanya panorama pantai pasir putih saja, tambahan pemandangan perbukitan, pegunungan, dan hijau semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini semakin terlihat eksotis. Lokasi wisata Pantai Pasir Panjang berada di Dusun Mala, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain, kebiasaan memotret makanan sebelum menyantapnya atau food instagramming semakin sering dilakukan sebagai bentuk dokumentasi, ekspresi diri, berbagi pengalaman kuliner, hingga rekomendasi makanan di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini telah menjadi bagian dari pengalaman makan, terutama bagi generasi milenial dan juga Gen Z. Karena didorong oleh tampilan makanan yang menarik serta keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, fenomena tersebut menunjukkan bahwa teknologi itu mengubah cara seseorang menikmati makanan. Meski memotret makanan sebaiknya dilakukan secara wajar agar tidak mengurangi kenikmatan menyantap makanan dan kebersamaan dengan orang di sekitar. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara,

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan tentunya, karena anak sekarang ini kita harus pantau kadang permainan mereka, apa yang mereka sentuh ya, apa yang mereka makan. Ya, saudara perempuan tentunya, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang terkena oleh stunting. Nah, pencegahan stunting tentunya perlu dimulai sejak remaja, khususnya dengan memperhatikan kondisi gizi remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu. Di mana juga analisis gizi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Renta Paulina mengatakan untuk remaja putri yang mengalami masalah gizi berisiko tumbuh menjadi perempuan dewasa dengan status gizi yang kurang baik. Nah, kalau dari remaja putri yang sudah mengalami masalah gizi, kemungkinan besar dia ini akan tumbuh menjadi perempuan dewasa dengan status gizinya itu kurang. Jadi kondisi gizi ibu dapat mempengaruhi terhadap kehamilan dan kesehatan bayi. Nah, ibu dengan status gizi yang kurang baik ini berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah yang menjadi salah satu faktor risiko stunting. Tantangan saat ini juga sudah dapat kita mulai juga ya, untuk pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, jangan menunggak ke anak lahir baru lakukan intervensi. Dimana tentunya tantangan saat ini juga datang dari perubahan gaya hidup remaja yang memang tuh kadang cenderung kan kurang bergerak ya, lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone, kurang nak jalan santai, tak nak ya jalan ke rumah pun tak nak gitu kan, dasi rebahan, bahkan hingga mengganggu pola tidur. Tentunya aktivitas fisik dan tidur yang cukup juga harus terus digalakkan ya. Dan ia berharap perhatian terhadap gizi remaja putri dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga memang upaya memutus rantai stunting dapat dilakukan sejak dini. Stunting itu bukan berarti kalau seandainya dia misalnya berat badannya 37 kemudian tingginya 150 gitu kan, bukan seperti itu ya. Tapi itu bisa dilindai juga dari cara pola hidupnya, bisa diperiksakan dulu nih, kemudian selera makannya bagaimana, kemudian apakah makanan yang dimakan bergizi atau tidak gitu kan. Nah, jadi bisa diperiksakan dulu kalau seandainya kita mungkin sebagai orang tua menganggap macam anak kita ini ada perubahan dalam diri dia. Mungkin bisa diperiksakan dulu apakah ini termasuk stunting atau tidak.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu.
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, main poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya. Supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat pantai.
1: Okey. Yalah. Ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu. Liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob. Udah, itu tak usah dipikir. Itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Ha, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat lah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Yulah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey, okey, siap-siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, Rob, ingat, jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Eh, mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak buta-buta macam ni.
0: Maaflah. Aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita lomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenang-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucun lah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak, Rob. Kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah, Rob. Kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu. Itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah, Rob. Rob, kita ni nak main aja. Senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ni jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hey, aku bisalah belajar.
0: Yuk kita tos air kelapa ni dulu untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kau cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

tersebut yakni AKP Firudin sebagai WS Kabak SDM dan AKP Yeri Manulang sebagai Kabak Lok Polres Bintan. Ya, sebelumnya bertugas di Polda Kepulauan Riau. Kapolres menyebut pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk penjagaran dan peningkatan kinerja, serta meminta pejabat baru segera beradaptasi, memahami karakteristik wilayah hukum Polres Bintan, dan memperkuat komunikasi dengan personel. Selain itu juga diperkenalkan pula Ibtu Floresia Nirmala Widya Pertiwi sebagai Kasubag Bingkar Baag SDM Polres Bintan. Dengan rangkaian kegiatan meliputi pembacaan putusan Kapolda Kepri, pengambilan sumpah serta penandatanganan berita acara dan fakta integritas. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan.

0: agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, lagi-lagi akan ada kemeriahan kemarin ya yang dilakukan untuk memeriahkan juga Hari Kemerdekaan dengan kemarin pengurus daerah Ikatan Guru Raudatul Athfal Kota Tanjung Pinang menggelar senam bersama dan edukasi permainan rakyat dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun sudah di tanggal penghujung di bulan Agustus, namun suasana kemeriahan masih terasa saudara berempat ya. Kemarin itu berlangsung pada hari Jumat di mana ini tuh sarana yang mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak usia dini. Sebanyak 600 anak dari 17 Raudatul Athfal sekota Tanjung Pinang ini mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias dan sejumlah permainan raya seperti jengket, yeye, ular tangge, congklak, dan bakia ini diperkenalkan sebagai bagian dari edukasi sekaligus membangun kebersamaan anak. Pokoknya kalau zaman dulu itu sebenarnya kalau ada acara-acara di sekolah kita tuh kan, yang paling saya ingat tuh adalah masa kita nak pilih baju. Misalnya kan ada macam kostumnya yang disediakan atau juga kita bisa-bisanya sewa dan sebagainya macamnya. Itu dari malam tuh udah dipajang dekat kamar ya, udah digantung, tengok-tengok lah besok kan dipakai. Bangun lebih awal. Biasanya kan kena kalau budak-budak kecil itu kan dibangunkan oleh orang tua. Kalau ini tak, kalau ada acara-acara macam itu biasanya bangun sendiri, mandi, siap-siap pakai baju ya kan, tak sabar nak ikut ya. Tapi itulah serunya sudah perempuan mengingat masa-masa kecil ya, yang bisa menjadi memori, yang menjadi kenangan yang indah untuk kita kenang. Nah, sama halnya dengan kegiatan ini juga, di mana ada 600 anak yang mengikuti acara tersebut dengan memperkenalkan permainan. Ya, kalau orang zaman dulu, jengkitnya tahu lah macam mana kan, yeye, ular tangga ini paling favorit lah ya. Dan tentunya kegiatan ini juga tidak hanya menjadi hiburan, tapi ini juga memiliki nilai pendidikan bagi perkembangan anak. Karena permainan rakyat ini dapat membantu menanamkan nilai kebersamaan kita, kemudian kreativitas, sportivitas, serta mempererat interaksi antara anak agar saling mengenal dan menghargai satu dengan yang lain.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Saudara pelatih dunia olahraga pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani Rahayu, ini mengawali perjuangan mereka ini di Polytron Pontianak International Challenge the 2026 ya, dengan kemenangan meyakinkan atas wakil China Taipei, itu ada Lin Tingyu dan Sairun Lin di GOR terpadu Ayani Pontianak pada Kamis kemarin. Ferdiansyah dan Apriyani ini tampil dominan sejak set pertama, di mana pasangan Indonesia ini bisa mengendalikan permainan dan menutup set pembuka dengan skor 2-1-11. Masya Allah, keren ya. Memasuki set kedua, Ferdiansyah dan Apriyani semakin nyaman di sedara untuk memainkan pola permainan mereka. Nah, sedangkan pasangan China Taipei itu terlihat mulai macam deg-degan, grogi ya, dan kesulitan mengembangkan permainan sehingga Indonesia mampu unggul jauh menyelesaikan pertandingan di skor kedua lebih gacor lagi. Tadi kan 2-1-11, yang set keduanya 2-1-5. Nah, akhirnya Apriyani memegang kemenangan. Ia juga mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil positif setelah pasangan ini melakukan evaluasi dari penampilan sebelumnya di Taipei. Dan sejumlah hasil evaluasi mulai diterapkan dalam pertandingan kali ini dan akhirnya membawakan hasil yang bagus sekali. Dan Ferdiansyah juga mengatakan mereka memiliki waktu sekitar 3 minggu sejak mereka tampil di Taipei untuk memperbaiki sejumlah aspek. Jadi mereka ini ada beberapa waktu kemarin untuk memperbaiki kira-kira apa nih kekurangan dari kemarin bertanding di Taipei. Nah, mereka kembali mengasah kemampuannya dan terbukti di pertandingan kemarin mereka menang telak, langsung 2 kali permainan menang dengan skor 2-1-11 dan skor dan set keduanya 2-1-5. Kita doakan semoga nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya mereka akan menampilkan hasil terbaik dan tentunya mengharumkan nama Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

Perampat RRI 7 Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampas, selamat berlibur di hari ini ya, atau juga ya masih sibuk dekat dapusannya. Tak apa, kita akan hibur tentunya dengan lagu-lagu dan informasi-informasi untuk saudara perampat. Nanti selanjutnya akan ada dangdut ria di segentang lada petang. Tentu harus semangat karena nanti akan rekan kami akan bersembang-sembang dengan saudara perampat. Kalau macam itu, saya duduk sendiri tadi, saya pamit undur diri saudara perampat. Dan tetap semangat, jaga kesehatannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Dan juga yang tengah memasak di hari ini, semangat selalu. Yang paling penting, kalau tengah bersih-bersih rumah tuh, kalau memang nak membakar sampah tuh dekat rumah, pastikan tengok dulu sampai api dia benar-benar padam ya, baru tinggal ke lokasi saudara perampat ya. Karena saat ini di beberapa daerah di Indonesia juga sedang mengalami yang namanya karhutla, yang menyebabkan saudara-saudara kita di daerah NTB, daerah NTT itu seputarnya itu dipenuhi asap, sehingga mereka pun untuk berjalan mengantar anak mereka sekolah, pergi keluar sekejap pun jarak pandangnya cukup dekat 5 langkah saja gitu. Ha, jadi memang sangat sulit, jaraknya terlalu dekat karena asapnya yang mengebul sangat luar biasa. Jadi kalau nak, bagusnya sih buang sampah dekat yang ada, dekat beberapa tempat sampah yang disediakan aja. Ha, kalaupun iya pun sampah kecil-kecil ke rumah tuh, kalau kan dulu kan dibuat ke tempat sampah lepas tuh situ gitu ya, dibakar gitu kan. Tapi kalau sekarang kan susah ya nak cari tempat kan, jadi buang saja ke tempat sampah yang ada di beberapa titik di Kota Tanjung Pinang untuk menghindari terjadinya kebakaran dan lahan. Dan tentunya bagi tempat yang punya lahan, ya sejauh ini cobalah jangan dibakar dulu eh, karena sekarang sedang musim panas. Masih panas, jadi kita doakan semoga nanti beberapa hari ke depan akan ada hujan ya. Kalau macam itu saya pamit undur diri. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Segentang lada petang nanti akan bersama rekan kami yang akan menemani serupa tentunya bersama Adi Yuhana. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Natura Akustik, Cici Periuk.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Daerah perampaian harus diakui memang di Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga memiliki pesona pantai yang istimewa. Lalu lagi pantai Teluk Deras tidak hanya menyajikan birunya air laut dan pasir putihnya yang bersih, tapi eksotisme sunset tampak jelas di depan mata memandang. Seakan-akan wisatawan akan menikmati tiap detik tenggelamnya matahari di ufuk barat. Tapi saat di Kepulauan Riau ini memang belum begitu banyak wisatawan yang datang, jadi

dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting mengingat pengawasan aparat tidak dapat menjangkau seluruh wilayah pesisir dan jalur laut. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompak di frekuensi 101,3 MHz RRI Digital dan juga rri.co.id. Berjumpa kembali petang hari ini dengan saya Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026 ya. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perompak, adapun sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8660. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang. Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam, selamat petang. Nek Anjang nih.
1: Yang perdana, Nek Anjang. Malam Anjang tak dapat, hari ini yang tunggu.
0: Tunggu, jadi yang pertama masuk.
1: Malam di akhir, di awal sampai akhir, tak dapat.
0: Tak dapat masuk, ya ampun. Belum rezekinya.
1: Ya, ini rezeki dia. Mudah-mudahan hari ini rezeki hujan juga dia.
0: Mudah-mudahan rezeki hujan juga hari ini. Amin, amin.
1: Sehat ya, keluarga.
0: Alhamdulillah sehat, Nek. Nek Anjang sehat?
1: Alhamdulillah, Nek sehat, Di.
0: Alhamdulillah.
1: Air tak sehat.
0: Itulah, Nek. Kita doakan hari ini.
1: Nek takut ke laut di panas di pantai. Nek takut ke pantai mandi di mandi air galon aja, Nek.
0: Mandi air galon aja lah dulu, Nek.
1: Iya.
0: Takut ke pantai.
1: Nak beli air satu ton itu, nak isi ke mana bak, Nek, kecil?
0: Tak ada bak.
1: Kecil bak, Nek, tu.
0: Kecil, ya. Sayang pula.
1: Baginya siapa? Dia tak nak bagi-bagi diri. Dia nak satu ton satu orang. Menjual tu. Apalah di, mudah-mudahan lekas hujan dia.
0: Amin, amin, mudah-mudahan.
1: Okay. Lagu di.
0: Lagunya apa, Nek?
1: Lagu Mataharimu di.
0: Mataharimu ya.
1: Kenapa di matahari di tadi sampai sekarang matahari indah dengan indah, betul.
0: Indah, betul, Masya Allah.
1: Mudah-mudahanlah berkah dia.
0: Amin, amin.
1: Ya, doa aja kita panjatkan ya, Di.
0: Amin, amin.
1: Dan apalagi kita nak hujan ke, kita nak beleci, nak panas, kita beleci. Allah punya kuasa ya, Di.
0: Betul.
1: Iyalah. Salam-salam gitu.
0: Salam.
1: Bu Adi. Mak petang, mak tugas. Balik hati-hati. Sihat selalu di keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nanti nak fotokopi dan merdu aja Mak Rosi nanti. Fotokopi Kak Deli, fotokopi Mak Belian, Bunda Permata yang Ucu, Bang Udin. Yang dah masuk nanti yang kedua sampai terakhir nanti Nek Senggol. Kita saling mendoakan selalu sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dan keluarga besar Nek di Sungai Nam ni di Batam sehat semua dia. Ya?
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Anjang sudah bergabung petang hari ini. Masih ada waktu saat kita angkat satu telepon lagi sebelum nanti kita masuki waktunya azan asar ya. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Belum ada masuk suaranya. Halo, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, Di. Tak sabar. Di, mak langsung minta lagu je, Di.
0: Lagunya apa, mak?
2: Di Mega Mustika, kau bagai orang asing, Di.
0: Kau bagai orang asing?
2: Ada tak?
0: Mega Mustika, tak ada agaknya. Tak ada.
2: Oh, tak ada ya?
0: Oh, kau asing di mataku.
2: Ah, mungkinlah itu aja. Terbalik ya, Di. Tunggu aja deh. Buat semua aja lah, Di. Tadi buat si Enjang. Ini jaringan tak stabil ya, Di.
3: Salam dia Abu Adi pertama, mudah-mudahan sihat selalu sekeluarga, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
3: Buat penipuan ketiga nanti sampai terakhir, mungkin ada mamak belian, ada yang ucu apa nanti ya. Ada yang merdu, ada Kak Deli, ada Kak Sarina, yang bapak-bapak ni mewakili Pak Hamzah Yusof aja dengan Maudin ya.
0: Iya, baik.
3: Kena bukan apa, suntuk je lagi waktu ini jaringnya Mak Rosi ni, payah Nadi.
0: Iya, Mak.
3: Putus-putus, bukan tak nak nyenggol. Maklum aja lah ya.
0: Alah, tak apalah.
3: Itu aja lah, Di. Terima kasih ya, penting Mak dapat minta lagu. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung ya. Sudah pun ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat petang Nek Balkis.
1: Selamat sore, Adi.
0: Selamat sore. Apa
1: Aku kesah di sana hujan lebat.
0: Di dekat sini panas nih.
1: Aja nak ngajakin Adi aja.
0: Panas nih, angin yang lebat.
1: Iya memang jadi ya Allah. Tapi angin ini angin sedap pula
0: Angin
1: kan, walaupun panas
0: sedap.
1: kuat angin. Kan jadi belawan.
0: Itulah kalau rumah tuh di apa ada banyak pohon, sedap mata dia.
1: Iya, jendela dibuka semua. Nah, itu tuh angin. Nah, tak lagu lah di.
0: Lagunya apa, Nek?
1: Lagunya sama Luka sama Kepara. Apa itu? Hai, terkesima. Ya Allah, hai payah itu.
0: Terkesima.
1: Iya.
0: Terkesima. Iya, ada Roma Irama Sam dan juga Nur Halimah.
1: Oh, bukan dengan Husni Dar ya.
0: Itu nyari kasetnya susah nih.
1: Iya, padahal rekaman terus, tapi
0: Wah.
1: Masuk dapur terus
0: Masuk
1: tiap hari.
0: dapur tiap hari.
1: Gitu tadi kalau penyanyi ini tak mau diam memang.
0: Tak mau diam.
1: Nah, iyalah. Salam-salam lah sikit adik, mana yang
0: Salam.
1: teringat ya.
0: Iya.
1: Nah, untuk bunda bunda permata di penyengat ya, untuk tadi siapa, Allahu Akbar ya Allah, tadi siapa tuh yang masuk ini?
0: Siapa tuh tadi Mak Rosi.
1: Oh, Mak Rosi juga ya
0: Mak
1: masuk
0: Rosi
1: ya.
0: tadi Mak Rosi Nek Anjang.
1: Nek Anjang, Mak Anjang, kalau saya Mak
0: Mak
1: Anjang.
0: Anjang ya.
1: Ngalan tuh sangat pula rasanya dia pula Adi. Jadi saya panggil aturan nak panggil kakak, tapi tak umur tak nanggung pula berapa gitu. Siapa tahu pula tua saya kan dari dia, kalau nengok gayanya tua saya dari dia.
0: Agaknya.
1: Untuk ajudan bangun, ajudan masuk.
0: Masuk.
1: Untuk apa lagi? Untuk yang ucu, untuk dang merdu, mak berlian. Untuk, aduh ya Allah ya Tuhanku, ini lah salahnya. Sebut satu-satu susah. Untuk semua-semua aja ladi yang dari pertama masuk sampai terakhir nanti disenggol semua, disalamin semua. Walaupun hanya mendengar Nenek Balki senggol juga salam juga. Itu aja. Terima kasih ya Di.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Nek Anjang, untuk Nek Balkis ya di Senggarang sana ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat
2: Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam, selamat petang.
2: Lagi.
0: Berjumpa lagi.
2: Di hari yang cerah.
0: Luar
2: Panas,
0: biasa.
2: Kang. Tak berani nak nyapu. Kalau nyapu, muka kita yang berdebu.
0: Nyapu sambil
2: Iya.
0: berdiri, Kak.
2: Hah?
0: Nyapunya sambil berdiri, jangan sambil baring, kena muka.
2: Si lain kata si angin. Jadi tunggu dah teduh dah agak petang aja lah nyapu daun-daun. Yalah di lagu di.
0: Lagunya apa Kak?
2: Lagu yang tak pernah kami minta.
0: Apa tuh?
2: Seribu Satu Malam.
0: Seribu Satu
2: Dari Evita Malang.
0: Oh ya, Seribu Satu Malam.
2: Ada kalau album dia tuh ada.
0: Dari siapa tuh?
2: Evita Mala.
0: Evita Mala. Evita Mala.
2: 1001 malam tak 1001 hari. Ada tak?
0: Tak ada.
2: Belum ada.
0: Belum ada.
2: Oh, saya kira satu album dia tuh kan ada semua, satu katuran satu kaset.
0: Belum, belum sampai 1.000.
2: 1.000. Lah mati kan nak minta lagu tuh kan. Tak apalah, lagu lain aja lah kalau gitu.
0: Lagunya apa yang lain?
2: Minta ini aja lah. Lagunya dari Bunda Rita, iming-iming aja lah.
0: Iming-iming aja.
2: Kalau iming-iming ada hujan, ada panas kan. Kalau hujan basah, panas, ya panas lah.
0: Panas.
2: Ya. Salam Edi.
0: Salam untuk siapa?
2: Sama tugas. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Bersama
0: amin.
2: Sampai di rumah nanti.
0: Amin.
2: Sehat selalu yang penting Edi.
0: Amin.
2: Dapat menghibur kami semua di sini.
0: Insya Allah.
2: Amin. Terus ada amin. Tadi dipanggil mamak kami tadi tuan. Nenek Balki sehat selalu.
0: Amin.
2: Penting sehat. Dapat gabung semua. Betulnya kan Mas Raja ini bisa menghiburkan hati. Hati yang rasa gimana itu hilang. Dibawa ketawa dengan penyiar kan. Pahala lah kan.
0: Amin.
2: Terus ada Nek Anjang sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Nek Manda sehat selalu. Mungkin Nek Manda tu nak masuk. Soalnya dia tetap panggil kami. Kalau dia nak masuk pasti nak masuk ke kami. Ini pasti masih radio tadi. Mudah-mudahan Nek Benny masuk ya. Lanjut ya Di. Ada Aida, Mangga Aida. Terus ada siapa tuh? Kak Sarina, sehat selalu sekeluarga.
0: Amin,
2: Pak
0: amin.
2: Kumis, Bang Udin, Bang Herman, Mas Babu, Bang Lukman, yang Ucu, Mak Berian. Mungkin ada Mak Ita, Mata Mak Indah, ya kan?
0: Yeah.
2: Di salam semua. Terus ada siapa tuh ya? Ini apa tuh? Oh, Mak, lupa lah, Mak Rika.
0: Iya.
2: Yeah. Dia gabung sini. Apa Amzah Yusuf, Bang Ali, Mak Lisa ya. Sama Yusuf juga. Terus ini ada Kak Siti, keluarga lah ya. Mewakil Tanah Merah semua. Remi Tanah mewakil Mak Long ya. Kak Wir juga, Mak Putri juga. Semua disalam tanpa terkecuali. Moga kita sehat selalu untuk Adi.
0: Amin.
2: Terima kasih Adi. Oh, Pak Bang Bayu juga sudah dengar ya. Sama Pak Ahmadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu ya. Di belakangnya kadang ada lagi hendak bergabung. Kita angkat telepon.
3: Terima kasih untuk Kak.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Yuki, apa kabar? Keluarga sehat?
0: Alhamdulillah, sehat sekeluarga.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah kalau sehat sekeluarga. Jago-jagoan kita macam mana hari ini?
0: Hari ini luar biasa, aktif, sehat.
4: Alhamdulillah. Semoga nanti kalau besar jagoan-jagoannya seperti ayahnya ya,
0: amin.
4: Seperti pangeran.
0: Amin.
4: Yang luar biasa biasa daripada luar Adi ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Amin insyaallah amin. Lagunya masih bisa Di?
0: Masih bisa. Lagunya apa Kak?
4: Masih bisa dari Christina ya.
0: Christina.
4: Teras Biru.
0: Teras Biru.
4: Christina.
0: Dari Christina.
4: Siapa, ya?
0: Christina ada.
4: Christina ya.
0: Salam
4: Edi ya. Semoga salamnya pertama buat Adi lah sekeluarga. Semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki Adi, dilancar juga pekerjaan Adi.
0: Amin.
4: Semoga rezeki yang didapat jadi berkah dan barokah buat keluarga Adi.
0: Amin.
4: Anak-anak Adi menjadi anak yang soleh ke depannya, membahagiakan kedua orang tuanya insyaallah. Amin. Pokoknya
0: amin.
4: Doa Kak Sarina petang hari ini insyaallah didengar Allah, dijabah oleh Allah buat Adi ya, buat saudara kita yang di Perempat juga dia.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
4: Tak berhenti tak penatnya Kak Sarinah mendoakan insyaallah amin.
0: Mudah-mudahan.
4: Pertama tadi buat Dang Merdu ya.
0: Yeah.
4: Dang Merdu tu kalau masuk malam, masuk apa dia ceria selalu Di.
0: Luar biasa. Semangat.
4: Nak tanya, apakah rahsia Di?
0: Itu.
4: Kalau Nenek Balkis Kak Berlian ada juga lah suaranya gayak-gayak serak-serak baru bangun tidur tak baru apa kan. Tapi Dang Merdu itu dari dulu-dulu suaranya gayak gitu. Apakah rahasianya Dang? Ketawa Adi. Buat yang ucu juga ya, sehat selalu. Buat Amin. Kak Berlian sehat selalu. Buat Nenek Balkis tadi, Nenek Manda. Amin. Nek Teh, Nek Ngah, Huir. Nek Ngah, Huir. Nek Ngah ya, Kak Wir. Yeah. Buat Bang Udin, buat Pak Kumis sekeluarga sehat selalu. Mas Prabu, Bang Jais, Bang Iman, Bang Gapar. Disenggol lah ini. Buat buat siapa, buat ini, buat Mak Rika, Kak Deli, Mak Rosi tidak dilupakan. Buat nak disalam semua mati anak ayam. Ah, ayam belakang nunggu, kasihan juga seperti Kak Sarina menunggu antrian kan. Yalah, buat Adi semoga diberi kesehatan selalu sama keluarga. Amin, dia amin. Disayang banyak orang, insyaallah. Amin. Amin. Makasih Allah. Adik you atas angkat telepon Kak Sarina.
0: Sama-sama.
4: Ditunggu lagunya ayo. Ini Di lupa. Apa tuh? Yang selalu single Kak Sarina tuh. Siska yang di Batu Lapan sehat selalu sayang. Amin. You. Buat Adi makasih dia. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina ya. Mudah-mudahan setiap doa-doa yang baik juga kembali kepada yang mendoakan. Amin ya robbal alamin. Baik, saudara perempat di belakangnya Kak Sarina, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya bagi yang hendak bergabung. Kita dapat bergabung melalui saluran telepon ataupun WhatsApp ya. Nah, masuk kembali teleponnya. Halo, masuk, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Masuk kembali.
5: Yang putus juga Bang Udin tuh. Tak siapa depan Bang Udin.
0: Bang Udin yang masuk
5: putus, ya. Putus Bang Udin nyambar.
0: Aduh, rezekinya Bang Udin.
5: Lagu,
0: masih dapat, Bang.
5: Nah, kita coba lagu semalam, deh.
0: Semalam.
5: Lagu Potret Kenangan.
0: Oh, Potret Kenangan.
5: Iyalah, diulang lagi. Kan?
0: Mantap.
5: Itu dari siapa tuh? Musin apa?
0: Dari Revo.
5: Ah, Revo, ya Semarang lah. Sama aja lagunya tuh. Tapi yang apanya, yang aslinya Leo Adi memang. Revo tuh lah covernya.
0: Covernya tuh.
5: Tak apa-apa, dia lagunya sama aja. Lah di album kan dia, kan?
0: Iya.
5: Salam pertama... Bang Adi lah yang sedang bertugas. Sehat bahagia dan ceria selalu.
0: Amin ya.
5: Tadi ada Nek Bakir, saya Nek Bakir baru tak balik, baru monitor radio itu. Ada Kak Damerdu. Kak Damerdu itu rahasianya ya, dia teleponnya itu kiri kanan.
0: Kiri kanan.
5: Tak dapat yang WA, tak dapat yang telepon, jadi masuk terus dia. Ah, itu Kak Serina, itu rahasianya dia tuh. Dia aktif tuh. Kalau Bang Udin tak aktif tu kena tak masuk aja, kena tak apa, tiap hari menelpon cuma tak masuk gitu kan. Kadang-kadang duluan orang, ya gitulah namanya kita bersama-sama kan. Ya salam baca sana nak cuci ya, yeah. Salam baliknya dari Bang Udin, salam mesra. Berarti dah ramai masuk ya?
0: Dah ramai.
5: Nah, kita coba salamnya ini Pak. Pak Kumis ya, Bang Hamzah Yusuf juga, Ika ya, ada mungkin Ibu Irma ya, Kami Aida Lestari ya, Kak Damerdu tadi ya, Bang Herman, Bang Bayu ya, tak lupa juga, Kak Berlian ya, Kak Serina kita tak lupa tuh, salam sehat Kak Serina,
0: Amin.
5: Ada yang lucu ya, Wir juga ya, ada Bang Lukman, Ibu Erna Batu 13, Marika ya, masuk Marika, ada Dinda ya, Iman di Tanjung Batu, Mak Rosi ya, setelah siang Mak Rosi masuk, tuh kalau malam tak pernah masuk dia, Mak Rosi, Pak Demang, Usup juga ya, Usup tak masuk, Nadi,
0: belum masuk.
5: Ya, sibuk kerja lah dia tu. Dinas kan, dinas. Ada juga di Batu Lapan Kak Siska ya.
0: Ya.
5: Kak Ibu Ani juga. Kak Dili kita tak lupa. Kak Dili. Siapa lagi ya? Salam satu untuk semua aja lah, Di.
0: Satu untuk semua.
5: Waktu terbatas juga. Mungkin ada yang lain nak masuk ya. Semuanya ucapan salam sehat. Bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin, salam mesra ya. Sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Bang Udin, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang Yang Ucu. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, cuaca kat sini mendung-mendung manja Bang Adi.
0: Mendung.
4: Iya, mendung-mendung manja.
0: Oh, kat sini
4: Angin
0: panas.
4: menderu Bang Adi.
0: Oh, angin.
4: Bang Adi kat dalam situ walaupun tidak tiup angin pun memang dah berangin anu Bang
0: Memang
4: Adi ya.
0: dah berangin, angin
4: Angin
0: buatan.
4: tak nampak. Tinggal pencet aja angin dia Bang
0: Tinggal
4: Adi.
0: pencet, anginnya keluar.
4: Iyalah. Kalau kat rumah panas berkipas Bang Adi ya.
0: Betul.
4: Kalau dekat dalam situ Bang Adi tinggal pencet aja kan.
0: Tinggal pencet, cuma agak kalah memang dengan panas matahari.
4: Iyalah. Bang Adi.
0: Iya, sayang.
4: Kalau kata pantun Bang Adi.
0: Ah, apa tu yang?
4: Perahu melaju ke tanah deli Bang Adi ya.
0: Saja.
4: Tengah lautan angin menderu. Yang nak doakan buat semua pendengar di Perompat dan juga Bang Adi ya.
0: Ya, saya.
4: Semoga kita semua sentiasa sehat dan bahagia selalu kan Bang Adi kan?
0: Amin amin ya robbal alamin, insyaallah.
4: Dah lengkap lah kalau doa lewat pantun tu Bang Adi ya.
0: Lengkap
4: Iyalah.
0: tu.
4: Iyalah. Yang minta inilah lagu dah lama tak dengar lagu yang Bang Adi berinyang kemarin.
0: Apa tu?
4: Gita KDI itu berduet dengan siapa tu Bang Adi senyum dan hatimu?
0: Oh, dengan Aud.
4: Dah lama tak dengar Bang Adi kan?
0: Dengan Andre. Yeah.
4: Bang Adi pergi kerja tadi, dia beri senyum tak?
0: Dapat senyum, senyum.
4: Oh, dapat senyum. Jadi

0: Ini Anjang nanti satu lori datang nanti nih Anjang. Yang bawa air ke sana. Yalah. Salam, tadi ada Kak Dang Comel kita. Tadi sehat selalu Bang Adi.
1: Amin, amin.
0: Buat Bang Adi juga, sekeluarga tu, anak-anak, apa isteri kan? Sehat
1: Iya.
0: semua Bang Adi eh.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Yang si kecil tu dah pandai apa Bang Adi? Dah pandai minta duit belum?
1: Oh, belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Dan kenyang dah. Dah pandai minta jajan belum Bang Adi ya?
1: Jajan di balik
0: oh,
1: pampers
0: iyalah.
1: yang.
0: Subhanallah, Masya Allah. Sehat selalu Bang Adi ya.
1: Amin.
0: Tak
1: Amin.
0: Tahulah dia punya riuh kat rumah Bang Adi ya. Pokoknya dalam rumah tu mak dia yang paling comel Bang Adi ya. Mak dia paling comel. Iyalah. Dia sendiri perempuan Bang Adi ya.
1: Sendiri perempuan.
0: Iyalah, pokoknya yang empat itu ganteng semua Bang Adi ya.
1: Amin, insyaallah. Amin, amin, amin.
0: Iyalah. Tadi barusan ada Kak Sarina. Hey, terima kasih, sehat selalu eh.
1: Amin.
0: Tak lama lagi juga tu Kak Sarina nak berulang tahun nanti dia Bang Adi. Nanti kalau dah sampai waktu dia nanti yang kasih tahu Bang Adi eh.
1: Iyalah.
0: Yang tahu tanggal lahir Kak Sarina tu Bang Adi.
1: Dengan tahunnya.
0: Kata dia nyang tu dia semua tahu ya tahu lah kan. Iyalah. Buat Mak Rosi tadi ya. Apa ni dia macam buru-buru gitu ah. Kena dah nak bada apa asar tadi kan. Ni Anjang kita tadi awal-awal eh. Barusan ada Bang Udin eh. Bang Udin bukan masalah bukan tanya Kak Sarina bukan tanya Kak Dang ini tanya kenapa suara tu malam ke petang ke pagi suara dia tu tidak berubah gitu tak macam orang ngantuk gitu kata Bang Adi ya.
1: Tetap ceria.
0: Sebab kadang dia banyak ini banyak munyah cengkeh tadi.
1: Munyah cengkeh.
0: Munyah cengkeh maka suara dia bagus. Bang Adi percaya kan? Cengkeh tu paling bagus Bang Adi tu. Selain dari obat batuk kan? Suara tu bisa jadi bagus kalau kita kalau tahanlah pedas minyak cengkeh tu kan.
1: Oh, cengkeh ya.
0: Apalagi cengkeh yang baru dipetik Bang Adi ya.
1: Yang baru dipetik.
0: Pedas-pedas manja rasa dia. Iyalah. Mungkin nanti Bunda Permata nanti yang belum gabung eh.
1: Ya.
0: Pak Kumis juga belum gabung, buat Pak Umar, buat Mas Prabu kita eh.
1: Ya.
0: Buat Mak Belian ni yang belum gabung juga eh. Iyalah pokoknya yang ikut aja yang di belakang nanti ya eh, Bang Adi eh.
1: Ya, baiknya.
0: Mungkin Bang Lukman ke Bang Herman nanti nak gabung eh.
1: Ya.
0: Ataupun Bang Bayu nanti eh. Kak Deli kita tak terlupakan eh. Yuk kita aja Bang Adi eh.
1: Baiknya.
0: Buat Bang Adi sama petugas. And selamat weekend dengan keluarga bermalam minggu nanti Bang Adi eh. Yuk kita aja selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk Nyang Ucu dan juga untuk semua saudara perempat. Semuanya ya. Kita bersama-sama dalam acara Dangdut Ria. Semangat terus. Baik saudara perempat di belakangnya Nyang Ucu. Siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria bareng orang yang sangat cool, tapi bukan tukul. Yaitu Adi.
1: Yang akul.
2: Jadi,
1: alhamdulillah sehat. Mas Prabu sehat, Mas Prabu?
2: Alhamdulillah sehat muda di Sungai Ijang lagi nih.
1: Oh, Sungai Ijang lagi. Wah, wow, luar biasa pengembaraan nih.
2: Biasa di luar.
1: Biasa di luar. Hati-hati masuk kasih, angin.
2: Iya, kasih apa di?
1: Apa tuh?
2: Tabola bale.
1: Tabola bale.
2: Tapi versi dangdut di?
1: Tak ada versi dangdut.
2: Adanya termonitor.
1: Termonitor tuh ada kalau tak salah ya.
2: Ada dia.
1: Ada Sinta Arsinta.
2: Ya kan?
1: Ada.
2: Nah, ya bolehlah di. Itu spesial buat Bunda Permata di. Udah masuk Bunda Permata?
1: Belum.
2: Oh, dia sekejap lagi nih, masih di atas pokok, dia belum turun dia. Karena walaupun di atas pokok, nanti meleng dikit, udahlah. Linding nanti.
1: Aduh.
2: Iya, buat Adi, semoga sehat, rezeki lancar dia.
1: Amin, amin.
2: Kok tumbennya yang ucu nggak gabung-gabung, di?
1: Yang ucu?
2: Nggak
1: gabung kemana?

0: Dia udah lama tak dengar suaranya di.
1: Tadi sebelum Mas
0: Iya.
1: Prabu siapa?
0: Bukannya itu yang tadi baru turun bukannya Cinderella. Ketawa deh guling-guling deh. Aduh, semoga beliau sehat ya.
1: Amin, amin.
0: Yang Ucu kejap lagi ulang tahun juga tadi.
1: Oh, ulang tahun.
0: Tanggal 32.
1: Kalender mana tuh, Mas?
0: Tahunnya Mas Prabu tahu. Pokoknya beda setahun lah sama Adi.
1: Oh.
0: Adi 17,
1: ya.
0: Yang Ucu 15.
1: Ya Allah.
0: Itu bukan beda setahun lagi tuh. Sudah salam buat Kadang Merdu udah masuk.
1: Sudah masuk tadi.
0: Iya, dia lagi mungkin lagi dengerin sambil nanti joget tuh di. Itu lagunya spesial buat Kadang Merdu lah, Tor Monitor tuh.
1: Iyalah, baik.
0: Anggota lapor ketua. Salam buat apa nama? Buat Kak Wir.
1: Iya.
0: Udah lama gak gabung, agak-agak bingung juga. Buat Bang Yusuf, buat Yusuf, buat Bang siapa? Tolonden, Bang Awang Janggut, Pak Kumis. Pak Kumis sudah masuk?
1: Pak Kumis belum masuk.
0: Oh iya, dia lagi dipangkas rambut, dia lagi mangkas kumisnya tuh. Dibikin petak nanti katanya.
1: Oh, dibikin petak.
0: Terus salam juga buat apa? Mama Rosi, Mama Rika. Kak Sarina udah masuk, Di?
1: Udah masuk.
0: Oh, udah. Pantesan dia miss call nih. Katanya salam kenal buat Adi. Buat Ma Berlin. Buat apa namanya, Di?
1: Apa tuh?
0: Apa sih? Yang itu loh.
1: Yang mana?
0: Nebalkis. Terus salam juga buat semuanya lah, Di.
1: Buat semuanya, iya.
0: Iya, karena memang sekarang nih Dangdut Ria waktunya mepet kan. Nanti ada perakiraan itu kan.
1: Ada perkira-kira.
0: Perakiraan gaji kan. Jangan cuaca mulu, Di. Dikira-kira gaji pun dikira-kira juga lah. Perakiraan gaji hari ini kan, gitu. Seru kali dia. Iya, gaji Adi double bonus.
1: Amin, gede.
0: Gaji Mas Prabu dipotong pulsa. Aduh, ya salam buat semuanya lah dia.
1: Iya, baik.
0: Makasih banyak ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Prabu sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Mas Prabu, masih ada waktu kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Dangdutan di Perempat.
1: Ayo lah.
2: Ayo, ayo.
1: Apa kabar, Mak? Apa kabar, Mak?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Baik-baik sayang, kata Sapu.
1: Sapu tuh? Oh, itu. Wali,
2: oh,
1: wali itu. Tuh.
2: Baik-baik sayang.
1: Grup band Wali itu.
2: Iya, tadi tak dapat masuk sebelah.
1: Sebelah
2: habis
1: sana?
2: Telpul. Hah?
1: Sebelah Pro 1?
2: Iya, tadi tak dapat masuk sebelah. Mak telponan kawan ada nelpon. Tak dapat masuk. Lagi dah ada nak ambil waktu lah. Tak bisa juga nak minta lagu kan. Yalah, di sini lagu dia apa ya Mak nak minta ya?
1: Nah, lagunya apa tuh?
2: Senggol-senggolan cubit-cubitan.
1: Senggol-senggolan cubit-cubitan. Nah, iya, ada.
2: Dari Mas Idayu ya?
1: Mas Idayu.
2: Ada ke?
1: Ada, Mak. Ada.
2: Ada, aja lah. Salam-salam ya. Tadi ada super heboh ya.
1: Super heboh.
2: Ada super heboh. Ada yang Ucu, ada Bang Udin. Buat nek Manda, nek Barkis atau nek Pino. Buat Mak Indah, Mak Nora. Buat Bang Ali, Mak Lisa. Buat Kadang Merdu. Buat siapa lagi? Buat Kak Marica, buat Aida, buat Mak Dini, buat Mak Ngah, Cokolek. Buat siapa lagi? Buat Pak Kumeh, Pak Amzah Yusof, buat Kak Sarina Kiku, Pak Umar, Pak Gapar. Siapa lagi di? Buat Mak Rosi, buat Mak Rika yang sering masuk sini malam-malam. Mak Rika kadang anak habis waktu baru dia makanya datang kan. Buat siapa lagi di?
1: Siapa lagi tuh?
2: Buat siapa lagi? Fotokopi yang tadi udah masuk aja lah di, yang
1: Fotokopi yang tadi
2: lainnya.
1: aja, iya.
2: Fotokopi aja. Oh, buat Pak Amsa Yusuf juga. Jangan lupa, orang tua tu nyalam terus, tak pernah tak lupa. Ingat terus dia. Buat Pak Amsa Yusuf ya, buat semuanya aja lah.
1: Iya.
2: Buat berdapat sampai terakhir. Buat Adi, makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Berlian ya. Baik, saudara perempat, sebelum kita putarkan lagunya, Adi ndak bacakan juga WhatsApp yang masuk ya. Ini agaknya salam-salam yang terlupa tadi. Dari Kak Dang ya. Adi salam buat Mak Rosi, kakak lupa tadi. Makasih Adi, sama-sama. Ya. Kemudian dari Kak Sarina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adi QQ, Kak Sarina ada yang lupa. Salamnya buat Bunda Permata, Mak Anjang, Nek Anjang, Bang Bayu. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Adi QQ, sama-sama Kak Sarina QQ. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan sebelum nanti pada sekitar pukul 16 lewat 35 menit kita akan mendengarkan informasi mengenai perakhiran cuaca untuk Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya. Nanti bersama Pro 1 Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang. Baik saudara perempat, kita dengarkan Terkesima dari Roma Irama dan juga Nur Halimah.

0: Rizky. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke, baiklah. Untuk informasi cuacanya, untuk esok hari seperti apa? Apakah sama dengan hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Hadi Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dan secara umumnya, untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan pada pagi hari, kemudian diperkirakan cerah berawan hingga hujan berintensitas ringan pada siang hari, dan diperkirakan kembali berawan pada malam hingga dini hari. Kemudian secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata hingga mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Salam, selamat sore Kak.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tidak jauh dari pantai Teluk Empuk, terdapat pantai Teluk Mabuk yang pesonanya benar-benar memabukkan dan tak mampu membuat siapapun yang datang tak beranjak di ke tempat lainnya. Gradasi warna air dari hijau ke biru menjadi sajian utama di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Adanya bebatuan di pinggir pantai semakin menambah estetika pantai Teluk Mabuk semakin terlihat cantik. Lokasinya berada di desa yang sama dengan pantai Teluk Empuk dan memang cukup berdekatan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Bintan memprioritaskan putra-putri daerah untuk mengisi posisi Direktur PT Bintan Karya Bahari Perseroda. Namun kesempatan tetap terbuka bagi calon dari luar daerah yang memiliki kompetensi manajemen kepelabuhanan. Sekda Bintan sekaligus Ketua Pansel Roni Kartika mengatakan, hingga batas pendaftaran sebelumnya, belum ada warga Bintan yang mendaftar sehingga masa pendaftaran diperpanjang hingga 3 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pansel menargetkan sedikitnya 3 calon direktur mengikuti seleksi

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, selain menyuguhkan wisata alam dan pantai yang sangat apik, Bintan ternyata juga memiliki Museum Bahari yang menyimpan ilmu pengetahuan peninggalan sejarah. Di Museum Bintan Bahar, maksud kami, di Museum Bahari Bintan yang terletak di Jalan Pantai Trikora kilometer 36, Desa Teluk Bakau ini tersimpan sejumlah barang berharga seperti arca dan piring pecah belah dari pengangkatan harta karun bawah laut Kabupaten Bintan yang merupakan peninggalan sejarah dari dinasti Ming Kerajaan Cina pada masa lalu. Museum Kelautan ini juga memajang beberapa koleksi alat tangkap laut yang digunakan masyarakat sejak zaman dulu, yakni miniatur alat tangkap ikan bubu, jaring, pukat, dan bento, perahu-perahu, serta berbagai jenis binatang laut hasil tangkapan yang telah diawetkan. Sedangkan untuk koleksi miniatur perahu, ada 42 miniatur perahu-perahu yang memiliki nilai sejarah dan estetika yang sangat menarik. Selain itu, ada juga koleksi berbagai jenis ikan, kuda laut, dan bahkan anjing dan gajah mina, serta binatang laut lainnya yang telah diawetkan.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haa lah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, arsitektur bangunan Museum Bahari Bintan menyerupai kapal laut besar yang ditata seolah memaknai wisata bahari yang ada di Kabupaten Bintan ini. Didirikan pada tanggal 2 Desember 2012 lalu. 4 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2016, Museum Bahari satu-satunya di Bintan ini resmi dibuka untuk umum. Museum Bahari ini merupakan museum pertama dan satu-satunya di Bintan sebagai tempat penyimpanan sejumlah benda purba hasil pengangkatan harta karun bawah laut di Kabupaten Bintan, serta miniatur jenis alat tangkap dan binatang laut yang telah dikeraskan. Selain dijadikan sebagai tempat edukasi, Museum Bahari Bintan ini juga sering dikunjungi wisatawan luar, seperti wisatawan Tiongkok dan bahkan dari Eropa dan negara Perancis. Namun, bagi warga lokal, sangat jarang berkunjung ke museum edukatif tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan lokasi museumnya yang jauh dan kurangnya budaya membaca di kalangan masyarakat. Padahal, selain syarat dengan ilmu pengetahuan, Museum Bahari ini juga sangat menarik untuk menjadikan sebagai tempat wisata.

0: Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A, di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I, dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U, berarti huruf waw. Huruf E, huruf ya. Dan huruf O, huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Munir dengan topik Islam dan etos kerja dari iman menuju amal. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Hanafi Idam dengan surah Al-Baqarah ayat 183 dan surah Ali Imran ayat 102. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada saat ini adalah nikmat diberikannya hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup ini berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas segala dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah berdosa dalam kehidupan ini, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan nikmat sehat, nikmat hidup ini dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita pula nikmat hidup ini berarti masih ada kesempatan kita untuk berbuat amal kebajikan. Kita gunakan nikmat hidup ini untuk sama-sama untuk menutupi apa yang kita lakukan dengan beramal saleh. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, yang menjadi tema kita adalah lam dan etos kerja dari iman menuju amal. Di dalam Islam, iman maupun amal itu adalah satu perkataan yang tidak mungkin terpisah. Karena iman yang baik pasti akan menunjukkan, akan menghasilkan amal yang baik. Barangkali antara iman dan amal ini itu sering sekali kamu jumpai dalam kehidupan itu terjadi satu hubungan yang hubungan itu sering terputus. Ada orang yang rajin beribadah tetapi longgar terhadap disiplin kerja. Ada yang menuntut keberkahan rezeki tetapi mengabaikan mutu bekerja. Ada pula yang berbicara tentang tawakal sebelum mengerahkan ikhtiar secara layak. Tentu saja Islam menolak keterputusan hubungan ini, yaitu hubungan antara iman dengan amal. Mengapa demikian? Karena dalam Islam, iman itu menuntut amal. Sedangkan amal yang baik itu memerlukan niat yang benar, cara yang benar, kualitas pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak sekali di dalam Al-Quran memasangkan kata keimanan dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman amal saleh. Maka seperti apa hubungan dalam Islam terkait dengan etos kerja ini? Yang pertama, kita akan melihat bahwa Al-Qur'an itu menghubungkan iman dengan amal. Mari kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sutaraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Yang artinya, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaan. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga Muhammad akan memperhatikan. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Wasturuna ila alim baik syahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang baik, Maha mengetahui yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan dia, Allah Subhanahu wa taala,
memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ayat ini itu berada dalam konteks pertanggungjawaban amal. Kata i'malu, bekerjalah, beramalah, tidak boleh dipersempit menjadi pekerjaan ekonomi semata. Namun, kita mesti maknai sebagai makna yang luas. Dan justru keluasan maknanya memberikan dasar etis bahwa tindakan manusia itu berada di penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan ayat ini adalah bahwa integritas itu tidak boleh bergantung kepada kamera, absensi, pengawasan atasan, kemudian auditor, tidak. Seorang muslim itu menjaga mutu pekerjaan ketika dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia. Mengapa? Karena seorang mukmin meyakini apa yang dia kerjakan itu pasti di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka timbullah keimanan tadi yang menggerakkan amal. Jadi iman kemudian amal. Ini yang berikutnya adalah kita di dalam mencari rezeki ini adalah sesuatu yang kita usahakan. Tidak bisa kita bukan kita menunggu. Di mana ayatnya? Yaitu di surah Al-Jumu'ah. Yaitu surah yang ke-62 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kamu di bumi, وَابْتَغُوا

akan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam tidak mengerjakan, tidak mengajarkan pertentangan antara masjid dengan tempat kerja. Yang ditolak adalah ketika kerja membuat orang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika ibadah dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban duniawi. Kedua-duanya harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Salat mendidik orientasi akan beramal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kerja yang halal, dan kerja menjadi salah satu cara atau salah satu ruang pengamalan orientasi tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi turjaun. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, ialah yang menjadikan bumi untuk kamu itu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah seluruh penjurunya itu. Wakulu, dan makanlah mirizkihi, daripada rezeki yang diberikan atau rezeki yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi tusyur, dan kepadanya lah, maksudnya kepada Allah lah, kamu akan dikembalikan. Nah, ayat ini mempertemukan gerak manusia dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki disebut dengan rezekinya mirizkihi, pada rezeki Allah, tetapi manusia tetap diperintahkan untuk famsyu fil manakibiha, untuk berjalan di seluruh penjuru. Nah, disinilah lagi-lagi dipertemukan antara iman dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana iman jalan pelaku menuju pada amal soleh. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

asal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu.
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, dengan poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Eh, kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya, supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat lantai.
1: Okey. Yalah. Ni, aku cari tempat sewa mobil dulu. Haa, ni. Aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu. Liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi, kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob. Udah, itu tak usah dipikir. Itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Haa, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat ah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Iyalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey okey, siap-siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, ingat jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak buta-buta macam ni.
0: Maaflah. Aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Ha, aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenang-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucun lah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri dekat tengah lapangan.
0: Tak, Rob. Kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah, Raf. Kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu. Itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah, Rob. Rob, kita ni nak main aja. Senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main Poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ni jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisalah belajar.
0: Yuk, kita tos air kelapa ni dulu. Untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: Sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Kabupaten Lingga memang tergolong sangat komplit objek wisatanya. Dan satu lagi destinasi wisata yang cukup menarik ialah pemandian air panas Dabo Singkep. Selain memanjakan mata karena panorama sekitar pemandian masih sangat asri, Anda juga lebih sehat dengan mandi air panas. Setidaknya bisa menghilangkan penyakit kulit dan juga pegal-pegal di badan. Akses jalan menuju tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup mudah dan bisa dilalui kendaraan roda 4. Untuk lokasinya sendiri juga masih berada di wilayah Kecamatan Singkep yang hanya 20 menit saja dari Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain, pergerakan pesawat di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang turun sekitar 7% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Salah satunya dipengaruhi berhentinya operasional Garuda Indonesia sejak 9 Februari 2026. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Muhammad Setiadi Darmawan Wakan, mengatakan, rata-rata pergerakan pesawat kini sekitar 7 penerbangan per hari, turun dari 9 hingga 10 penerbangan pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang juga turun sekitar 12% menjadi sekitar 560 orang per hari. Sementara sektor kargo justru meningkat 1 hingga 2%. Saat ini penerbangan komersial dilayani Citilink dan Batik Air dengan operasional bandara tetap berjalan lancar serta adanya penyesuaian jadwal yang membuat waktu kedatangan sejumlah penerbangan lebih awal. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Gundam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
0: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Prompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 kini telah pun tiba di penghujung masa, ya. Dari mulai pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dari Dangdut Ria, Kawan Celoteh Bleseh hingga Ragam Budaya. Selepas ini akan ada Mizwardi temankan sedara pada Segantang Lada Malam. Tentunya nanti sedara dapat bergabung pada acara mini drama legenda Pelangi Nusantara Kongkawan Betawi, Langgam Serumpun Melayu hingga Taman Penyair, ditutup nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, kemudian melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pinarak, tumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo toh?
2: Ini lho, Mbah. Ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
2: Saya ini...

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka.

0: masing-masing.
1: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
1: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
3: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara, dan sang raja pun mulai khawatir.
1: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
4: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
3: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin pria tampan di sana adalah juaranya.
1: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
3: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
5: Ayo, menangkan sayembara ini.
3: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
1: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
3: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
6: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
1: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
6: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
1: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
3: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa, serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya, Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
6: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
1: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
3: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil, serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
7: Bu, ada apa, putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa, Putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro.
0: Lantas, kenapa Putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong sekar kelima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
7: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
0: Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Danayu tidak mau punya suami yang sakti?
7: Bukan itu masalahnya, Mbok.
0: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
7: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
6: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
7: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
6: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
7: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
6: Dengan senang hati akan aku lakukan.
3: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
1: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
6: Baiklah, Raja.
1: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
7: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
3: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan Putri Sang Raja, dan Putri mulai gugup dan gelisah.
7: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
1: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Sejarah berdirinya paguyuban Betawi di Kepri ini, yang mana perkumpulan ini berdiri berawal dari keinginan mempersatukan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat provinsi Kepulauan Riau yang tentunya berasal dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.
2: Jabodetabek.
1: J-nya Jakarta, B-nya Bogor, D-nya Depok. Tanya Tangerang, B-nya Bekasi. Jadi singkat Jabodetabek. Jadi kami di Kepulauan Riau ini yang asalnya dari daerah Jabodetabek mempunyai keinginan yang kuat untuk mempererat tali silaturahmi. Dan juga berkontribusi aktif dalam proses pengembangan dan pembangunan provinsi Kepulauan Riau menuju kejayaan. Dari sinilah kemudian tercetus paguyuban Betawi yang diberi nama Posiwaja Forum Silaturahmi Warga Jakarta. Begitu. Awal berdirinya Posiwaja pada tanggal 26 Juli 1993.
2: Wih, sudah lama be ya?
1: Sudah lama. Tapi masa itu masih bernama Iwaja. Ikatan Warga Jakarta. Jadi sifatnya masih komunitas lokal. Itu Iwaja ini berdiri di Pulau Batam. Sedangkan di Tanjung Pinang sendiri namanya bukan Iwaja.
2: Jadi
1: perkumpulan keluarga besar Betawi. Jadi berbeda nama. Tapi Betawi. Jadi lanjut pada tahun 2015 tanggal tepatnya tanggal 15 April kami namanya berunding masyarakat yang berasal dari Betawi untuk mempersatukan visi misi bahwasanya kita harus membentuk suatu wadah berbadan hukum. Jadilah kita mendaftarkan organisasi ini di akta notaris nomor 306 tahun 2015 gitu.
2: Berarti peresmiannya dari 1993.
1: Iya, 93.
2: Di 2015 baru
1: didaftarkan.
2: Didaftarkan
1: secara berbadan hukum.
2: Berbadan hukum ya.
1: Jadi sifatnya pada tahun 1993 lalu itu kami masih berkelompok. Jadi semacam komunitas saja, belum berbadan hukum.
2: Berarti atas dasar suka sama suka aja, Be, ya?
1: Iya, betul. Atas dasar suka sama suka saja.
2: Dan ini kan sudah atas dasar hukum.
1: Atas dasar hukum.
2: Otomatis seperti dana hibah dan lain sebagainya pun bisa jadi dapat.
1: Betul.
2: Baik, Be.
1: Terus demikian, Bang Ardi, visi dan misi kami itu yaitu ya tentunya pertama mempererat tali silaturahmi antara warga Betawi Jakarta yang berada di Kepulauan Riau. Keduanya meningkatkan kesejahteraan bersama dan saling tolong-menolong warga Betawi yang ada di Kepulauan Riau ini. Gitu. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial kepada sesama yang ada di Kepulauan Riau dan masyarakat setempat. Jadi namanya kita hidup bersosial ya, bukan saja satu etnis. Kita harus berbaur juga dengan warga setempat. Yang keempat, ikut berkontribusi dalam pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, melestarikan budaya Betawi sebagai akar budaya Jakarta di tanah Kepulauan Riau ini. Yang keenam, saling mengisi dan mewarnai kebudayaan lokal dan bekerja sama dalam pelestarian budaya Indonesia umumnya.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya di hari Sabtu daripada 29 Agustus 2026 ya, pada malam hari ini 18 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah saudara Perompat, dimanapun saja berada, tentunya artikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tadi tentunya sudah pun kita dengarkan lagu daripada Siri Kuning, dan sekarang tiba pada masih kita berada di Pelangi Nusantara bersama Kongkoan Betawi pada malam hari, pada malam Minggu edisi hari Sabtu 29 Agustus 2020. Nah, sudah pun hadir Babe Bedoy baru saja. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Babe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe, apa kabarnya Be?
1: Alhamdulillah
0: sehat Be ya. Be, langsung saja Be, dibuka Kongkoan Betawi pada malam hari ini ya Be ya.
1: Baik. Mekar sekuntum bunga seroja, dibuat nyonya penghias hijab. Assalamualaikum, kata pembuka. Sudi kiranya pemirsa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buah delima, buah kelapa, buahku ini tepi perigi. Sudah lama kita tak jumpa, malam ini bertemu lagi. Pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, Nyak Babe, Encang Encing, Abang Po, apa kabar di malam minggu ini? Harapan kita tentunya semoga dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Tumbuh rindang pohon bidara, masak merata si buah kopi. Selamat datang di program Pelangi Nusantara dalam acara Kongkoan Betawi. Sayur kimpul, pepes peda, nyok kita kumpul sambil bercanda. Sayur katuk, sambal terasi, pikiran suntuk dengerin aye di sini. Biar kata kongkoannya kagak danta, yang penting kita bisa gembira. Hidup susah saya mah udah biasa, siapa tahu besok jadi orang kaya. Lemak kelapa namanya santan, diambil dari dalam tempurung. Tuan Nyonya kalau tak keberatan boleh segera ikut bergabung. Ya, alhamdulillah Mang Ardi.
0: Baik,
1: Babe. Pada malam minggu ini, walaupun sudah menginjak tanggal 29, tanggal 2, tapi alhamdulillah malam minggu ini lain daripada yang lain.
0: Apa tuh Babe, kenapa?
1: Walaupun tanggal tua, ternyata dipadati masyarakat Kota Tanjung Pinang yang begitu antusias.
0: Apa, kenapa tuh Babe?
1: Mau menyaksikan gerak jalan yang ke 45 km.
0: Oh iya, pantesan tadi agak terlambat sedikit.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dari macet depan Polres sampai lampu merah Pamedan padat merayap.
0: Masya Allah, luar biasa. Gitu. Tapi Be, kita kembali ke pangkal jalan lagi Be.
1: Betul.
0: Nampaknya pada malam hari ini Ardi akan bertanya juga terkait tentang tradisi Mauludan masyarakat Betawi seperti apa nih Be, di Tanjung Pinang khususnya Be.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi kalau namanya masyarakat Betawi yang sekarang berdomisili di Kota Tanjung Pinang, kita mengikuti adat kebiasaan yang di sini.
0: Baik.
1: Kita akan mengulas memori kegiatan masyarakat Betawi di daerah asalnya.
0: Boleh.
1: Karena di sana itu tradisi mulud, dan orang Betawi kan lidahnya pengen pendek-pendek.
0: Ya.
1: Maulid ada dibilangnya mulud gitu.
0: Mulud
1: gitu. Jadi kagak mau ribet dia. Jadi tradisi muludan biasanya memang pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu dimulai kita pengajian yang diawali dengan pembacaan hadiah.
0: Hadiah apa nih, Be?
1: Hadiah hadorot maksudnya. Kalau di sana itu dibilangnya hadiah. Hadorot Al-Fatihah. Kepada ya tentunya Baginda Rasulullah dan ahli-ahli kubur kita yang telah lama meninggalkan kita. Gitu. Setelah itu dilanjut dengan pembacaan Al-Berjanji. Al-Berjanji di mana kita mengingat kembali bagaimana perjalanan kelahiran Baginda Rasulullah pada masa itu, sampai beliau dewasa dan segala macamnya di Albar Janji Lengkap. Baik.
0: Berarti menceritakan kisah Rasulullah lah, Bea.
1: Betul.
0: Oke, baik.
1: Terus disambung dengan tausiah oleh Al Mukarrom.
0: Ustaz lah, Bea, para
1: kiai. Setelah itu, Al Mukarrom membacakan doa, ditutup bacaan doa, kita makan bersama. Itu biasanya pada tanggal 12 Rabiul Awal.
0: Pak, pada hari hari hanya.
1: Sedangkan tradisi sedekah mulutnya itu biasanya masyarakat Betawi itu melaksanakannya pada tanggal 14 Rabiul Awal.
0: Oh, 14 Rabiul Awal.
1: Iya.
0: Mengapa?
1: 14 mulut.
0: Wajib 14 Rabiul wajib di tanggal 14 kah atau boleh?
1: Bukan wajib ya. Jadi kebiasaan di sana
0: kebiasaan.
1: Itu. Jadi mengapa demikian? Karena pada tanggal 14 Maulid itu kan bulan penuh. Bulan purnama penuh. Di situ masyarakat Betawi mengadakan satu tradisi sedekah bumi. Di sana itu namanya sedekah mulud, kalau di Jawa namanya grebeg mulud. Tapi kalau masyarakat Betawi namanya muludan.
0: Muludan. Baik.
1: Biasanya kita melaksanakannya itu di jalan.
0: Di jalan, Bea.
1: Di jalan, di tepi jalan.
0: Sedekah bumi tadi, Bea.
1: Iya, sedekah bumi. Sedekah bumi. Jadi sebelum acara tanggal 14 Rabiul Awal itu, biasanya kita membentuk panitia. Jadi dibentuk panitia untuk melaksanakan urunan.
0: Urunan itu apa, Bea?
1: Urunan itu impak lah gitu.
0: Impak.
1: Jadi masyarakat sekitar dari rumah ke rumah mendatangi. Jadi urunan tersebut memang seikhlasnya. Jadi terkadang ada yang ngasih 5.000. Ya seikhlasnya masyarakat sekitar. Terkadang ada yang memberikan beras juga.
0: Makanan pokok ya.
1: Beras. Terus ada yang suka memberikan ayam. Terus kalau kedai-kedai, warung-warung itu biasanya memberikan sayuran.
0: Hasil alam ya?
1: Iya. Ada cabai, ada bawang, kan kita mau memasak gitu kan.
0: Baik. Dengan hasil daripada ini, Be? Hasil daripada infak sedekah tadi itu dikemanakan, Be?
1: Nah, dikumpulkan oleh panitia itu. Panitia yang dibentuk masing-masing, yang pertama itu untuk urunan tadi, mengutip urunan, terus bagian dapur juga ada. Biasanya kita melaksanakannya itu lepas asar, Pak.
0: Selepas asar.
1: Kita.
0: Mengapa harus lepas asar, Be?
1: Jadi menjelang mau ke maghrib kan, jelang asar ke maghrib kan lumayan jedahnya agak lama gitu kan. Gitu. Jadi di situ, selain kita memanjatkan puji syukur, atas kelahiran Rasulullah gitu kan. Jadi kita juga membangkitkan kebersamaan. Kegotong royongan. Di mana rasa saling peduli masih terawat gitu. Jadi nilai-nilai kebersamaan itu betul-betul masih terasa. Jadi juga ada pada saat kita sedekah mulut itu, tidak ketinggalan itu yang pertama itu nasi uduk, nasi tumpeng, dan begana.
0: Nasi uduk, nasi tumpeng, dan begana.
1: Begana itu terbuat dari kelapa yang diparut. Kelapa diparut. Terus ada bawang yang kecil itu, bawang apa namanya
0: bawang,
1: di sini ya?
0: Yang
1: kecil-kecil itu.
0: Iya, bukan bawang bombay, Be. Bawang dapur ini sih.
1: Bawang dapur tapi kecil.
0: Tahu.
1: Jadi itu mengandung makna simbolis daripada nasi uduk, nasi tumpeng, dan begana. Yang artinya adalah ngeduk-duk, kudu cengeng ke yang punya.
0: Artinya, Be?
1: Artinya ngeduk-duk itu kesinambungan. Jadi segala sesuatu kita mempunyai hajat itu ya mesti continue kan. Tidak ujug-ujug sekarang minta langsung terrealisasi tentunya kan.
0: Berarti kita meminta berdoa dalam
1: harus
0: terus
1: continue.
0: Jadi konsisten ya.
1: Ya konsisten. Disitulah nasi uduk. Terus kemudian nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu cengang. Cengang itu artinya husuk.
0: Oh.
1: Jadi dalam berdoa itu ada selain daripada kita berkesinambungan, dibutuhkan kehusuan.
0: Oke.
1: Nah, sebagaimana apa yang kita hajatkan supaya
0: sungguh-sungguh ya.
1: Sungguh-sungguh dapat tercapai.
0: Oke, baik.
1: Begana itu ke yang punya. Ya yang punya yaitu Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
1: Jadi dalam berdoa tentunya kita harus berkesinambungan. Fokus kepada yang punya.
0: Berserah diri.
1: Berserah diri.
0: Oke. Nah, baik.
1: Begitu.
0: Masyaallah, luar biasa.
1: Jadi memang orang-orang tua dulu memaknai segala sesuatu itu berbentuk panganan, tapi ada nilai-nilai spiritualnya.
0: Oke. Berarti ada nilai-nilai filosofinya.
1: Filosofi. Okay, nah, disitulah Babe anggap salah satu anak yang degil gitu.
0: Kenapa, Be?
1: Artinya Babe itu ingin tahu ke orang tua, "Ma, ini nasi uduk, nasi tumpeng dan begana ini artinya apa sih?" gitu. Banyak usil, banyak bertanya gitu.
0: Banyak bertanya. Penasaran deh.
1: Penasaran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ternyata di sebalik kata-kata nasi tersebut ada makna.
0: Oh, ada artinya.
1: Yang tersembunyi seperti itu.
0: Oh, gitu, mungkin kan. Anak-anak sekarang tahu makan aja, Be.
1: Tahu makan aja gitu kan. Jadi nilai keingintahuannya
0: kurang.
1: Kurang.
0: Oke, okay, baik, baik.
1: Oh, begitu.
0: Okay. Selanjutnya, Be, tradisi tadi sudah pun tadi macam apa bahasanya sedekah bumi, Be. Kemudian bumi. Juga tadi ada rong dapur.
1: Ya,
0: itu hasilnya dimasak, Be?
1: Dimasak.
0: Makannya kapan?
1: Makannya pada saat kita mengacarakan doa ritual itulah.
0: Selepas maghrib berarti?
1: Bukan selepas maghrib.
0: Selepas asar.
1: Selepas asar sebelum maghrib.
0: Oh, kira-kira.
1: Maghrib itu selesai biasanya kita makan di situ.
0: Oh, kirain Ardi. Masaknya asar karena banyak dimasak gitu ya, kan?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Sekali langsung lah ya.
1: Nah, okay. Jadi kan pengumpulan urunan itu kan dari pagi. Petugas sudah keliling.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, bagaimana mau masak kan nanti acara kita laksanakan kan lepas asar gitu kan. Nah, jadi dari pagi keliling gitu agak-agak 3 RT-an lah.
0: Oh,
1: 3 RT-an. Tapi 3 RT pun ya namanya RT yang jauh itu enggak ini. Artinya dalam 3 RT itu luang lingkup sekitaran panitia.
0: Oke. Baik, sangat menarik, menarik untuk dikaji lebih jauh. Berarti antusias masyarakat ini berarti pun tidak dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan itu, Be.
1: Sudah mempersiapkan karena anak-anak biasanya memang masalah panganan itu yang mereka ini. Karena kan di situ kan banyak ini.
0: Juadah, Be.
1: Juadah, gitu kan. Ya namanya kita terkadang bikin ketupat juga.
0: Oh iya.
1: Ketupat tak lepas, Bang Ardi. Ketupat itu mau hari raya ada ketupat. Mau muludan ada ketupat.
0: Oke.
1: Nah, gitu dibikin itu. Oh,
0: berarti sangat semarak, Be, ya kalau semarak, di masyarakat gitu. Betawi, Be.
1: Karena ada ketupat, ya.
0: Di hari tanggal 12 itu dia melaksanakan secara religi.
1: Religi.
0: Ada tausiah dan segala macamnya. Di tanggal 14-nya itu tadi, Be, ya.
1: Tradisionalnya,
0: Be.
1: Ya, tradisional.
0: Dalam artian kata betul-betul ibarat kata seperti mengambil kisah Nabi yang selalu bersedekah.
1: Betul.
0: Berdagang juga.
1: Betul.
0: Oke, baik, baik. Sangat menarik, Be. Selain itu apa lagi, Be, yang dilaksanakan, Be?
1: Jadi selepas itu ya kita melaksanakan sholat maghrib gitu kan, sebubar kan. Biasanya kan sebelum ajan kumandang ajan maghrib itu sudah selesai. Kan itu asar itu setengah empat kan ya, setengah empat. Kita udah begitu udah lepas asar udah kumpul tuh memanjang gitu kan. Karena kan sepanjang jalan kan gitu sepanjang jalan.
0: Berarti
1: gitu.
0: Be? Tadi kan yang hasil dalam bentuk makanan dimasak nih.
1: Dimasak.
0: Yang dalam bentuk uang?
1: Ya dibelanjakan.
0: Oh, dibelanjakan.
1: Iya, dibelanjakan.
0: Okay. Berarti di situ macam anak yatim piatu.
1: Betul.
0: Kaum duafa, semuanya berikut serta, Be, ya.
1: Betul.
0: Berarti enggak ada, berarti antara pangkat gelar tuh dikesampingkan dulu.
1: Dikesampingkan. Semua kita duduk bersama.
0: Duduk bersama, Be, ya.
1: Duduk bersama.
0: Di atas apa nih, Be?
1: Di atas tikar. Tikar.
0: Gitu, kira-kira nanti di atas karpet gitu kan.
1: Di atas tikar.
0: Dengan daun pisangnya, Be.
1: Iya, daun pisang. Padang. Jadi memang di situ itu kan panganan ada nasi uduk, nasi tumpeng dan begana, terus ada namanya nasi liwet itu, Bang Ardi.
0: Oh, nasi liwet.
1: Oke. Wah, itu makan bersama itu wah, begitu nikmat,
0: nikmat
1: lah
0: be,
1: gitu
0: ya.
1: Kan, kebersamaan
0: Masya
1: gitu.
0: Allah. Rasanya ingin dibuat enggak be di Tanjung Pinang be?
1: Pengen sih, Bang.
0: Pengen.
1: Be.
0: Oh, okay. Pengen.
1: Tapi kawan-kawan sih selama ini kita memang membuatnya itu bukan pas pelaksanaan macam maulidan gitu.
0: Iya.
1: Hari-hari yang lain pun bikin hanya sebatas itu aja, apa namanya, nasi liwet.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nasi liwet begitu.
0: Baik, baik, baik. Berarti be apa yang Mbak Be sampaikan tadi itu kalau bisa kalau sependek arti tangkap, betul-betul antusias masyarakat bentuk rasa cinta kepada Rasulullah be ya.
1: Betul.
0: Karena apa yang diajarkan, apa yang menjadi sunnah diterapkan be ya.
1: Betul.
0: Ke dalam kehidupan sehari-hari, karena mempersiapkan apa segala macam, kadang-kadang kita enggak tahu ekonomi orang.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Jadi kita juga pada saat setelah semua terkumpul, mau yang memberikan apa namanya urunan atau tidak, kita undang semua pokoknya.
0: Oh,
1: kita makan
0: okay.
1: bersama. Gitu.
0: Baik,
1: jadi bentuk urunan itu hanya untuk namanya sarana bagaimana kita berkumpul itu ada setelah namanya kita berdoa, tentunya kan lapar gitu kan. Ada
0: betul.
1: Yang bisa disuguhkan gitu, okay. dihidangkan gitu.
0: Baik. Babe. Nampak waktu juga yang memisahkan kita nih, Be. Masih ada ya, Be, ya?
1: Oh, iya. Gak terasa ya. 25 menit sudah ya. Oke, baik, Bang Ardi.
0: Minta maaf,
1: di momentum maulid ini,
0: ya.
1: Pas betul di hari kemerdekaan,
0: ya, baik.
1: Babe ingin apa namanya memberikan beberapa bait pantun kepada pemirsa.
0: Boleh, Bang Ardi. Be. Silakan, Be.
1: Jalan ke barat menempuh lembah.
0: Mm-mm.
1: Mentari memancar menerpa muka.
0: Yes.
1: Tangis keringat nyawa dan darah menjadi mahar raih merdeka. Keris lama jadi pusaka, pernah terkubur di dalam sumur. Apa tanda negeri merdeka, negaranya kaya, rakyatnya makmur. Amin.
0: Masya Allah.
1: Begitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi pada malam hari ini Babe mengajak kita semua, mari kita mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, melestarikan budaya, menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Amin ya Allah.
1: Begitu Bang Ardi. Baik, sebagai penutup, bunga selasih si bunga padi, patah kenanga gugur dedalu. Terima kasih santunnya budi, tiba saatnya berundur dahulu. Daun rumbia dibuat atap, susun berjajar taruh di papan. Kita manusia tempatnya hilap, tunjuk dan ajar saya harapkan. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maaf sepenuh hati. Kami yang bertugas pada malam hari ini, saya Babe Bedoy Asmarandana bersama pemandu acara Bang Mijuardi.
0: Baik.
1: Mohon undur diri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: ...101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 masih tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat sedara ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-444-9050, di talian WhatsApp 0811-704-8860. Sedara, si ingin balam dengannya merbah, tebang petang burung tempua, si ingin salam dengannya sembah, timurah salam untuk semuanya. Baiklah sedara Pro 4, kita cuba sambut di talian WhatsApp, ada siapa kiranya penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adi.
0: Abang Iman, apa khabar?
1: Apa khabar, Adi? Alhamdulillah. Apa khabar? Ya, Adi.
0: Sehat juga, Abang Iman. Abang Iman sehatlah ya di kampung.
1: Alhamdulillah.
0: Masya-Allah, luar biasa.
1: Masya-Allah.
0: Macam mana Tanjung Batu, aman?
1: Aman, cuma panas kuat. Panas, kan?
0: Sama je. Sekepri nampaknya panas ni, Bang Iman.
1: Sekepri, betul-betul.
0: Ya.
1: Bahkan daerah Selat Panjang pun katanya panas juga tu.
0: Ya, itulah Bang Iman. Kemarau nampak. Bukan rasa panas lagi. Tekak pun lah kemarau juga nampaknya ni. Ha? Aduh.
1: Ya juga.
0: Tekak.
1: Betul ni, betul ni.
0: Bukan perigi.
1: Salah tu.
0: Bukan perigi je kering. Tekak pun kering juga.
1: Tapi di depan tu ada jual lah, tak ada eh?
0: Jual lah ada Bang Iman.
1: Ada. Tinggal pesan aja kan.
0: Tergantung selera je. Selera nak.
1: Betul.
0: Itu pula selera nak apa boleh. Kita cuba-cuba nanti.
1: Asal ada je kan, asal ada je.
0: Asal ada kata orang tu Bang Iman.
1: Betul, jangan hutang. Jangan hutang.
0: Hutang tak boleh, Bang Iman.
1: Tak boleh. Bila nak bayar kan?
0: Betul. Bang Iman. Oi. Apa kisah malam hari ni, Bang Iman?
1: Lagu kita biasa lagu ya?
0: Dara Telajak. Boleh.
1: Ada pantun satu terai,
0: Boleh.
1: Nyurga deng pencak mahli, guys.
0: Saya yang
1: ketupat bersisi. Hancur daging tulang berkecai, tinggal gigi lagi.
0: Ya ni kan? Iyalah, habis lah gigi semua dah.
1: Habis semua kan? Lancur daging kita macam mana?
0: Itulah pula. Bang Iman.
1: Betul. Salam dia.
0: Salam, silakan.
1: Sama buat Adi yang lagi tugas ya. Ya,
0: terima kasih Bang Iman.
1: Ramai dekat situ? Ramai?
0: Seorang aja. Kalau
1: sama.
0: Kalau ramai kenduri pula tandanya.
1: Betul. Tak salah. Betul. Lagi salam buat Pak Komis kita yang
0: ada
1: di Panco
0: Boleh.
1: Orang kita.
0: Orang kampung.
1: Orang kampung. Lalu kita ke ini ke apa Karas eh Karas.
0: Karas boleh.
1: Ada kadiah kita.
0: Saya.
1: Siapa gitu? Ada Mangah ke mana? Mangah juga. Bro Mangah ni.
0: Boleh.
1: Terus ada yang ucu kita. Bang Udin kita. Kak Belian kita.
0: Ya, saya.
1: Ada Kak Dang Medu.
0: Ya.
1: Ada Kak Sarina kita. Terus ada Bang Jaya kita.
0: Betul.
1: Kak Sarwangi. Langsung tak ada siapa lagi buat. Pokoknya yang pertama, yang perdana kita lah masuk
0: Betul.
1: Yang lain tak tahu, yang kedua nanti yang seterusnya lah.
0: Ya boleh.
1: Seterusnya lah. Okey, buat saya. Ada yang lagi tugas sama tugas
0: Saya terima kasih.
1: Iyalah, mudah-mudahan sihat aja dia.
0: Terima kasih, salam semua untuk Tanjung Batu ya.
1: Okey, sip. Salam juga buat rekan-rekan di studio Tengah semua boleh. Satu-satu aja.
0: Saya.
1: Okeylah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iman kita yang berada di Tanjung Batu. Itu dia orang Tanjung Batu Sihat-sihat semualah untuk orang Tanjung Batu di talian telefon dan siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf nampaknya
2: Iya, apa kabar ini, Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Syukur Alhamdulillah.
0: Betul. Bang Hamzah, macam mana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik juga. Seperti yang kemarin malam.
0: Mantap, luar biasa. Apa cerita malam hari ini, Bang?
2: Kalau di sana, kemarau ya sudah.
0: Ah, masih kemarau di sini.
2: Kalau di sini kemarau juga lah, cuma masih kabut asap nih. Masih lah Bang Arti.
0: Macam mana Bang Hamzah?
2: Kalau kabut asapnya masih lah, kalau pagi itu agak banyak lah kabut asapnya.
0: Oh, masih banyak eh?
2: Iya, kalau sudah agak jam 8, angin kencang itu di bawah angin hilang lah gitu kan.
0: Tapi tebal kabutnya Bang Hamzah?
2: Kalau di tempat aku ini agak begitu kurang lah.
0: Oh, ya, baik.
2: Yang tebalnya katanya daerah Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi.
0: Berarti organ hilir pun kena biasnya juga lah kayaknya eh?
2: Ya, karena di situ yang terbakar lahannya bagian daerah
0: organ hilir
2: Kabupaten Muara Jambi.
0: Oh, baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan cepat hilang kabutnya.
2: Mudah-mudahan cepat turun hujan ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Terlalu ya.
0: Ya saya.
2: Nah, karena kabut asap itu sudah apa? Udara itu sudah tidak siap lagi banget.
0: Betul.
2: Mata pun pedih.
0: Ah itu dia betul sangat.
2: Ya harus jadi harus memakai masker.
0: Ah betul Bang Hamzah, jangan tak pakai masker ya.
2: Iya.
0: Ah itu dia.
2: Jadi lagunya ini tak ada pantun Bang Arif.
0: Ah, lagu apa malam hari ini?
2: Lagu pantunnya, apa namanya nih lagunya, Serumpun Kasih Terbuang.
0: Serumpun Kasih Terbuang, boleh nanti kami putarkan ya.
2: Iya, salam-salamnya okay. Pertama sekali untuknya Bang Arif, selamat malam sama Bang Tunggal. Pertama tadi ada Bang Iman ya.
0: Betul.
2: Yang dari Tanjung Batu ya. Kemudian ada Pak Umar, Pak Komis, Pak Budi, ada baik. Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salam Mesra, ada Bang Ali Gole-Gole,
0: iya.
2: Ada juga Mas Prabu Ikaris Yanti Putri Marica, ada Kak Sarina, Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu juga selamat malam, ada Bang Ele, ada Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, ada Mak Barlian ya, ada Kak Kawir juga selamat malam,
0: saya,
2: ada Mak Nora, ada Mak Cindun ya semoga sehat selalu, adanya Mak Anjang, adanya Mak Rosi juga Nek Manda, ada Nek Basir, Balkis ya. Ada Bang Awang Janggut, kamu juga Bang Awang Janggut. Semenjak berapa hari yang lewat ya.
0: Iya, saya.
2: Iya, ada Mak Ngah Aida, ada Siska Kak Deli, Bang, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Tahani, Pak Demang.
0: Iya.
2: Ada Kak Sarifah, Kak Siti di Tanah Merah, ada Bang Dama juga, ada Mak Penaram, Mak
0: Penaram ya. Iya betul.
2: Merah, ada Bunda Sulami, ada Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lung dia, ada Mak Bang Mahmud, ada juga Mak Maun, ada Mama Rika di Pulau Labi, ada juga Ahmad Erwan, Ibu Farida, Abah. Bang Bayu juga selamat malam untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam untuk Bang Arti, selamat malam sama Butika. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi ya. Baik, saudara perempuan dimanapun saja berada di malam saat di hari Sabtu malam minggu, nampaknya Jalan Tanjung Pinang ramai sangat ya. Sebab masih dilaksanakan daripada gerak jalan 45 kilo dalam memperingati memeriahkan daripada HUT ke-80, HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Mudah-mudahan kita sama juga dengan adanya perayaan ini, tingkat rasa nasionalisme kita tetap bertambah dan tetap terjaga juga ya. Semangat buat saudara-saudara semuanya, buat para peserta gerak jalan ya pada malam hari ini. Kalau haus jangan lupa minum. Mudah-mudahan dapat hasil yang terbaik juga. Tetap jaga ketertiban dan tentu yang berkendara pun juga harap berhati-hati ya. Baik saudara, di talian telefon ada siapa kiranya? Kita cuba sambut baru nanti kita di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Deli.
3: Hai.
0: Bali ba, batu lima bawah.
3: Makan malam lauk ketam. Makannya pula bareng Bang Amar. Selamat malam buat Bang Ardi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik Kak Deli. Kak Deli apa khabar? Sihat juga?
3: Sihat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Sihat itu penting, Wan.
0: Itu Kak Deli tak jalan-jalan tengok gerak jalan?
3: Itulah tadi. Gurau sama kamar sebelah Ardi tu. Dadah-dadahlah kami dari atas, aku bilang. Tanya dia tadi. Nak nonton depan RRI. Naik ke atas nak bawa apa? Dia pula bilang, kalau tahu aku tadi tak bawa makan.
0: Saya.
3: Merita.
0: Iya, saya.
3: Sudah sedap juga dengar dia tu. Yalah, dah banyak masuk tadi, Mbak Ardi.
0: Macam mana, Kak Deli?
3: Dah banyak masuk lah.
0: Kak Deli yang ketiga malam hari ini.
3: Iya. Dapat lagu tak,
0: Dapat.
3: Lagu kita tu
0: apa tu?
3: Ini aja lah ya. Namanya
0: apa tu?
3: Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa. Tuai padi antara masa. Okey.
3: Nanti esok jangan layu-layuan. Tai kami antara nampan. Itu jangan rindu-rinduan.
0: Mantap, Masya Allah, luar biasa.
3: Itu aku nyanyi lagu di Manado. Orang pada tanya lagu dari mana.
0: Oh iya, Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan.
3: Tepuk tangan mengabdiin
0: lagu itu. Oh iya, mantap. Luar biasa.
3: Ya, lagu Melayu. Tapi
0: sejak
3: kali
0: disuruh nyanyi
3: itu.
0: Baiklah, kalau begitu.
3: Walaupun tengok handphone, tak salah.
0: Tak apa-apa. Yang penting kan sudah ada pun niat kita juga. Ya.
3: Ya udah, kita jadi warga sini. Kita bawalah adat sikit ini ke sana ya. Kenalkan dekat Manado.
0: Baik.
3: Satu pantun ini, entah pantun pedala kita bilang ya.
0: Boleh.
3: Pagi hari beli sendok. Sendok di bawah rumahnya kayu.
0: Ya, saya.
3: Walaupun katakan orang Manado, tapi kami senang berkawan dengan orang Melayu.
0: Wih, mantap. Terima kasih.
3: Baik. Salam sedikit lah ya.
0: Ya.
3: Untuk Bang Ardi, sama orang-orang bertugas selalu.
0: Saya.
3: Diberikan umur yang panjang, lancar rezeki. Bapak pun, keluarga Adi, sehat semua lah ya.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Ada Nek Manda, Nek Basis, Nek Anjang.
0: Ya.
3: Ada Nek Fania. Semoga sehat selalu. Tadi ada Pak Hamsa.
0: Iya, betul.
3: Ada Kak Wir, Bapak Putri, ada Bapak Rika. Mak Ucuk juga. Siapa ya? Ini kadang Mak Berlian. Bang Udin.
0: Iya.
3: Pokoknya semua yang masuk gerombol Bang Ardi ya, aku senggol lah ya.
0: Ayo, saya.
3: Belakang masuk semua.
0: Boleh. Ya.
3: Oke, untuk Madi, thank you ya.
0: Sama-sama.
3: Bye.
0: Ya, saya. Terima kasih buat Kak Deli yang berada di Batu Lima Bawah ya. Mudah-mudahan sihat selalu bersama keluarga. Baik, saudara, di belakang Kak Deli ada siapa kiranya di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Lan.
0: Maklong.
4: Dia.
0: Macam mana Mak Long?
4: Tembak-tembak aja ni.
0: Tembak-tembak. tembak-tembak, dor-dor-dor, tembak-tembak. Aduh, hai. Mak Long. Macam mana, Mak Long?
4: Tak apa kan pakai tembak.
0: Oi, boleh. Jangan pakai...
4: Soalnya tak ada radio kat sini, Adi.
0: Jangan pakai peluru tapi kalau nak nembak, bahaya.
4: Tidak, pakai perasaan je.
0: Pakai perasaan. Aduh, iyalah maklong.
4: Bersanda jadi ya.
0: Betul, tak apa, kita bergurau-gurau aja ya maklong.
2: Sedar.
0: Batuk sampai maklong ya, maklong ketawa maklong ya.
4: Pantun lagi.
0: Pantun maklong. Pantun apa maklong? Pelah-pelah sikit.
2: Tersedak ni.
0: Tersedak sampai siapa yang nyebut Mak Long ni ha?
4: Ini bagi perasaan tersedak.
0: Slow, tarik nafas pelan-pelan.
4: Dari bentuk ke batu ampat.
0: Saya.
4: Saya tidak kedewa lagi.
0: Itu dia.
4: Bumi ini tempuk langit ini nampak saya tidak percaya lagi.
0: Betul tidak, Mak Long ni.
4: Pantun aja lah, Adi.
0: Pantun aja. Yalah, boleh-boleh saja, Mak Long.
4: Lucu juga kadang-kadang.
0: Macam mana, Mak Long?
4: Lucu, Adi ni.
0: Terima kasih banyaklah. Kalau saya lucu, Mak Long lebih kelakar lagi malam ni.
4: Lagi boleh di?
0: Satu lagi boleh.
4: Aku tidak nilai pagar.
0: Ya.
4: Ambil tarah selang jodotkan.
0: Ya, saya boleh.
4: Kami patut belajar. Kalau tarah, tolong tunjukkan.
0: Ya, saya. Samalah maklum, kami pun bukan maksud melipat cindai. Hanya sahaja apa namanya ya, bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai, hanya bukan bermaksud melipat cindai kain batik dari Melaka, bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai, hanya sahaja melestarikan budaya. Itu dia maklong.
4: Minta lagu tadi.
0: Lagu apa maklong malam ni maklong?
4: Lagu apa ya di?
0: Lagu apa maklong nak maklong?
4: Kena beli kedat.
0: Kerana
4: budi ku jatuh hati ada.
0: Kerana budi ku jatuh hati belum ada lagi maklong. Tak ada maklong.
4: Tak ada.
0: Tidak berdaya bagiku. Itu kan lagunya kan?
4: Ya.
0: Mengenang rasa terpendam. Ada.
4: Tak ada.
0: Tak ada maklong.
4: Kalau gitu lagu apa ya?
0: Lagu apa nak?
4: Hati merana tadi.
0: Hati merana. Hati merana. Ukir-ukir, ukirlah si kayu jati, jadikan sebuah jambangan.
4: Ukir-ukir, pikir belum terjadi, jangan menyesal kemudian.
0: Mantap. Luar biasa. Maklong luar biasa. Lama-lama tak. Salam sila.
4: Salam je, salam kenal je buat yang barusan tadi.
0: Siapa? Kak Deli.
4: Salam kenal je.
0: Boleh, maklong.
4: Salam dia buat semuanya dia tadi.
0: Buat semua kalau boleh.
4: Ada bakal pun nak masuk juga kan?
0: Betul, sangat maklong.
4: Terima kasih Adi.
0: Sama-sama, maklong. Halo? Terputus juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat maklong dia yang sudah pun bergabung Lama tak dengar suara. Rupanya dia nyanyi malam ni. Maklong luar biasa. Assalamualaikum belakang maklong.
5: Waalaikumsalam.
0: Ini dia. Orang yang dinanti, orang yang ditunggu nampaknya.
3: kayu dah gatal.
0: Eh betul, maklum kata orang panjang sekaki nampaknya tebu. Mm-hmm. Ah itu dia pula. Asah parang belahkan dua. Mm-hmm. Lah, orang yang dinanti, orang yang ditunggu. Mm-hmm. Akhirnya akhirnya pula masuklah juga.
3: Iyalah pula.
0: Oh, itulah apalah kami ni. Apa diingin kepada paya? Dalam tidak, tohor pun tidak. Apa diingin kepada saya? Berbangsa tidak, termasyur pun tidak.
3: Kesiannya
0: nak saya. Kajang Pak Malau, kajang berlipat. Kajang hamba mengkuang layu. Dagang makcik, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu.
3: Kesian, tamat-tamat teruk. Tamat-tamat teruk.
0: Macam mana tak teruk? Jolok-jolok buah dijolok, rupa gugur buah perempat. Macam mana saya ni tak teruk? Dicari-cari, tak dapat. Aduh makcik, kerilang suara makcik ni.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk makcik, jangan tak masuk malam ni.
3: Dia dah masuk dia.
0: Ah, kalau ni. Jangan berdiri makcik, duduk.
3: Duduklah apa, serakal berdiri.
0: Ah, serakal. Berzanggi makcik.
3: Di
0: ya, saya
3: gerak jalan 45. Tak pergi nonton padanu gerak jalan 45.
0: Payah makcik, bila jalan jauh kaki je repuk.
3: Oh. Dia pun pergi bukan ngabar ke?
0: Taklah, kami ni kalau nak pergi kami berkabar lah.
3: Kan dekat aja.
0: Pokoknya tak berbunyi dalam ni kalau saya pergi je lah.
3: Kan sampai pagi.
0: Sampai pagi.
3: Balik siaran kan boleh.
0: Jangan makcik. Gemuk badan.
3: Gemuk punya gemuk. Orang belakang nak masuk di.
0: Boleh makcik. Apa pantun lah dulu. Lama tak dengar pantun makcik ni.
3: Lah lupa di.
0: Pelampung pukat. Apa pantun makcik yang biasa tu?
3: Tanjung Jati pelampung pukat.
0: Itu dia pula.
3: Mulut berindu tidak berdahak.
0: Ayuh saya.
3: Kekasih hati marilah dekat. Hatiku rindu tidak getah.
0: Allahu Akbar ku. Semangat tepuk bantal kasih aku. Aduhlah makcik.
3: Dia pula. Jangan suka makan berangan.
0: Ayuh saya.
3: Makan pula di balik pintu.
0: Betul.
3: Makcik Endon jangan suka berangan. Kalau mati kelak jadi hantu.
0: Ya saya makcik.
3: Enggih Gusti.
0: Hendak mandi timba berdua macam mana makcik? Hendak mandi.
3: Usahlah yang lalu biar berlalu di.
0: Ya pula kadang. Kalau gitu ini ajalah. Apa mak you darling apa tu? Mak you darling, bapak you keling tu macam mana?
3: I love you my darling. I love you my darling. Aku Melayu, bapak aku keling.
0: Saya makcik. Macam mana?
3: Salam.
0: Lagu dulu makcik. Takut putar.
3: Lagu tu gampang-gampang aja lah di.
0: Salam sila.
3: Salam untuk Ardi. Jaga diri baik-baik ya, tempat orang di. Kereta ni kalaulah kata orang terluka tu payah ubat di.
0: Betul lah.
3: Pandailah kita. Tapi makcik pesan, Endon pesan lah.
0: Ardi. Baik.
3: Biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang kan. Kalau orang buat kita, tak apalah.
0: Makcik.
3: Yang penting dia buat kita, apa yang dia buat, langit tengok aja apa yang kita buat kan.
0: Saya.
3: Pandai-pandai buat diri, jangan bawa ayam jantan, bawa ayam bodoh.
0: Kami tak bawa ayam.
3: Ayam kalau bodoh-bodoh tu kalau diadu, bersinga juga.
0: Makcik.
5: Yalah, untuk jeria sekeluarga, semoga sehat selalu di monitor tu.
0: Boleh.
5: Tadi sian tak ada radio dia.
0: Oh, itulah. Nanti saya kirim satu.
5: Nanti belilah di bagi ke dia, kan dapat pahala.
0: Oh, nantilah saya kirim antena dia aja, makcik kirim body dia. Berkerak dua berbagi eh, makcik.
5: Aduh, digurau jadi. Yalah, untuk ada apa, naik uda kita, ya? Untuk Aida kan naik uda?
0: Ya.
5: Oma, ya?
0: Oma sekarang.
5: Ngadu-ngadu, Oma.
0: Makcik tu lah kadang.
5: Opa tak ada.
0: Opa sejak pagi ada lah tu.
5: Oh, kalau waktu sebentar dapat, di.
0: Lah jadi
5: apa je telinga awang.
0: Hai, kita pula bang awang kena seksa yalah, pada bang awang.
5: Salam untuk Mak Penaram.
0: Saya.
5: Yang ucu lah masuk.
0: Yang ucu belum.
5: Nek Mandan, Nek Bino.
0: Ya, saya.
5: Semualah yang sering apa sering ingat dengan macam-macam ingat semualah ya.
0: Salam. Ya.
5: Semuanya lah yang tak lupa dengan Hamzah Has tu lah.
0: Lagu.
5: Bukan, Hamzah Anu, Hamzah Taman.
0: Itu dia Hamzah Taman eh. Baik, kalau macam.
5: Lagunya apa ya, Di?
0: Lagu apa, makcik? Yang sedap, rancak sikit malam minggu ni, makcik.
5: Malam minggu Raja Doli
0: ya. Raja Doli. Hei.
5: Ya, itu aja lah dia.
0: Saya, makcik.
5: Untuk Ardi. Balik hati-hati di.
0: Saya terima
5: kasih. Jalan ramai betul lah.
0: Baik, terima kasih makcik.
5: Mungkin makcik Endon mungkin nunggu di anu ni di Pasar Bintan Center kan.
0: Iyalah kalau gitu kami buat. Ya makcik.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak makcik Endon. Kalau makcik Endon nunggu di Pasar Bintan Center, kami nunggu di Pasar Bintan Pelita. Tak ada, saya bergurau aja. Dia kan center, saya pelita. Itu dia eh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, di talian WhatsApp ada siapa? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Nek Dara.
6: Ya, saya.
0: Apa khabar, apa buat malam ni?
6: Buat kami ni HP ni lah jadi penyek, kena pencet-pencet.
0: Oh, HP jadi penyek eh. Awaklah.
6: Iya.
0: Kalau lah jadi penyek, colek sambal, jadi ayam penyek.
6: Ya betul.
0: Aduh, hai.
6: Kalau kami bilang tu bukan ayam penyek, dah penyek ayam telanggar.
0: Ayam telanggar. Betul juga. Yalah, kalau macam tu ni.
6: Oi, saya.
0: Apa kisah pantun malam ni, Nek?
6: Bolehlah. Sikit tu adalah.
0: Banyak pun boleh juga.
6: Jangan sian orang belakang.
0: Ya. Terima kasih. Nek ni lah yang paling faham, Nek. Nek betul paling faham. Terima kasih banyak, Nek.
6: Itu haruslah, Dek. Kalau tak nak untuk sendiri tu macam mana pula? Bukan kita punya radio.
0: Itu pula.
6: Semakin sekarang kan semakin banyak yang masuk, Ardi.
0: Betul,
6: banyak yang gabung.
0: Sangat. Betul ni, tak salah pun.
6: Inilah ni pantun dia.
0: Macam mana ni pantunnya?
6: Injit semut. Hewan semut, hewan berbisa.
0: Ya. Yeah.
6: Kemana perginya awang janggut? Apakah dia tak bisa nelepon, tak ada pulsa?
0: Itu dia. Mantap. Tanya yang baik tu, bang awang, jawablah.
6: Iya.
0: Kalau tak ada itu nasib baik, Nek cakap dengan bang awang. Sempat cakap dengan Ardi, memang cebok, tak ada.
6: Bukan gitu, Ardi. Kalau tak ada pulsa tu, cakap aja kan.
0: Untuk bang awang.
6: Ini lagi, Ardi.
0: Nek.
6: Ya, saya.
0: Untuk bang awang je, ditanya lawa. Ardi tak dilawa.
6: Kalau buat mau tu boleh aja.
0: Ampun, gugau nek ya.
6: Ini lagi Ardi ya. Ini bukan pamer, bukan apa ya Ardi. Masalah maklung iya nih. Dia kalau dekat Ardi, kalau dia dekat dengan saya ni bisa ataupun bisa saya ngirimkan dengan dia gitu. Saya biarlah saya belikan radio yang kecil-kecil itu, Ardi. Oh, kesian iya, iya. Saya dengarkan tuh tembak terus tuh.
0: Iya.
6: Di macam mana lah, jauh lokasinya. Mm-mm,
0: saya.
6: Kan? Tak apalah saya belikan gitu untuk dia.
0: Yeah,
6: kalau dia pun mau datang, ya tak mungkin juga lah anak Senggarang kan, susah juga.
0: Iya yeah, saya.
6: Sian, saya dengarkan tuh Ardi. Tak ada radio.
0: Mm-mm.
6: Ya bukan saya nak membanggakan saya ini banyak duit, tidak. Lillahi ta'ala.
0: Paham kami.
6: Sama berbagi Ardi.
0: Iya saya. Jadi apa kisah pantun lagi?
6: Ini pantun lagi sampai bayi itu tinggal. Anak-anak main jungkat-jungkit. Jungkat-jungkitnya terbuat dari papan.
0: Iya.
6: Kalau Bang Awang tak ada paket,
0: mm-mm,
6: biarlah Nenek Balkis belikan.
0: Oh, ya la la la la la la la. Hai.
6: Kelap-kelip lampu di kapal.
0: Iya.
6: Anak lipan di dalam peti.
0: Ah, itu dia.
6: Makanya jadi orang tu jangan suka nakal. Nanti saya lecut dengan sapu lidi.
0: Aduh.
6: Dengar tu Bang Awang. Masuk.
0: Yeah.
6: Itu je Ardi, minta lagu Ardi.
0: Iya.
6: Lagu apa tu ya? Kalau di situ judul ini tak sedap juga. Ku cinta padamu.
0: Ku cinta padamu sekejap ya.
6: Daripada
0: siapa?
6: Siapa tu penyanyi Malaysia tu?
0: Ku cinta padamu ya. Ku cinta.
6: Ada?
0: Nampaknya tak ada lah Nek.
6: Betapa ku cinta padamu. Katakanlah kau cinta padaku.
0: Tak ada
6: sematkan.

0: itu?
1: Tak ada ni.
0: Tak ada ya?
1: Iya.
0: Lala pernah merindu aja lah Ardi.
1: Ah, purnama merindu ya. Boleh. Nanti kita putarkan ya.
0: Nah, itu aja lah salam satu untuk semua. Gimana yang mendengar?
1: Ya.
0: Ah, disenggol semua, disalamin semua.
1: Iya, boleh.
0: Tadi pertama masuk sampai terakhir. Istimewa buat Makcik Endun. Semoga sehat selalu Makcik Endun.
1: Iya, saya.
0: Ah, itu aja Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, di talian telefon di siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ah, senyap sunyi sepi nampaknya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada yang bergabung langsung saja di talian telefon maupun di talian WhatsApp 0811-7248-860 ya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cik suara.
1: Ah?
2: Cik suara.
1: Suara siapa kecil? Hello. Ha?
2: Tadi suara Adi kecil. Ini suara Adi besar pula.
1: Oh, biasalah malam minggu ni kecap. Sekejap kecil, sekejap besar.
2: Ya, angin, angin, angin barat.
1: Selatan, Kak Siti?
2: Ini selatan memang ni.
1: Ah, itu pula.
2: Adi sehat.
1: Alhamdulillah sihat. Walafiat, Kak Siti. Kak Siti macam mana kabarnya? Mantap.
2: Pada mak pun nyanda dekat kursi.
1: Oi, kalau nyanda tu oh, siap makan biasanya.
2: Ya, dia makan ni. Tak dia lauk apa lauk bulat-bulat tu ni.
1: Apa tu?
2: Ya bulat-bulat dia tahulah.
1: Bakso.
2: Bukan.
1: Ah, jadi telur.
2: Ah, betul lah.
1: Oh, telur. Pandai makan telur. Hang ke tak pandai.
2: Oh, di.
1: Ya. Yeah.
2: Tadi orang gerak jalan tadi kat mana tu?
1: Di Tanjung Pinang.
2: Oh, malam siang?
1: Malam ni?
2: Oh, malam. Itulah kata orang ni. Nak beli pun rumah ke arah.
1: Ya. Yeah.
2: Tinggal pula memungut pindah.
1: Mm-mm.
2: Sedang di kampung aja buat acara. Apa lagi di Tanjung Pinang?
1: Ah, itu pula kadang ya.
2: Kampung-kampung aja buat acara kan? Apa lagi di Tanjung Pinang?
1: Betul, betul, betul. Saya...
2: Kak Siti nak minta lagu lah.
1: Lagu apa Kak Siti?
2: Lagu dia Kak Siti waktu Adi siapa yang buatnya bersih tu yang apa yang baru model baru.
1: Apa tu?
2: Yang lagu Japa O yang nyanyi lagu Pungguk tu.
1: Pungguk Rindukan Bulan?
2: Ha.
1: Okey nanti kami putarkan ya.
2: Tapi versi baru yang baru sedap pula Kak Siti dengan satu hari tu.
1: Oh ya, nanti kami cuba tengok eh. Saya.
2: Salam dia.
1: Boleh, boleh, boleh. Sila Kak Siti.
2: Dah ramai masuk?
1: Alhamdulillah dah ramai Kak Siti.
2: Oh, dah ramai.
1: Mm-mm.
2: Kak Siti ni baru juga, baru dekat pelabuhan tadi. Habis tu naik langsung tu masuk.
1: Oh, macam tu. Apa kerja pelabuhan? Masang jaring?
2: Duduk, buang irangin.
1: Oh, buang irangin. Yalah.
2: Siapi kan. Kan di salam di situ.
1: Boleh, boleh. Sila.
2: Buat keadaan merdu. Buat badan mak yang lagi dekat atas kursi ni.
1: Suka dia masuk.
2: Buat Marika katanya Marika lagi karaoke ke rumah.
1: Oh, hit karaoke mak ai luar biasa.
2: Kawin.
1: Ya.
2: Tempat kawin itu lagi karaoke katanya.
1: Oh, lomba karaoke ya.
2: Lomba karaoke pokoknya Carlos mau pergi situ lah.
1: Oh lah.
2: Buat Amanda, buat Bang Ude. Buatnya siapa tu yang teluk apa? Ini Pak Maon eh.
1: Tak payah.
2: Hamzah Yusof. Buatnya tadi siapa dia tu? Yang masuk tadi siapa eh?
1: Banyaklah masuk tadi Nek Balkis. Nek Balkis. Kemudian tadi ada pun siapa lagi macam Endon.
2: Cik Endon. Buat Mak Ia eh. Tadi Mak apa? Mak Lia kan dia eh?
1: Mak Malung dia.
2: Buatnya ada juga Aida eh. Buatnya siapa tu lagi? Pokoknya semua-semua kat sini senggol ya.
1: Boleh.
2: Buat Lukman, buatnya Bang Kemala eh. Bang Kemala masuk dia tu. Cuma dia masuk dia, biar dia pantau.
1: Ya, boleh.
2: Buatnya Bang Golek-Golek sama Marisa eh.
1: Ya.
2: buat semua kat situ Senggol. Itu aja ya, Di.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Tanah Merah eh. Baik, selera perempuan di belakang Kak Siti yang ingin bergabung langsung sahaja. Nanti lagu Kak Siti kami tunaikan. Assalamualaikum. Halo.
3: Alah.
1: Pak Mo.
3: Saya apa khabar, Di?
1: Alhamdulillah, khabar baik.
3: Sehat, Di.
1: Sehat, Pak Mo. Pak Mo macam mana kabarnya?
3: Kalau di Pinang ni orang lagi gerak jalan besar-besaran. Kalau di Perempat, apa acaranya?
1: Kami terpekik tergaung ngerutai-rutai kat sini. Nunggu Pak Mo masuk-masuk dah.
3: Malam ini sepanjang jalan itu sampai pagi manusia macam ulat di.
1: Oh, ulat apa? Ulat bulu ke? Ulat apa? Ulat bulu.
3: Ulat bulu kata orang janggut, ulat nangka.
1: Ulat nangka. Oh,
3: orang janggut dah masuk di.
1: Bang orang janggut belum lagi Pak Mo.
3: Agak dia lagi sibuk di, dia nak tengok orang gerak jalan juga di.
1: Oh, itulah.
3: Jadi kami nampak je kat depan tadi tu dia tak pakai baju nak melepaskan orang nak pergi. Orang nak take up ramai-ramai nak pergi ngumpul ke lompak sana kan.
1: Betul.
3: Jadi ramai tadi dari Teladan tengok so, kami sempat juga tengok orang nak take up ramai-ramai. Tapi kami belum keluar dari rumah. Malam nanti agak-agak tengah malam baru kami keluar tengok orang. Tapi orang dah mulai jalan itu dah berlepas orang dah berjalan lah
1: ya. Mantap.
3: Banyak regu kan.
1: Oh, Pak Mu apa tak ikut?
3: 100 lebih itu kan anu dia. Jadi kalau tak dari petang tadi mana terkejar ni satu-satu sampai tengah malam ni satu-satu melepas lah.
1: Oh, Pak Mu.
3: Ya, saya.
1: Pak Mu apa tak ikut?
3: Pak Mok tu nak ngikut tapi nak bawa kursi roda nanti.
1: Janganlah macam tu.
3: Kalau lagi penat-penat jalan, duduk dulu kat kursi roda.
1: Allahuakbar. Janganlah.
3: Serah juri lah nak nilai dapat berapa. Dapat 50, 100 serah dia
1: lah. Dapat air kawa nampaknya.
3: Tidak bawa tu tak bekas.
1: Itu dia mantap air kawa. Ya, saya.
3: Lagu
1: apa Pak Mo?
3: Tak dari Diana Zain ada di.
1: Zaina Zain tak ada kita.
3: Tak ada. Kalau Sima ada ya?
1: Sima ada.
3: Sima ajalah.
1: Tak boleh.
3: Sima ajalah.
1: Boleh kalau macam tu.
3: Sima aja nanti ya, si teringin ya.
1: Nanti saya putarkan ya.
3: Salam dulu pertama buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga.
1: Amin, terima kasih.
3: Juga tadi, ada siapa bagusan tadi? Nek Bakis kan?
1: Nek Bakis tadi Kak Siti Tanah Merah.
3: Buat Nek Bakis, buat Kak Siti Tanah Merah. Bang Damak lagi nyanda, ramai dekat kursi kata dia.
1: Itulah luar biasa.
3: Kami juga lagi golek-golek kat atas kursi panjang ni. Dia nyanda kat kursi, kami bergolek kat kursi panjang. Tadi yang dia buat Marika lagi karaoke sana ya. Buat Marika, buat Karo yang dimansur semua. Disenggol orang mansur lagi rumah. Pergi rumah cikgu yang cantik itu karaoke dia sana tu di.
1: Mantap.
3: Juga buat masing-masing buat acara ni ramai ni di.
1: Itulah macam orang berajat. Macam orang berajat.
3: Betul, di mana-mana tempat tu semangat ada terus dia.
1: Itulah.
3: Kan dia dia. Juga buat yang di Tanah Merah juga.
1: Saya.
3: Pendarang, Pak Pendarang. Buat Tanu Bang Jalak sama Kak Mutiar lagi semoga sehat selalu ya. Juga buat siapa lagi, buat Bang Udin juga. Juga Putri Pondok. Juga buat siapa tadi, ada Nek Manda. Nek Manda dua, Nek Manda ya di.
1: Boleh.
3: Yang Ucu dah masuk, yang Ucu.
1: Yang Ucu belum lagi.

0: Deddy. Buat Bang Kumes.
1: Iya.
0: Buat siapa lagi? Buat yang di sana semua di Senggol ya, Ji, ya. Ada tadi ada Cik Endon tadi ya.
1: Betul.
0: Buat semuanya aja. Kalau lagi ni kadang lupa-lupa ingat. Dia maklum aja lagi. Memori
1: saya
0: simpan lagi dia.
1: Saya.
0: Kalau dulu masih ada 1 giga, 2 giga. Sekarang setengah giga pun lah tak ada lagi.
1: Saya.
0: Tak bertegar lagi tadi.
1: Saya. Aduh.
0: Itu aja ya di spesial yang tukang buat SKU dia.
1: Saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Mok ya. Di belakang Pak Mok ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di.
1: Malam kembali Bang Putera Kemalai Pak Osman.
2: Apa khabar? Sehat aja?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Macam mana Pak Osman di Desa Penaga?
2: Alhamdulillah di sihat walafiat kata Pak Amin kita. Cuma satu yang kurang sehat.
1: Apa tu?
2: Biasalah kata Pak Amin, tanya ke Pak Amin tadi tu. Apa yang satu kurang?
1: Faham saya. Aduh.
2: Tadi apa kata Pak Amin ni? Minta dia tak ikut pawai kan?
1: Bukan pawai.
2: Kata orang nak pergi membeli sabut. Sabut nak dibuat tanya.
1: Betul.
2: Macam mana Pak Mok nak ikut?
1: Ya.
2: Yeah. Dengan tak ada yang ajak.
1: Aduh. Saya.
2: Di atas dai namanya rambut. Bawahnya dai namanya mata. Di dalam hati selalu menyebut.
1: Ya. Yeah.
2: Dalam hati buat tahu tadi eh.
1: Macam mana merasa apa?
2: Di atas dahi namanya rambut. Bawahnya dahi namanya mata.
1: Ya.
2: Di dalam hati selalu menyebut. Di dalam hati pun selalu merasa cinta di.
1: Wes mantap syahdu pantun dalam ni. Untuk siapa tu? Untuk siapa?
2: Untuk dia macam mana ya?
1: Untuk dia macam mana?
2: Di bawah dahi namanya hidung.
1: Ya. Yeah.
2: Sepula menama pipi ni. Di dalam hati selalu duduk termenung.
1: Ya.
2: Yeah. Termenung pula di dalam hati.
1: Oh, ya la la la la la la. Sayalah kalau begitu.
2: Pokoknya sebut siapa-siapa pun tak bisa sebut ni. Nak sebut tak bisa sebut.
1: Tak apa. Kau tak sebut tak dapat sebut.
2: Kau rumah belakang nanti takut kena melayang di palang pintu ni.
1: Macam mana?
2: Kau rumah belakang takut melayang palang pintu.
1: Takut juga rupanya. Takut.
2: Ada satu lagi dia.
1: Sila.
2: Di bawah hidung namanya mulut. Bawahnya mulut namanya dagu.
1: Betul.
2: Duduk termenung hati menyebut. Di dalam hati pula selalu rindu.
1: Oh ya la la la la mantap nah pantun malam ni. Rindu. Sadu pantun bang Pak Osman malam ni eh. Luar biasa
2: mantap-mantap. Balas di.
1: Tak apalah kami takut nak.
2: Pantun dari sifat kita semua ni. Pantun dari sifat kita semua.
1: Oh bukan takut pula kami tersalah jawab maklum malam minggu malam ni.
2: Oh ya.
1: Jadi kami ngelak sikit takut salah cakap.
2: Dia minta lagu lah dia tak usah dia sepantul banyak dia.
1: Lagu apa Pak Osman?
2: Kita simpan dalam itu pula dia.
1: Esok pula eh.
2: Nak minta lagu apa tu dia? Lagu Cinta Dulu-Dulu jadi.
1: Cinta dulu dulu hai cinta zaman sekarang. Malu-malu salah.
2: Betul.
1: Boleh.
2: Ni salam dia.
1: Boleh. Sila.
2: Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas.
1: Ya.
2: Semoga selamat di jalan, selamat sampai ke rumah. Dicapaikan kita dikabul oleh Allah apa yang permintaan Adi dia.
1: Amin, terima kasih banyak.
2: Jadi kata orang tua kita berpatah, dia ni bukan abang, kata orang tua kita. Jagalah kesihatan. Berhemat itu bukan duit, berhemat itu bukan makan, berhemat kesihatan. Betul kan?
1: Betul, sangat terima kasih.

0: Pesan
1: Atau
0: nasihatnya.
1: itu pepatah di
0: Iya, betul.
1: ngantuk, tidur sebelum ngantuk, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, bubat sebelum sakit. Apa makna dia? Tapi aku tak tahu dia, nanti saya kasih tahu lah untuk belakang dia apa makna dia.
0: Iya, nanti kita tanya yang belakang, eh.
1: Pokoknya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang,
0: Iya.
1: tidur sebelum ngantuk, berubat sebelum sakit.
0: Itu dia mantap.
1: Salam sikit lagi di. Tadi
0: Boleh.
1: buat Pak Mu,
0: Iya.
1: Mu mewakili Tanjung Pinang sampai ke Batu Solo. Ada Makcik Endun, semoga sihat selalu Makcik Endun ya. Tadi Kak Siti, kita ni megah semuanya tanpa kecuali laut dan darat.
0: Iya.
1: Yang monitor radio kita perempat ini semua single dia. Terus untuk Mak Ayah di Bintanau, mewakili Mak Ayah, Ma Bintanau. Mak Rika di Pulau Ladi, semua keluarga Abang di Pulau Ladi disenggol tanpa kecuali dia.
0: Ya, boleh.
1: Pokoknya ni dia pertama tadi sampai hingga semua Abang senggol di tanpa kecuali di.
0: Ya.
1: Dalam satu buat semuanya. Tak terlupa bergerung untuk orang karat ni.
0: Itu dia.
1: Mudah mendengar Mak Dini semua tak karat dan senggol.
0: Ya.
1: Terima kasih dia.
0: Ya, saya
1: Auta
0: boleh.
1: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat orang tua saya yang sudah pun bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan kita sihat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga nasihat yang diberikan kepada saya. Tentu tunjuk aja yang selalu saya dapatkan tiap-tiap malamnya. Mudah-mudahan saudara mara pun sihat-sihat juga ya. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, nampak banyak lagu yang belum saya tunaikan, belum saya putarkan juga. Mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai dengan selera dan dapat menemani waktu rehatnya pada malam hari ini di malam minggu. Buat saudara perempat yang tengah tengok gerak jalan 45 malam hari ini, tengoklah baik-baik ya. Baik saudara perempat yang nak balik jalan balik pun lah tengah malam. Hati-hati juga, semangat buat para peserta. Mudah-mudahan ajang ini menjadi ajang untuk kita meriahkan daripada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Keempat, Buah Ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa 4 baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Nah, itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

0: Tuan dan Puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dapun kawin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jaga.

Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zafran Syakib Ani Briandra.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biajalah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku naklah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
2: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak aku kembalikan duit aku?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hairil.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771-4505-51 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bintang-bintang. Variasi kelopak empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Inigo Windam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan. Amin, amin, ya Rabbal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sudah 24 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad tanggal 30 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan memberikan tausiah tentang pentingnya salat jamaah. Salat merupakan tiang agama, penegak agama Islam. Salat yang dilaksanakan dengan benar sesuai tuntunan maupun mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memancing rasa antusias para sahabat untuk melaksanakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana bila seseorang mandi 5 kali sehari di sungai? Para sahabat menjawab, tentu tubuh orang itu amat bersih. Rasulullah menyatakan, begitu pula orang yang sholat 5 kali sehari, pastilah dirinya bersih dari dosa. Kaum muslimin, para pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sangat menganjurkan pelaksanaan sholat secara berjamaah. Dan Rasulullah pun juga selalu mengerjakannya tanpa pernah sekalipun meninggalkannya, kecuali dalam keadaan sakit menjelang wafatnya. Bahkan dalam keadaan payah pun, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dituntun ke masjid untuk salat berjamaah dengan menjadi makmum dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Masakuna ali. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Artinya tidak berjamaah, dengan keunggulan sebanyak 27 derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat yang dilaksanakan sendiri. Salat sendiri memang sah, gugur sudah kewajibannya. Namun memandang perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pelaksanaan salat jamaah, para ulama menghukumi salat jamaah berhukum fardu kifayah. Kewajiban komunal, harus ada orang yang menegakkan dalam satu komunitas. Kaum muslimin, para pendengar radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan menjelang perang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melangsungkan salat jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan menjadi 2 kelompok besar, ada yang menjadi makmum secara bergantian, satu kelompok mengikuti Rasulullah, satu kelompok lainnya berjaga waspada sewaktu-waktu musuh datang. Salat model seperti ini kita kenal sekarang dalam kajian fikih sebagai salat fi syiddatil khauf. Salat jamaah yang dilakukan dalam kewaspadaan yang tinggi. Dalil salat berjamaah disebutkan dalam Quran, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum qa'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu fal

0: فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Apabila engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, dan dalam keadaan takut diserang, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka yang sholat bersamamu telah sujud, menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lalu hendaklah datang golongan lain yang belum sholat agar mereka sholat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya. Orang-orang yang kufur ingin agar kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbumu secara tiba-tiba. Tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata jika kamu mendapat suatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendisiplinan diri berjamaah adalah salah satu metode pembersihan hati, atau kita sebut dengan tasfiyatun nafs, dan jalan menggapai hidayah sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Salat jamaah mendidik umat untuk disiplin. Satu komando tidak mendahulukan imam. Teratur satu barisan dan menghargai waktu. Dalam riwayat sahabat Utsman bin Affan dinyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man shalla al-'isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'ah ka'annama shalla al-lail kullahu." Rawahu Muslim. Pada hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pahala jamaah isya bagaikan pahala salat separuh malam tanpa henti. Sedangkan pahala salat subuh berjamaah adalah bagaikan salat sepanjang malam. Malam dihitung mulai tenggelamnya matahari waktu maghrib hingga terbitnya fajar waktu subuh. Mulai pukul 18 hingga pukul 4, sekitar 10 jam. Dapat kita bayangkan betapa utamanya jemaah isya, hingga orang yang melaksanakannya bagaikan sholat 5 jam tanpa henti. Terlebih lagi jemaah subuh, uang diibaratkan sholat 10 jam tanpa henti. Sholat isya dan subuh dinyatakan dalam hadis sebagai sholat yang dilakukan di waktu keadaan gelap dan dingin. Diriwayatkan dari sahabat Uraidah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal bashiru al-masha'in fi dhulami ila al-masajidi bin nuri tami yawm al-qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Nabi bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang yang banyak berjalan di malam gelap gulita menuju masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kalau itu memang belum ditemukan penerangan listrik, ditambah cuaca gurun yang sangat dingin setelah tenggelamnya matahari, Rasulullah SAW menyatakan, andai saja seorang tahu betapa besar pahala jamaah subuh, pastilah orang itu rela mendatanginya walaupun merangkak. Walaupun tidak ada yang menuntun. Kaum muslimin, saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyatakan ada dua salat yang berat dilakukan oleh orang munafik, orang yang mengaku iman namun menyimpan kebencian terhadap Islam dalam hatinya, keislamannya hanya kedok belaka. Memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang cari aman dengan memeluk agama Islam. Mereka hakikatnya membenci Islam, bagai musuh dalam selimut, umpamanya musang berbulu ayam, ibarat serigala berbulu domba. Mereka ini amat berat hadir saat jemaah Isya dan subuh. Dua solat ini dapat dijadikan indikator teguhan keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, yaitu al-kisah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, pernah isti'adzan, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak mendatangi solat jamaah. Ia solat di rumahnya saja. Ia beralasan tidak ada yang menuntunnya, terlebih kala itu banyak hewan berbahaya dan rintangan di jalan menuju masjid. Namun saat sahabat yang menjadi penyebab turunnya surah Abasa ini akan pamit, Rasulullah menanyakan apakah ia masih mendengar suara azan. Sahabat Ibnu Ummi Maktum menjawab, ia masih mendengar azan. Rasulullah SAW berkata, kalau begitu tetaplah kamu mendatangi jamaah solat. Kaum muslimin, jamaah solat, kaum muslimin, para pendengar radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah wajib saja bisa kita istilahkan sebagai ibadah minimalis, sekedar menggugurkan kewajiban, menghindarkan diri dari dosa dan murka Allah. Namun bila ingin menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah, lebih meningkatkan kualitas keislaman, menguatkan semangat perjuangan dan syiar Islam, maka solat jamaah adalah caranya. Di samping memperbanyak ibadah sunnah, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba bertakwa yang bisa istiqamah melaksanakan solat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ar-Rahmanur-Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Mutlak memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan kekuasaan-Mu. Dosa-dosa besar, balasan bagi setiap perbuatan sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang Engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah Engkau tetapkan lainnya, niscaya Engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah Engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
4: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
1: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, manuskrip merupakan salah satu warisan intelektual bangsa yang syarat dengan nilai sejarah, budaya serta pengetahuan masa lalu. Keberadaannya tidak hanya menjadi catatan tertulis tetapi juga jejak sejarah dan identitas budaya yang memperkaya khazanah bangsa Indonesia termasuk di Kepulauan Riau. Sayangnya tidak semua generasi muda mampu membaca dan memahami manuskrip karena umumnya ditulis dengan aksara lama. Oleh sebab itu, transliterasi atau alih aksara menjadi kunci penting agar warisan ini dapat diakses, dipelajari dan dimanfaatkan kembali. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Budidaya kehutanan hadir sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berfokus pada penanaman dan pengelolaan hutan. Jenis tanaman yang umum dibudidayakan antara lain jati, mahoni, kelapa sawit hingga karet. Tujuan dari budidaya kehutanan ini tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui hasil kayu maupun produk turunannya, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, budidaya kehutanan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah erosi tanah serta memperbaiki kualitas udara melalui penyerapan karbon dioksida. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Prompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompar, kita kembali bersua di Segantang Lada Pagi Kemilau Kepri. Untuk edisi hari ini, bersama saya Syahrudin Aznam, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengan ragam maklumat dan juga berita peristiwa, lagu-lagu sedap Nusantara tentunya akan hadir menghiasi ruang dengar saudara perompar untuk pagi hari ini. Semoga pagi yang penuh semangat di akhir pekan ini, semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh rasa optimis tentunya, karena optimis bukan hanya sekedar berpikir positif saudara perempuan, melainkan keyakinan bahwa segala kesulitan itu bisa dihadapi dan akan ada jalan keluar di balik setiap masalah. Nah, saudara perempuan, orang yang memiliki perilaku optimis ini kita cenderung lebih tangguh gitu ya, produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang pesimis. Nah, optimisme juga berkaitan erat dengan kesejahteraan emosional dan juga kesehatan fisik. Kenapa? Sikap optimis ini mampu mengurangi risiko stres, kecemasan dan juga depresi nih saudara perempuan. Orang yang optimis cenderung melihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai beban yang menakutkan. Penelitian juga menunjukkan saudara perempuan bahwa orang yang optimis ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah. Jadi optimisme juga berkontribusi terhadap gaya hidup sehat seperti pola makan yang teratur dan juga olahraga. Semangat pagi!

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Kamar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, warisan budaya suatu bangsa seringkali tercermin dalam permainan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Nah, begitu juga dengan orang Melayu yang kaya akan permainan tradisional Melayu yang memegang peranan penting untuk membentuk identitas. Nah, walaupun demikian, banyak generasi sekarang yang saat ini juga mulai lupa nih dengan permainan tersebut. Dan ini karena kemajuan zaman yang membuat permainan ini teralihkan. Datuk Setia Perdana Yohan S. Nugraha, Sekretaris Bidang Penelitian, Pengkajian dan Penulisan Adat Melayu dalam Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang mengatakan bahwa permainan tradisional ini memiliki nilai filosofis dan pengajaran budi pekerti bagi manusia. Nah, pada hakikatnya, banyak hal yang dapat kita pelajari dari permainan tradisional. Nah, karena orang pada zaman dulu tuh pada permainan tradisional mengandung tunjuk ajar sehingga adab terbentuk sedemikian baiknya. Nah, misalnya permainan congkak. Ini yang mana permainan ini mengajarkan tentang kejujuran dan strategi yang mencerminkan tabiat dan adab yang baik dalam bermain. Nah, biasanya sebagian besar permainan tradisional ini dimulai dengan mukadimah permainan seperti usut, ompimpa dan lainnya. Nah, ketika kita berpikir mengazamkan diri bahwa kebudayaan itu cara berkehidupan, maka permainan tradisional menghadirkan nilai tersebut di sedara perempat. Membangun daya pikir suatu masyarakat yang berbudaya itu memerlukan pembiasaan terhadap nilai budaya lokal yang tercermin dari kebiasaan dan juga adab yang baik. Nah, permainan tradisional ini adalah bagian yang tak terpisahkan di sedara perempat dari kekayaan budaya dan warisan sejarah permainan tradisional Melayu. Nah, banyak unsur yang melekat pada permainan tersebut menjadikannya sebagai sejarah yang harus dipertahankan.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup di seluruh kepulauan Nusantara. Nah, keberagaman ini juga tidak hanya menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia di mata dunia, tapi juga menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Nah, saudara perempat, suku bangsa atau etnik adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Nah, setiap daerah di Indonesia itu memiliki budaya yang unik yang tercermin dalam adat istiadat, tarian, musik, pakaian tradisional, hingga kuliner. Nah, budaya-budaya ini juga telah diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, di balik perbedaan yang ada, budaya-budaya ini juga mengandung nilai-nilai universal seperti gotong royong, toleransi, dan kebersamaan yang menjadi landasan kuat bagi persatuan bangsa. Nah, peran keberagaman budaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak bisa diabaikan. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kebudayaan menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok etnis, agama, dan suku bangsa. Melalui seni, musik, dan ritual-ritual budaya, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal, ya kan, memahami dan juga menghargai perbedaan satu sama lainnya. Dan ini membantu menciptakan harmoni sosial yang penting untuk menjaga stabilitas dan integritas negara. Nah, selain itu juga, keberagaman budaya memainkan peran penting dalam pendidikan karakter bangsa. Nah, dengan mengenalkan kekayaan budaya Indonesia sejak ini, generasi muda juga dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan memupuk rasa cinta terhadap tanah air.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kebanyakan orang beranggapan bahwa ekowisata dan wisata alam itu memiliki makna yang sama. Padahal, pada kenyataannya berbeda, saudara perempat. Kegiatan yang dilakukan ketika berwisata alam kebanyakan untuk refreshing. Kemudian bagaimana dengan ekowisata, ya kan? Nah, kegiatan yang dilakukan saat ekowisata ini lebih beragam dan mengutamakan tanggungjawab kepada lingkungan. Dan pada akhirnya, banyak mengatakan aktivitas ekowisata ini lebih mendatangkan manfaat dan pengalaman yang mengesankan. Nah, saudara perempat di mana saja berada, pengertian ekowisata menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata. Nah, ekowisata ini adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab. Nah, dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Nah, hakikatnya adalah saudara perempat, aktivitas ekowisata itu diharapkan bertanggungjawab baik pada alam, masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Nah, inilah yang juga membedakan ekowisata dengan wisata alam, di mana ekoturism adalah aktivitas wisata yang sangat mengutamakan konservasi alam dan ekonomi masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya, saudara perempat, siapapun yang ikut kegiatan ekowisata itu juga harus menghormati kepercayaan masyarakat lingkungan sekitar yang dikunjungi. Nah, sebagian peserta yang mengikuti kegiatan ekowisata juga berasal dari akademisi yang sedang menjalankan program tertentu. Dan dengan berbekal pengetahuan, nantinya bisa mengajak masyarakat lebih peduli untuk menjaga kelestarian dan juga menghormati lingkungan sekitarnya.

Maeong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.